0: Hari ulang tahun atau HUT ke-81, Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media yang terjadi. RRI sebagai penjaga integritas serta kredibilitas informasi keindonesiaan di ruang digital. Kami hadirkan laporan khusus Pro3 di hari yang spesial ini, disampaikan langsung oleh rekan saya Joshua Sihombing.
1: Laporan khusus. Radio Republik Indonesia RRI memasuki usia ke-81 tahun dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP. Memasuki usia yang tidak lagi kecil, namun LPP RRI saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya di tengah derasnya disrupsi media. Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa LPP RRI harus melakukan transformasi paradigma secara holistik. Namun dalam acara sarasehan RRI kemarin, kini, dan nanti yang digelar dalam momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, Kodari menekankan perubahan dalam mentransformasikan RRI tersebut tidak harus mengubah prinsip dasar LPP RRI.
2: Dan tantangan bagi RRI sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda, dan dalam konteks itu kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi, melihat perkembangan gaya hidup masyarakat, termasuk juga cara dan strategi dalam mengkonsumsi media. Sesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman. Sekaligus juga memang agar mindsetnya, paradigmanya itu sudah kesana. Dan ini tidak mengubah esensi dari RRI yang lama. Lagunya nggak perlu diubah tuh. Sekali di udara, tetap di udara tuh tetap berlaku itu. Cuman tadinya udaranya pakai sinyal, gelombang udara pakai pemancar. Kalau sekarang gelombangnya atau jalur bekerjanya lewat digital.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkumdigi Nezar Patria mengungkapkan bahwa menghadapi disrupsi media yang tidak terelakkan, RRI di masa kini dan masa mendatang harus adaptif dengan perkembangan teknologi platform digital. Meski RRI dinilainya telah merambah ke dalam konten platform digital, namun ditekankan Wamenkumdigi Nezar, konten yang dihasilkan LPP RRI haruslah mengandung identitas keindonesiaan yang beragam demi menjaga integritas informasi di ruang digital.
3: Caranya, menurut saya tetap menjaga integritas informasi, itu yang pertama. Jadi information integrity itu menjadi syarat yang penting buat media-media dalam menghadapi platform ini. Kita mungkin akan sangat sulit misalnya mengendalikan algoritma, karena itu bukan di bawah kendali kita. Dan sekarang semua kita, saya kira, setiap hari terpapar oleh informasi-informasi lewat media sosial. Di sini saya kira keteguhan dalam menjadi clearing house of information di tengah banyaknya misinformasi, disinformasi, ini yang harus dilakukan oleh kita menghadapi ini betul-betul tekanan dan serangan teknologi yang luar biasa. Okay. Tapi saya tetap percaya di balik itu semua, konten yang jernih, konten yang menjelaskan, konten yang bisa juga memberikan arah, itu akan tetap dicari orang di tengah ketidakmenentuan.
1: Di sisi lain, Irawan Rono Dipuro, yang merupakan putra salah satu pendiri RRI Yusuf Rono Dipuro, mengungkapkan dalam perkembangannya LPP RRI, saat ini siaran RRI telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia melalui ratusan stasiun radionya. Meski demikian, Irawan menuturkan tantangan dalam era teknologi digital ini, yakni dengan memperkuat karakteristik identitas keindonesiaan dalam setiap konten penyiaran RRI yang dapat menarik minat para generasi penerus bangsa.
4: Indonesia itu bukan hanya Jakarta. Jadi Indonesia itu suara petani di Papua, nelayan di Maluku, anak muda di Kalimantan, pelaku UMKM di Jawa, masyarakat di perbatasan, semuanya adalah suara Indonesia. Dan RRI mempunyai jaringan yang tidak dimiliki oleh banyak media. 105 stasiun berapa? 111. Jadi inilah kekuatan strategis RRI. Luar biasa, nggak ada media setanding RRI. Nah, tapi ada satu tantangan yang menurut saya yang sangat penting adalah, yaitu membuat generasi muda mau mendengar RRI.
1: Lebih lanjut, Irawan Rono Dipuro mengungkapkan, selain disrupsi media di era teknologi digital saat ini, namun tantangan lainnya bagi RRI, yakni dengan menggaungkan cita-cita bangsa Indonesia di langit dunia. Hal tersebut dinilai Irawan Rono Dipuro merupakan sebagai bentuk adaptasi dari transformasi paradigma kehadiran LPP RRI dengan adanya perkembangan zaman saat ini. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memperdengarkan suara kemerdekaannya kepada dunia. Membantu Indonesia memperdengarkan suara kepentingan dan cita-cita nasional Indonesia kepada dunia.

0: Dan berikut juga tanggapan dari sejumlah masyarakat terkait hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi media.
1: Ya, sebelumnya saya sampaikan selamat ulang tahun ke RRI yang ke-81 tahun. Semoga ke depan terus melakukan inovasi-inovasi, jangan terlalu terpaku dengan konsep radionya. Kita tahu RRI bukan hanya radio saat ini, tapi juga punya portal berita online. Dan yang kita harapkan itu ke depan RRI mungkin punya stasiun televisi ya. Jadi kita tahu lah, kita harus akui lah, pendengar radio di Indonesia saat ini tuh berkurang drastis seiring dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, siapa tahu RRI ke depan bisa menyajikan apa sih, bisa membuat stasiun televisi dengan konsep radionya. Itu menurut saya itu bakal keren banget kalau RRI membuat seperti itu, ketimbang terus bertahan di apa sebagai media radio ya, yang pendengarnya semakin tahun semakin berkurang, semakin menurun. Karena ya perkembangan digital, perubahan zaman, ya kita tahu lah seperti apa. Ya, jadi ya mungkin ya nanti dibuatlah televisi, itu menurut saya lebih keren lah.
2: Menurut saya, RRI harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas, berinovasi tanpa kehilangan integritas, dan menjadi digital tanpa kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik. Hari ulang tahun ke-81 tahun RRI bukan sekadar tentang bertambahnya usia, tapi tentang bagaimana RRI menatap masa depan. Dari radio menuju ekosistem media publik yang adaptif, inovatif, inklusif, dan netral, serta tetap dipercaya oleh masyarakat. 81 tahun RRI terus mengudara, terus melayani, terus menjadi suara Indonesia.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik bagaimana 81 tahun RRI berubah untuk tetap didengar. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tepat hari ini 81 tahun gelombang radio perjuangan pertama kali mengudara untuk menyatukan tekad sebuah bangsa yang baru merdeka. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah mendarah daging sebagai denyut nadi Nusantara, menyampaikan informasi, merawat edukasi, dan menjadi ruang publik yang inklusif. Tahun ini, momentum Hari Radio ke-81 mengusung tema besar yang syarat makna. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan manifestasi dari peran strategis RRI di tengah usia yang matang. Suara Indonesia menegaskan RRI sebagai representasi suara seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Kata berdaulat menuntut kita menjaga kedaulatan informasi nasional di tengah gempuran disrupsi global dan serbuan platform asing. Kata adil menuntut pemerataan akses informasi termasuk hingga ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta melayani kaum gender dan inklusi tanpa diskriminasi. Serta kata makmur yang mengarahkan gelombang siaran ini agar menjadi katalisator pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan kesejahteraan bangsa. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, seluruh cita-cita besar tersebut berpijak pada satu komitmen fundamental. Visi RRI 2025 hingga 2029 untuk menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan demi mendukung Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi ini menuntut seluruh angkasawan-angkasawati RRI untuk tidak sekadar hadir, melainkan menjadi jangkar moral dan intelektual di tengah transisi peradaban bangsa. Namun, visi mulia itu tidak akan terwujud jika RRI terjebak dalam romantisme masa lalu. Hari ini, RRI berdiri di tengah epicentrum disrupsi media yang paling brutal sepanjang sejarah penyiaran. Cara masyarakat mengonsumsi informasi telah bergeser total. Publik tidak lagi duduk manis menunggu jadwal siaran, informasi kini datang berkejaran melalui gawai, media sosial, dan algoritma digital yang tak kenal batas waktu. Pertanyaannya, seberapa cepat RRI berlari mengejar perubahan ini? Ini bukan lagi soal bertahan, melainkan soal relevansi. Mempertahankan pola kerja konvensional di tengah badai digital hanya akan membuat RRI berjalan di tempat dan kian terasing dari ruang hidup masyarakat modern. RRI memang diuntungkan oleh sejarah panjang dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Tetapi, modal masa lalu itu akan ludes jika kita terlena di zona nyaman. RRI wajib melakukan revolusi total. Transformasi yang dibutuhkan bukan sekadar latah membuat akun media sosial, sekadar memindahkan audio siaran ke platform digital, atau menumpuk konten tanpa arah. Yang mendesak adalah perombakan secara radikal dan holistik. Merombak cara memproduksi konten agar lebih memikat, membaca algoritma dan perilaku audiens secara presisi, mengoptimalkan teknologi digital pintar, mendongkrak kapasitas sumber daya manusia, hingga merombak total standar pengukuran kinerja dan keberhasilan siaran agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ketegasan arah perubahan ini menemukan legitimasinya saat kita membedah realitas data di lapangan. Di hadapan Komisi 7 DPR RI, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, membeberkan data terbaru Nielsen bahwa audience share RRI masih kokoh menguasai 40,4% dari total populasi pendengar radio. Pangkalan audiens RRI terbukti sangat masif dan loyal di berbagai wilayah. Di Papua mencapai 79,1%, di Sulawesi 67,3%,
2: di Jawa Tengah sebesar 38,1%, serta di Jawa Timur sebesar 39,9%. Kendati demikian, kita tidak boleh menutup mata terhadap alarm darurat industri. Saat membuka uji kompetensi wartawan atau UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 pada Juli 2026 lalu, Dirut LPP RRI juga mengungkap fakta telak. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2026. Pendengar radio secara nasional sempat menembus angka lebih dari 100 juta orang pada tahun 2003, merosot tajam menjadi sekitar 25 juta pendengar pada tahun 2024. Angka ini adalah tamparan sekaligus kompas penunjuk arah. Selama ini, jumlah stasiun dan luasan jangkauan pemancar kerap dijadikan tolak ukur utama keberhasilan RRI. Padahal, di era digital, ukuran fisik semacam itu sudah kadaluarsa. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak orang yang benar-benar mendengarkan? Berapa banyak yang aktif berinteraksi dengan konten kita? Dan seberapa besar dampak siaran RRI bagi solusi kehidupan masyarakat? Memiliki ribuan pemancar tidak otomatis membuat kita didengar. Memiliki banyak kanal digital tidak otomatis membuat konten kita relevan. Yang paling menentukan hari ini adalah seberapa kuat ikatan emosional dan keterhubungan kita dengan publik. Kita menaruh harapan besar. Di tengah rimba informasi liar yang dipenuhi disinformasi, hoax, dan manipulasi algoritma yang mengaburkan batas antara fakta dan kebohongan, RRI harus hadir sebagai mercusuar kebenaran yang paling diandalkan. Kepercayaan publik adalah mata uang paling mahal yang harus dilindungi dengan integritas konten yang bernas dan menginspirasi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 81 tahun RRI mengudara, demi mewujudkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, serta mengawal langkah nyata menuju Indonesia Emas 2045, inilah saatnya ketukan palu perubahan itu dibunyikan. Bukan sekadar mempertahankan agar suara ini tetap ada, melainkan memastikan bahwa suara kebangsaan yang terpercaya dan berdampak itu benar-benar didengar, diperhitungkan, dan dicintai oleh setiap generasi masa depan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Nabil Mullah Sela, menyatakan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum SMU PBB ke-81 akan berperan dalam mengawal mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Lengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: As President of the General Assembly of the United Nations.
2: Juru bicara dua Kementerian Luar Negeri RI Nabil Mullah Sela mengatakan, Indonesia menyambut positif dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Bangladesh, Khalilur Rahman, sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Menurut Nabil, Rahman akan berperan dalam mengawal berbagai mandat dan agenda PBB yang harus dijalankan selama satu tahun ke depan. Indonesia juga mendukung agar program-program yang telah ditetapkan dapat terlaksana melalui berbagai komite di bawah Majelis Umum PBB.
3: Bangladesh sebagai presiden akan mengawal berbagai mandat yang harus dijalankan untuk setahun ke depan. Nah, tentu Indonesia sebagai anggota dari PBB dan juga memiliki banyak kepentingan, dan kita mendukung agar semua program-program yang sudah ditetapkan untuk setahun ke depan itu bisa terlaksana dari berbagai komite-komite di bawah Majelis Umum.
2: Sementara Nabil menyatakan sejumlah isu yang akan dibawa Indonesia saat ini tengah disusun dengan melihat tema besar sidang Majelis Umum PBB serta perkembangan berbagai isu dalam satu tahun terakhir.
3: Tentu pertama kita akan melihat dari tema besar UNJ-nya sendiri. Yang selain itu kita biasanya juga kita akan melihat perkembangan yang dalam setahun terakhir, karena UNJ ini kan adalah sebuah event yang berjalan tahunan, biasanya dimanfaatkan untuk mereview apa perkembangan dari setahun terakhir.
2: Sementara itu, dalam pengambilan sumpah sebagai Presiden Sidang Majelis Umum PBB, Khalilur Rahman menyatakan komitmennya dalam menjalankan tugas secara independen dan mengutamakan kepentingan PBB.
4: Saya berjanji menjalankan tugas sesuai piagam PBB dan kode etik Presiden Majelis Umum tanpa meminta atau menerima instruksi dari pemerintah maupun sumber lain di luar organisasi.
2: Sebelumnya, Khalilur Rahman terpilih setelah memperoleh 99 suara, mengalahkan kandidat dari Siprus, Andreas Kakouris, yang meraih 91 suara. Rahman akan memimpin sidang Majelis Umum PBB selama satu tahun, mulai 8 September 2026, di tengah berbagai krisis global, serta proses pemilihan pengganti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang masa jabatannya akan berakhir pada akhir 2026.
5: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina tidak memadai di tengah krisis pendanaan. Kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara PBB Stephanie Hudu-Duyarek yang memperingatkan bahwa adanya pembatasan ketat terhadap kemampuan dan mitra PBB dalam mengisi kembali persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza-Palestina. Dari dunia olahraga, pasangan ganda campuran pebulu tangkis Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa meyakini mampu mengatasi persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 bersama pelatih baru Nova Widianto. Kami kutip dari kantor berita Antara, Nita optimis di bawah asuhan pelatih Nova akan menjalani latihan yang sangat intensif dalam menghadapi Asian Games guna lebih memahami cara atau pola permainan yang harus diajarkan. Dan pantauan terkini lalu lintas di eksit tol Bekasi Barat, Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur, dan juga di Gamping Yogyakarta, serta di sekitaran Mall Citowaru Surabaya Jawa Timur akan disampaikan oleh rekan saya Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
6: Halo, selamat pagi Risti. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon. Terpantau kondisi lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki ke gerbang tol Bekasi Barat juga terpantau kondisi lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol. Untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan cek kembali saldo e-tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih akan menuju ke arah Pulau Gadung. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara, yang melintasi kawasan ini, adapun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kendaraan dapat melaju berkisar kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan, dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, dan antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area mall serta antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 223 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 37 orang luka berat, dan 298 orang luka ringan. Dan dari 223 kasus lalu lintas tersebut, 77% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.
0: Informasi lalu lintas tadi menutup Warta Berita pagi hari ini. Pastikan Anda terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, dan juga dalam peringatan spesial 80 tahun Radio Republik Indonesia, kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terpercaya kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Indonesia sangat beruntung memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah. Beberapa di antaranya bahkan telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia dengan kategori alam yang terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Taman Nasional Komodo, yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau kecil yang dihuni oleh sekitar 5.700 kadal raksasa pemakan daging terbesar di dunia atau Komodo. UNESCO menjadikan Taman Nasional Komodo sebagai warisan wisata alam pada tahun 1991. Yang kedua, Taman Nasional Lawrence adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara. Taman ini menjadi warisan dunia pada tahun 1999, merupakan satu-satunya kawasan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati terlengkap se-Asia Pasifik. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis Sumatera dengan luas sekitar 2,5 juta hektar yang terdiri dari Taman Nasional Gunung Loser, Taman Nasional Kerinci Seblak, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Merupakan lokasi pelestarian untuk beberapa spesies yang hampir punah seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera bercula dua yang sangat dilindungi. Dan yang terakhir adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan alam pada tahun 1991. Alasannya karena wilayah ini memiliki hutan lindung yang sangat luas, ditambah ada kurang lebih 60 ekor badak dan spesies tanaman hidup bebas di tempat ini.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Terima kasih untuk Anda saudara yang sudah berbagi kebahagiaan bersama kami dengan ucapan ulang tahun ya untuk RRI secara umum dan juga khususnya untuk RRI Malang ini saudara. Saya bacakan dulu beberapa pesan yang sudah masuk ya di WhatsApp kami 0815 5600915. Ada Nabilah dari Tutur. Selamat hari ulang tahun RRI ke-81 tahun. Semoga di usia saat ini RRI semakin berdampak untuk masyarakat dan berkontribusi untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih sekali Nabilah yang ada di Tutur ya. Kemudian juga ini ada yang mau bergabung, yang udah bergabung ya bersama kita ya. Di pagi hari ini ada Pak Bonar Manokwari. Selamat hari ulang tahun ke-81, 11 September. Tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote. Sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bonar Manokwari. Terima kasih sekali Pak Bonar sudah bergabung bersama kami, memberikan ucapan ulang tahun untuk kami begitu ya. Dan juga ini sudah ada yang bergabung bersama kita ya dari nomor akhir 8871. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk RRI. Semoga terus menjadi media penyiaran yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat dan selalu menginspirasi pendengar setia dimanapun berada. Wah, terima kasih sekali. Dan dari Blitar ada Arsya. Selamat hari ulang tahun ke-81 Pro 1, terima kasih selalu menemani hari-hari kami lewat informasi terpercaya, inspirasi dan hiburan yang menghangatkan. Terima kasih sekali. Dan juga dari Bunda Yati ya, selamat pagi Bunda. Terima kasih sekali ucapannya ya. Selamat hari ulang tahun, semoga sukses selalu, sekali di udara tetap di udara. Bye. Sebelum kami nanti bergabung saudara bersama dengan penyulutan obor langsung dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, kami juga akan hadirkan beberapa kabar untuk Anda saudara. Ini yang kabar pertama ya, dari Imigrasi Kelas 1 TPI Malang saudara. Untuk warga Malang, ini ada kabar yang menarik untuk Anda yang sedang berencana membuat paspor baru atau melakukan penggantian paspor begitu ya. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang ini kembali menghadirkan Pasporia atau paspor ceria. Ini khusus untuk pemohon baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh. Pasporia dilaksanakan hari Minggu 13 September jam 10 sampai jam 12 siang di Jatim Pak 3, Jalan IR Soekarno nomor 144 Beiji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Untuk permohonan baru, ini Anda tinggal siapkan KTP elektronik, kemudian kartu keluarga, serta akta kelahiran begitu ya, akta perkawinan atau buku nikah, dan juga ijazah. Masing-masing asli dan fotokopi saudara, serta materai Rp10.000. Sementara untuk penggantian paspor, ini tinggal siapkan KTP elektronik dan paspor lama, juga asli dan fotokopi, serta materai Rp10.000 saudara. Pendaftaran wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas yaitu 50 pemohon ya. Perlu diingat tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak dan juga perubahan data. Jangan lupa juga untuk mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih ya untuk pengambilan foto ya. Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan. Ada Pasporia, paspor ceria wujud nyata imigrasi untuk rakyat yang diselenggarakan 13 September dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Jatim Pak 3, Jalan IR Soekarno nomor 144 Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sesaat lagi juga kami masih akan tetap hadirkan kabar dari tim liputan kami saudara yang akan menyapa Anda dalam lintas informasi setelah kita ikuti satu pesan berikut ini.
1: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Kami sampaikan satu kabar terkini dari Savana Bromo, saudara, yang kembali terbakar. Pintu masuk Malang ditutup sementara. Laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh tim liputan kami dari Probolinggo, Khairul Umam. Umam, silakan. Umam, silakan informasi Anda. Baik, kami menantikan bergabung bersama Khairul Umam untuk menyampaikan Savana Bromo kembali terbakar dan pintu masuk Malang ditutup sementara. Kami akan coba tersambung bersama dengan Khairul Umam untuk menyampaikan kabar lengkapnya untuk Anda, saudara. Kondisi terkini di Savana Bromo bersama Khairul Umam. Umam, silakan informasi Anda.
2: Baik, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS menutup sebagian kawasan Gunung Bromo dari aktivitas wisata mulai Kamis 10 September 2026. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran di kawasan Savana Benggol, sekaligus untuk mendukung penanganan dan pemadaman api serta menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha, mengatakan dalam pengumuman resminya menyebut kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang atau Kabupaten Malang ditutup untuk pengunjung. Sementara wisatawan diperbolehkan memasuki kawasan Bromo melalui pintu Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Wonokitri, Kabupaten Pasuruan. Namun kunjungan dibatasi hanya sampai kawasan Laut Pasir. Selain itu, Savana Lembah Watangan juga ditutup dari aktivitas wisata. Penutupan berlaku mulai 10 September 2026 hingga batas waktu yang akan disampaikan lebih lanjut. Pembukaan kembali akan mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran dan keamanan di kawasan. Sementara itu, akses transportasi Malang ke Kabupaten Lumajang melalui Kecamatan Poncokusumo dan Senduro tetap dapat dilalui. Kunjungan wisata ke Ranu Regulo juga masih diperbolehkan sesuai ketentuan. Balai Besar TNBTS menghimbau masyarakat dan wisatawan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api baru. Masyarakat dan pengunjung juga diminta tidak mendekati lokasi kebakaran dan mengikuti informasi resmi dari Balai Besar TNBTS. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Mastuki melaporkan.

Terima kasih kembali kami sampaikan untuk Anda, saudara yang sudah setia bersama kami ya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Ini banyak sekali ucapan kebahagiaan yang hadir untuk RRI Malang pagi hari ini ya. Ini dari Pak Suranto, terima kasih sekali Pak Suranto sudah join bersama kami di 0815 5500 915. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81. Semoga jaya selalu selama-lamanya. Matur nuwun sangat Pak Suranto. Ibu Yuli, Masya Allah, selamat pagi Bu Yuli. Bu Yuli adalah Kepsta RRI Malang tahun lupa. Bu Yuli, selamat pagi, sehat selalu Bu Yuli. Selamat memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-81 RRI. Semoga tetap eksis dan jaya dalam melayani masyarakat di tengah-tengah krisis ekonomi dan kondisi dunia yang tidak menentu. Sekali di udara, tetap di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun sangat Bu Yuli sudah bergabung bersama kita di sini. Mas Hendra sudah bergabung juga di 0815 5500 915. Dirgahayu untuk RRI ke-81. Semoga RRI selalu ada di nadimu. Maksudnya selalu ada di udara, ada di hati pendengarnya ya. Karena RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Mas Hendra sudah menyampaikan ucapan kebahagiaan untuk kami pagi hari ini. Dan kami juga menantikan saudara kebersamaan dengan teman-teman yang ada di auditorium Seni dan Budaya RRI Malang untuk pelaksanaan penyulutan obor Tri Prasetya dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang
2: tahun. Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Candy Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damasi
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Lembaran terindah
8: saat ini usiamu bertambah. Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Sesaat lagi saudara kami juga akan segera hadirkan penyulutan obor Tri Prastia HUT RRI ke-81 dan kami akan segera bergabung dalam pelaksanaannya ya di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Seperti apa saat ini kondisi di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang? Kami akan hadirkan laporan pandangan mata dari tim liputan kami Hanum Oktavia. Hanum, silakan.
1: Ya, suara pendengar, saat ini saya sedang berada di Auditorium LPP RRI Malang, di mana saat lagi kita akan mengikuti penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Malang. Sejumlah hadirin juga sudah lihat di auditorium, salah satunya di samping saya ini sudah ada Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Malang, FKP RRI, Bapak Agung. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara, jaya selamanya.
1: Pak Agung, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan di hari ke-81 RRI kali ini?
2: Semangat 81 tahun adalah semangat untuk terus menjadi bagian informasi publik yang terpercaya, menguatkan jiwa dan semangat local governance, local wisdom, dan semua potensi-potensi di wilayah Indonesia Raya. Selama RRI bisa menyampaikan potensi negara kita, maka dengan RRI lah negara akan tangguh, akan kuat, persatuan akan terjaga selamanya.
1: Terima kasih Pak Agung. Dan selain Pak Agung juga ada beberapa narasumber lain yang saat ini juga sudah hadir di Auditorium RRI. Ada Ketua PHRI Kota Malang, Bapak Agus. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, Pak, di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, terutama dari sisi insan hotel dan juga pariwisata di Malang.
3: Ya, kami berharap dengan ulang tahun yang ke-81 ini RRI semakin jaya, dan juga kemitraan kita lebih dekat lagi. Ya, karena bagi prospek pariwisata itu bahwa fungsi media adalah sangat bagus, sangat kuat sekali. Sehingga kita berharap kemitraan ini lebih kuat lagi.
1: Ya, terima kasih Pak ya. Sehat selalu ya. Saudara pendengar, selain nanti ada penyulutan obor Tri Prasetya, kegiatan hari ulang tahun kali ini juga akan dihibur oleh beberapa kesenian tradisional begitu ya, yang saat ini juga sudah mulai bersiap untuk tampil, di mana kesenian tradisional ini RRI Malang didukung oleh mahasiswa-mahasiswi Universitas Tribuana Tunggadewi Unitri. Nantinya juga penyulutan obor ini tidak hanya dari RRI Malang, namun juga dari seluruh Indonesia, di mana nanti RRI juga akan relay dari penyulutan obor dari LPP RRI Pusat di Jakarta. Iya, Diana.
0: Baik, siap. Hanum Oktavia, kabar dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang telah dihadirkan untuk Anda pagi hari ini, dan kami akan segera bergabung bersama dengan pelaksanaan penyulutan obor Tri Prasetya HUT RRI ke-81, saudara. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Segera sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan acara penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangkaian hari ulang tahun RRI ke-81 langsung dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz.

0: Para que nada.
1: Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut komunitas Ikmawan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang dalam penampilan Tari Kata Gadan Tari Menari.
2: Ah!

Thank you.

I'm going.

datang di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang dalam acara Penyulutan Obor Tri Prasetya dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita sambut pembawa acara kita, Arga Saputra dan Diah Laras.

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebuah pagi yang indah untuk

0: berkat kebaikan untuk bumi dan semesta. Selamat datang di RRI Malang dalam acara peringatan Hari Radio ke-81 dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur.
1: Sebuah kehormatan bagi kami, saya Arga Saputra dan
0: saya Diah Laras,
1: dapat berdiri di hadapan Anda bersama-sama dan kita akan mengikuti kebersamaan dan mensyukuri rasa kekeluargaan yang terjalin antara keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang. Perkenankan, di pagi hari ini kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk beliau, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Kasubag TU LPP RRI Malang, Bapak Anggara Putra Herdian Wibisono SE. Para Ketua Tim Radio Republik Indonesia Malang, seluruh rekanan penerima penghargaan, dan seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang yang hadir pada pagi hari ini.
0: Hari ini menjadi sebuah momentum yang bukan sekedar menandai perjalanan waktu, namun juga merayakan dedikasi, pengabdian, dan suara hingga seluruh pelosok Indonesia yang terus hadir dari masa ke masa.
1: Bapak Ibu hadirin, 81 tahun bukanlah sekedar angka. Ia adalah jejak panjang tentang bagaimana Radio Republik Indonesia menemani bangsa, mengabarkan peristiwa, menyuarakan harapan, serta merajut keberagaman Indonesia melalui kekuatan sebuah suara. Pagi hari ini, kita bersama hadir dalam satu semangat yang sama untuk merayakan 81 tahun Radio Republik Indonesia dengan tema yang syarat makna, yaitu Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
0: Tema ini mengajak kita untuk kembali melihat Indonesia bukan hanya sebagai sebuah negeri, melainkan sebagai ruang tempat keberagaman bertemu, persatuan tumbuh, dan setiap suara memiliki arti. Bapak Ibu hadirin, keluarga besar RRI Malang membuka peringatan Hari Radio ke-81 hari ini. Mari kita bersama-sama mengikuti laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Peringatan Hari Radio ke-81. Hadirin, mari kita sambut Andri Dwi Wicaksono, SEMM.

0: cek. Oke. Mohon maaf, ada sedikit teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namung rahayu, sugeng. Sembah nuwun sangat semuanya, dan terima kasih atas rawuhnya sedulur-sedulur RRI Malang semua di RRI Malang. Kami dari Panitia 17 Agustus dan Hari Radio 81 tahun RRI Malang sudah melakukan berbagai rangkaian acara yang tentunya kami persiapkan khusus untuk meramaikan gelaran dari Hari Radio tahun ini. Izin perkenalkan, saya Andri Dwi Caksono, dan sebelumnya saya ingin berterima kasih sekaligus menyapa untuk senior kami, rekan-rekan purna tugas RRI Malang dari pensiunan, para pengurus, matur nuwun sangat atas rawuhipun. Kemudian dari rekan-rekan nanti penerima award, ada dari UPT Dispenda Malang Utara, kemudian ada dari Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, kemudian Pengadilan Agama Kota Malang, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Negeri Kota Malang, BSI, PHRI, KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, ada juga Pejuang Mimpi, kemudian Kepala Cabang Kehutanan Jawa Timur Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati. Juga terima kasih untuk sajian rekan-rekan dari Sumba yang dibantu oleh Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang sudah kita saksikan bersama, dan nantinya juga ada dari France Studio Dance dan juga SDN Tunjung Sekar 1. Izin saya melaporkan kegiatan rangkaian Hari Radio 81 tahun di RRI Malang. Pada tanggal 1 Agustus kami menggelar sebagai awal, karena menurut kami perlu ya men-trigger dari kegiatan masyarakat. Maka kami berkolaborasi dengan Puskesmas Poncokusumo menggelar Eksotika Fun Walk 2026, tepatnya di lapangan Wates Wonowulyo Poncokusumo, sekaligus penyerahan MOU yang dilakukan oleh Ibu Kepala LPP RRI Malang Budian. Selanjutnya tanggal 10 kami melakukan opening ceremony di halaman depan. Jadi Kepala LPP RRI Malang simbolis memukul gong sebagai pembukaan karena rangkaian kami sangat banyak, dan beliau sudah memulai dengan pemukulan gong. Artinya rangkaian peringatan HUT dan Hari Radio ke-81 akan dimulai. Selanjutnya tanggal 17 Agustus kami menyelenggarakan podcast Ruang Tamu. Ini menarik karena kami haturkan kepada pendengar dan pemirsa, itu kita menyusuri jejak sejarah tentang Kor Yesu yang juga adalah jejak sejarah dan pendidikan di Kota Malang. Kemudian tanggal 18 Agustus itu kami juga berkolaborasi dengan teman-teman Tosan Aji dalam rangka Hari Radio. Kami menggelar Ludruk Punokawan, tempatnya di Kara Cafe Culture. Nah, ini untuk membangkitkan semangat pelestarian budaya yang tentunya selalu digaungkan dari direksi. Kemudian tanggal 21 Agustus, Warung Gaul Dialog Spesial Hari Radio di Perumpat. Ini bertajuk Pendengar RRI Malang dari Masa ke Masa. Nah, ini menarik karena kami mengundang juga dari pelaku, ada Pak Aryadi dan rekan-rekan semuanya. Itu bercerita tentang pendengar itu dulu gimana, kemudian sekarang seperti apa. Menarik sekali. Nanti monggo mungkin ada waktu bisa menyimak. Ya, kemudian tanggal 3 kami gelar bakti sosial, tepatnya di Rumah Sosial Titus Bratsma, Sukun Kota Malang. Tanggal 5 kami family gathering, itu kami lomba, kebetulan ada Pak Direktur juga LPU yang menjadi dewan juri pada saat lomba. Kemudian tanggal 7 kami menggelar ziarah tabur bunga di TMP Untung Suropati sebagai penghormatan kepada kepada para pahlawan RRI tentunya. Kemudian tanggal 8 sampai 10 kami menggelar membaca berita di Info Prima dan berbagai dialog yang tentunya untuk menyemarakkan. Dan saat ini puncak peringatan Hari Radio. Untuk permasalahan kami tidak ada permasalahan, walaupun indeks ekonomi begitu je, tapi semangat yang disampaikan oleh pimpinan kami Ibu Diana Rusnawati agar dalam segala suasana kita harus bisa, dan itu adalah jiwa korsa kami. Dan walaupun indeks ekonomi, tapi ini adalah waktu bahwa ini adalah RRI, ya. This is RRI, Radio Republik Indonesia Malang, yang akan selalu eksis untuk bangsa ini. Jadi yang kami laporkan baik-baik saja, dan tentunya segala kesulitan pasti ada, tapi tantangan pasti kami hadapi. Baik, untuk menutup laporan, saya izinkan menyampaikan pantun. Pantun yang pertama. Budal RRI enake sepedaan.
1: Jagep.
0: Sampai kantor malah tanggale tanggal abang. Suara Indonesia berdaulat adil makmur, ayo dikumandangkan. Ayo mantapkan Triprasetya RRI dalam setiap angkasawan. Tambah lagi satu, mboten napa nggih? Satu lagi. Pagi-pagi minum kopi di RRI Malang. Kopinya puanas, bikin hangat pikiran dan badan. Sedulur purna tugas, tamu lan sedulur sekawan, matur nuwun sampun seduluran. Selamat Hari Radio, jangan lupa kesehatan dan jangan lupa dengarkan selalu RRI Malang. Sampun nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati, sambutan dari Ketua Panitia, Mas Andri Dwi Wicaksono SAMM. Pantunnya mantap ya, coba tadi saya di briefing lebih dulu, saya juga balas pantunnya Mas Andri. Kita balas pantunnya di backstage nanti ya Mas Andri ya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami perkenankan, kami persilahkan saat ini untuk mengikuti sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Stasiun RRI Malang. Hadirin, mari kita sambut Ibu Diana Rusnawati SH.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para senior saya, ada Pak Hari, selamat pagi Pak, alhamdulillah sehat. Pak Lahar, Ibu Yuli, beliau ini adalah senior-senior saya di Radio Republik Indonesia. Dan juga yang saya hormati, Ketua Pensiunan RRI beserta pengurus pensiunan RRI yang kami banggakan. Mohon maaf Bapak, karena efisiensi, keterbatasan dan juga arahan dari pusat sehingga kami belum bisa mengundang seluruh pensiunan RRI yang ada di Malang. Para mitra dan pemangku kepentingan yang selama ini mendukung RRI, Bu Nurul, Pak Rian dan juga yang lainnya, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Serta karyawan-karyawati RRI Malang yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya lah pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita semua dapat hadir di auditorium Seni Budaya RRI Malang untuk memperingati syukuran Hari Radio ke-81 dalam suasana yang penuh kekeluargaan, sederhana dan penuh keakraban. Atas nama pimpinan dan keluarga besar RRI Malang, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang luar biasa atas kehadiran Bapak, Ibu semuanya yang hari ini meskipun masih pagi kami mengundang, alhamdulillah di tengah kesibukan bisa hadir untuk sama-sama kita memperingati Hari Radio ke-81 tahun ini. Karena kehadiran Bapak Ibu semuanya ini merupakan kebahagiaan sekaligus kehormatan bagi kami. 81 tahun radio hadir sebagai penyambung suara bangsa, dan radio pula semangat perjuangan, persatuan dan cita-cita kemerdekaan terus dikumandangkan hingga menjangkau seluruh pelosok negeri. Dan seiring perjalanan waktu, perkembangan teknologi terus berubah, media terus berkembang, namun satu hal yang tidak pernah berubah, komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tetap melayani masyarakat dengan informasi yang benar, edukatif, inspiratif, dan terpercaya. Peringatan Hari Radio tahun 2026 ini yang ke-81 mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekedar rangkaian kata saja, tetapi merupakan panggilan bagi seluruh insan radio untuk terus menghadirkan suara yang mencerminkan kepentingan publik, memperkuat persatuan bangsa, menjaga kedaulatan informasi, serta ikut berkontribusi mewujudkan Indonesia yang semakin adil dan makmur. Sebagai lembaga penyiaran publik, kami RRI memilih tanggung jawab untuk menjadi ruang untuk menghadirkan informasi yang akurat, mempertemukan berbagai suara masyarakat secara berimbang, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Di tengah derasnya arus informasi digital, maraknya disinformasi, dan perubahan pola konsumsi media, RRI justru semakin penting sebagai media yang dipercaya oleh masyarakat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat saya yang setinggi-tingginya kepada para purna tugas RRI, karena dedikasi, loyalitas, dan pengabdian Bapak dan Ibu sekalian telah menjadi fondasi yang kuat
bagi perjalanan RRI hingga mampu bertahan dan terus berkembang selama lebih dari 8 dekade. Apa yang kami nikmati kini tidak lepas dari kerja keras generasi kami terdahulu yang telah membangun RRI dengan penuh semangat pengabdian. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra kerja yang selama ini telah membersamai langkah RRI, kita sinergi, kolaborasi, dan terus karena itu semua menjadi modal yang sangat penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas penyiaran kami dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semoga kolaborasi ini semakin erat dan memberikan manfaat yang luas. Kepada seluruh karyawan-karyawati, saya mengajak kita semua untuk menjadikan Hari Radio ke-81 sebagai momentum memperkuat profesionalisme, meningkatkan integritas, serta terus berinovasi. Mari kita bekerja dengan hati, menjaga kepercayaan publik, dan terus menghadirkan siaran yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berpijak pada nilai pelayanan publik. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, syukuran yang kita laksanakan dan kita peringati hari ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia Radio Republik Indonesia, tetapi juga sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan memperbaharui komitmen kita dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Semoga RRI senantiasa diberi kekuatan untuk terus menjadi media publik yang independen, terpercaya, inovatif, serta selalu hadir di hati masyarakat. Akhirnya, saya kembali mengajak seluruh keluarga besar RRI dan seluruh mitra untuk terus melangkah bersama, menjaga semangat pengabdian dan menjaga kebersamaan kita dan menjadikan tema Hari Radio sebagai semangat dalam setiap karya dan pelayanan kita untuk masyarakat. Selama suara masih mengudara, selama itu pula pengabdian kepada masyarakat tidak akan pernah berhenti. Mari terus menjaga marwah RRI sebagai suara publik yang mempersatukan bangsa. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Bapak Ibu hadirin dan undangannya kami hormati, demikian tadi sambutan telah diberikan oleh Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH.
1: Bapak Ibu hadirin, keluarga besar RRI yang berbahagia, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Untuk itu kami mohon dengan hormat untuk bisa menjaga ketertiban dan kehikmatan mengikuti rangkaian acara ini. Kita akan segera tersambung bersama RRI Stasiun Pusat Jakarta.

0: Hadirin kami mohon untuk
1: penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
2: Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ihen Rasmo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Dewan Direksi LPP RRI, juga para mantan dirut Ibu Niken, mantan direksi direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu-Ibu Dharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi setiap perayaan hari ulang tahun RRI terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita. Mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara. Dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami dewas dan direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang, Capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan intermedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Faujan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Tri Prasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Tri Prasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segenap potensi lahir dan batin guna mencapai suatu tujuan mulia. Dengan aset yang kita miliki, baik yang tangible maupun intangible, sesungguhnya kita memiliki kemungkinan-kemungkinan baru nyaris tanpa batas. Itulah senjata ampuh kita. Batasnya hanyalah kemampuan kreatif dan inovatif kita. Jadi, semuanya berpulang kepada keberanian kita untuk berubah, bertransformasi, bertiwi krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik, bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada 2 orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan
anggota-anggota dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima, sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya, saya dengar ada kesempatan perpisahan dewas direksi, para dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Host kita hari ini, Desi Aldiana dan Fajar Permana Putra.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto beserta jajaran Dewan Pengawas, yang kami hormati Direktur LPPR RI Bapak I Hendrasmo beserta jajaran Dewan Direksi, yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPPR RI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Sakti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa, dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
1: Persembahan Franz Studio Dancer. Mari kita sambut Tari Mutiara Nusantara.

0: Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk Franz Studio Dancer dengan tari Mutiara Nusantara. Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang, baru saja kita ikuti secara bersama-sama penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang dilakukan serempak secara nasional. Dan tadi juga telah disampaikan sambutan oleh Direktur Utama LPP RRI Dr. Ignatius Hendra Smoema dan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.
1: Bapak Ibu hadirin, di usia ke-81 tahun ini tentu saja kesuksesan program-program dari Radio Republik Indonesia Malang tidak dicapai dengan sendirinya, melainkan juga dukungan dari para rekanan RRI Malang. Oleh karena itu kami persilahkan kepada rekanan RRI Malang yang akan menerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Di antaranya kami persilahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Kota Malang, UPT Dispenda Malang Utara, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang.
0: Sekali lagi kami sampaikan kepada beliau UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Kota Malang, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan yang nanti akan diserahkan langsung oleh Kepala LPP RRI Malang Ibu Diana Rusnawati SH.

Dan kami undang Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH untuk menyerahkan penghargaan kepada diantaranya UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan PHRI Kota Malang. Bapak Ibu hadirin, saya boleh minta tepuk tangan yang luar biasa untuk para mitra dari Radio Republik Indonesia Malang yang telah menerima penghargaan dan diserahkan langsung oleh Ibu Kepala LPP RRI Malang.

Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang, seperti tadi yang disampaikan oleh Diah Laras bahwa keberhasilan program baik on air maupun off air dari Radio Republik Indonesia Malang tidak lepas dari dukungan dan juga support dari mitra serta para rekanan dari RRI Malang yang senantiasa terus memberikan dukungannya. Di antaranya yang sudah hadir di atas panggung pada pagi hari ini adalah perwakilan dari UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan juga PHRI Kota Malang.

0: Ya, inilah rekanan RRI Malang yang telah menerima penghargaan. Di antaranya dari UPT Dispenda Malang Utara, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Malang, BSI Kantor Area Malang, dan juga PHRI Kota Malang.
1: Kami mohon untuk Ibu Diana Rusnawati SH untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan penghargaan kepada mitra kerja RRI Malang selanjutnya. Oleh karena itu kami undang KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Lelina Mestikasari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Malang. Sekali lagi kami undang untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada beliau diantaranya adalah KPU Kota Malang, KPU Kota Batu, KPU Kabupaten Malang, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Lelina Mestikasari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, dan Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPP RRI Malang.

Dalam kesempatan pagi hari ini kami juga mengundang Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk bisa turut hadir naik ke atas panggung menerima penghargaan langsung yang akan disampaikan oleh Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati SH.

penghargaan kepada para mitra kerja dari RRI Malang. Di antaranya adalah KPU Kota Malang, KPU Kabupaten Malang, KPU Kota Batu, Pejuang Mimpi Ibu Sri Rahayu dan Leli Namestika Sari, Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati LPPRRI, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kami persilakan untuk Ibu Diana Rusnawati berada di tengah-tengah para penerima penghargaan mitra kerja kita dan didokumentasikan bersama para fotografer pada pagi hari ini. Sekali lagi saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk para mitra kerja Radio Republik Indonesia Malang yang dengan dukungan serta supportnya telah mensukseskan berbagai macam program baik on air maupun off air yang diselenggarakan oleh LPP RRI Malang. Kepada seluruh mitra kerja, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Kepala LPP RRI Malang Ibu Diana Rusnawati SH yang telah memberikan penghargaan kepada seluruh mitra kerja Radio Republik Indonesia Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Saya Muhammad Husna, Kepala KPPN Malang mengucapkan selamat dari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi berkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanus Suryawan, Esos, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Baletika Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu Rahayu Rahayu.

0: Bapak Ibu hadirin, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, beberapa waktu lalu kami juga menantang para pendengar RRI Malang dari seluruh Indonesia untuk mengikuti lomba baca berita yang kami lakukan secara online. Ratusan peserta mengirimkan karyanya dan hari ini kami akan mengumumkan siapakah yang menjadi juara. Untuk itu kami mengundang Ketua Dewan Juri Lomba Baca Berita Radio Republik Indonesia Malang, Esti Sulistia.
1: Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa lomba membaca berita bersama RRI Malang kemarin diselenggarakan secara online ya, di Instagram dan juga TikTok, dan diikuti lebih 400 peserta dari seluruh penjuru tanah air. Hari ini kita akan umumkan 5 pemenang dari kategori SMP, SMA sederajat, dan kategori mahasiswa umum juga ada 5 pemenangnya. Untuk informasi dan juga pengumuman pemenang selanjutnya akan disampaikan oleh Esti Sulistia.
2: Hasil lomba baca berita dalam rangka Hari Radio LPP RRI Malang. Total peserta 430 peserta dari seluruh penjuru tanah air. Terdiri dari 264 peserta kategori SMP SMA dan 166 peserta kategori mahasiswa dan umum. Dewan juri memilih 5 finalis tiap kategori yang sudah mengikuti sesi final membaca berita secara langsung di studio RRI Malang pada 5 September 2026. Dan Dewan Juri memutuskan pemenang lomba baca berita adalah...

kategori SMP SMA. Juara 3, Rahel Aurelia Silvan, SMK Petra 2, Surabaya. Juara 2, Kesi Feodora Susanto dari SMP Negeri 46, Surabaya. Dan juara 1, Kaila Nabila Altaf dari MTS Negeri 1 Malang.

mahasiswa dan umum. Juaranya adalah juara 3 Indria Ferawati dari Kota Batu. Juara 2 Kania Okta dari Kota Malang.

0: 5 September 2026, Dewan Juri, Eti Sulistyaningsih, Yuliana Martadoki, Diana Atmariza, Safwana Lita Dian Safitri, dan Adar Nurdiarga Saputra. Selamat kepada para pemenang.
1: Kami ucapkan kepada Esi Sulistya, terima kasih atas waktu telah memberikan pengumuman kepada seluruh pemenang Lomba Baca Berita yang diselenggarakan oleh RRI Malang. Sekali lagi tadi kepada juara ketiga untuk Lomba Baca Berita kategori SMP-SMA diraih oleh Rahel Aurelia Silvan. Juara kedua diraih oleh Casey Feodora Susanto. Dan juara pertama untuk kategori SMP-SMA diraih oleh Kaila Nabila Altaf. Sementara untuk kategori mahasiswa umum, juara ketiga, silakan Dia Laras.
2: Juara ketiga untuk kategori mahasiswa umum adalah Indria Ferawati. Juara dua, Kania Okta. Dan juga juara satu, Ahmad Ghazali. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang untuk dua kategori, kategori SMP-SMA dan juga kategori mahasiswa dan umum.
1: Harapannya bisa kita selenggarakan setiap tahun, Ibu Kepala LPP RRI Malang, karena pesertanya, antusiasmenya luar biasa.
2: Betul.
1: Kita buka hanya beberapa hari saja, waktu kemarin kami selenggarakan secara online, melalui Instagram dan juga TikTok, bisa menjaring lebih dari 400 peserta, luar biasa. Dan Bapak Ibu hadirin, serta keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang, kami dalam memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, sekaligus memperingati kemerdekaan ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya, juga menyelenggarakan berbagai macam lomba. Di antaranya ada lomba-lomba yang diikuti oleh seluruh seksi yang ada di RRI Malang. Ada lomba estafet gelas, lomba bola dalam sarung, kemudian lomba lempar air, lomba tri prasetya RRI, dan juga yel-yel per divisi. Kami akan undang perwakilan dari masing-masing divisi untuk menerima hadiah langsung yang akan diserahkan oleh Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati. Di antaranya para pemenang lomba estafet gelas, juara ketiga diraih oleh Divisi Pemberitaan. Monggo kami persilakan untuk perwakilan dari Divisi Pemberitaan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan juara kedua lomba estafet gelas adalah Divisi KMB. Dan juara pertama lomba estafet gelas adalah Divisi Tata Usaha.
2: Silakan untuk masing-masing perwakilan divisi.
1: Sekali lagi, juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan, juara kedua adalah KMB, dan juara pertama Divisi Tata Usaha untuk lomba estafet gelas.
2: Untuk penyerahan hadiah akan diserahkan langsung oleh Ibu Diana Rusnawati selaku Kepala Stasiun RRI Malang. Silakan.
1: Dan lomba balap dalam sarung, lomba bola dalam sarung, juara ketiga diraih oleh Divisi Siaran. Juara kedua diraih oleh Divisi Tata Usaha. Dan lomba bola dalam sarung, juara pertama diraih oleh Divisi TMB.
2: Silakan untuk para perwakilan dari masing-masing divisi bisa segera naik ke atas panggung untuk penyerahan hadiah langsung oleh Ibu Diana Rusnawati.
1: Sekali lagi untuk lomba dalam sarung, lomba bola dalam sarung, para pemenangnya adalah juara 3 Divisi Siaran, juara 2 adalah Divisi Tata Usaha, dan juara 1 Divisi TMB. Selanjutnya untuk lomba lempar air, juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan. Silakan naik ke atas panggung. Dan juara kedua lomba lempar air adalah Divisi TMB. Dan juara pertama lomba lempar air adalah Divisi Siaran.
2: Silakan untuk masing-masing divisi perwakilan.
1: Yang pertama kami serahkan terlebih dahulu untuk para pemenang lomba estafet gelas, juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan. Kami persilakan Ibu Diana Rusnawati menyerahkan kepada perwakilan dari Divisi Pemberitaan yang telah memenangkan lomba estafet gelas untuk juara ketiga.

Dan juara pertama untuk lomba estafet gelas diserahkan oleh Ibu Diana Rusnawati kepada Divisi Tata Usaha. Sudah ya? Dan kali ini kami akan serahkan untuk hadiah kepada para pemenang lomba bola dalam sarung. Juara ketiga adalah Divisi Siaran. Juara dua adalah Divisi Tata Usaha. Dan juara pertama adalah Divisi TMB.

0: Jadi meriah sekali ya kemarin di Alaras waktu kita memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyambut Hari Radio. Berbagai macam lomba internal maupun eksternal kita selenggarakan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81.
1: Betul, kekompakan masing-masing divisi itu tampak di situ ya dalam perlombaan itu. Dan itulah yang kemudian menjadikan divisi-divisi ini bisa berupaya untuk membawa nama baik divisi mereka ya, dan menjadi juara. Ada juara 3, 2, dan 1 dari masing-masing lomba. Lomba bola dalam sarung juara 3 diperoleh oleh Siaran, juara 2 Tata Usaha, dan juara 1 oleh TMB. Untuk lomba lempar air diperoleh untuk juara 3 yaitu Pemberitaan, juara 2 TMB, dan juara 1 tim dari Siaran.

Jadi untuk juara lomba lempar air, juara ketiga adalah divisi pemberitaan, juara kedua adalah TMB, dan juara satu adalah divisi siaran.

Sekaligus kami undang untuk pemenang Lomba Tri Prasetya RRI. Juara ketiga adalah Divisi LPU dengan skor 7-1-0. Dan juara kedua adalah Divisi Pemberitaan dengan nilai 7-9-5. Dan juara pertama adalah Divisi Tata Usaha dengan nilai 8-1-5. Sekali lagi kami persilahkan untuk juara ketiga LPU untuk Lomba Tri Prasetya RRI. Juara kedua adalah Divisi Pemberitaan. Dan juara pertama adalah Divisi Tata Usaha.

0: Kami persilakan untuk para pemenang didampingi oleh Ibu Kepala LPPR RI Malang untuk foto bersama terlebih dahulu. Selanjutnya kami undang para pemenang Lomba Tri Prasetya RRI, diantaranya adalah juara ketiga divisi LPU, juara kedua divisi pemberitaan, dan juara pertama divisi tata usaha.
1: Sekali lagi untuk Lomba Tri Prasetya RRI untuk juara tiga, perwakilan dari LPU dengan nilai 710. Juara dua pemberitaan dengan nilai 795. Dan juara satu tata usaha dengan nilai 815. Silakan naik ke atas panggung.
0: Sekaligus saya undang untuk para pemenang Lomba Yel Yel. Juara ketiga adalah divisi pemberitaan dengan nilai 690. Juara kedua divisi siaran dengan nilai 755. Dan Lomba Yel Yel juara pertama diraih oleh divisi tata usaha dengan nilai 795.
1: Silakan untuk perwakilan dari para pemenang Lomba Yel Yel Divisi untuk juara 3 pemberitaan, Lomba Yel Yel Divisi juara 2 siaran, juara 1 tata usaha. Silakan untuk naik ke atas panggung.
0: Sekali lagi kami undang untuk para pemenang juara Yel Yel, juara ketiga divisi pemberitaan, juara kedua divisi siaran, dan juara pertama divisi tata usaha.

Kali ini akan diserahkan oleh Ibu Diana Rusnawati kepada para pemenang lomba Yel-Yel. Juara ketiga adalah Divisi Pemberitaan, juara kedua adalah Divisi Siaran, dan juara pertama adalah Divisi Tata Usaha.

Ibu Diana Rosnawati untuk menyerahkan hadiah. Ya, ini untuk lomba Yel-Yel Divisi ya. Juara 3 diraih oleh Divisi Pemberitaan. Juara 2 diperoleh oleh Divisi Siaran. Dan juara 1 Divisi Tata Usaha. Selamat untuk para pemenang.

0: satu. Difoto dulu ya. Baik, kami persilakan untuk Ibu Diana Rusnawati dan kepada seluruh pemenang lomba internal masing-masing divisi dari LPPRA di Malang untuk kembali ke tempat duduk.
1: Dan tidak hanya dari lomba-lomba internal dari RRI Malang saja, Adar, karena juga kita baru saja mendapatkan kabar menggembirakan ya.
0: Betul, jadi pagi hari ini sama-sama Bapak Ibu, tidak hanya kita dari Angkasawan dan juga Angkasawati LPPR RI yang merasa bangga dan juga bahagia. Saya yakin Anda semua keluarga besar LPPR RI Malang juga merasakan hal yang sama. Baru saja diumumkan para pemenang Lomba Suara Kencana tahun 2026. Jadi Lomba Suara Kencana ini adalah lomba yang diselenggarakan secara nasional, diikuti oleh seluruh stasiun dari LPPR RI dari Aceh sampai kemudian Papua. Dan alhamdulillahirabbil alamin, LPPR RI Malang meraih terbaik kedua untuk kategori news feature. Dan tidak hanya itu, kami LPPR RI Malang juga mendapatkan special award atau penghargaan spesial untuk program Halo RRI. Jadi di antara hadirin tamu undangan sekalian, kalau ada masalah terkait layanan publik, ada kemudian masalah di lingkungan Anda, ada peristiwa terbaru, lapornya ke Halo RRI Bapak Ibu semua ya. Bisa langsung WhatsApp di 081-555-60915. Dari laporan Anda, dari apa yang Anda sampaikan, akan kami tindak lanjuti kepada pihak-pihak yang terkait untuk dapat permasalahan dari solusinya, untuk dapat tindak lanjutnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, dukungan kepada Radio Republik Indonesia Malang, sehingga kami dalam peringatan Hari Radio ke-81 ini dapat meraih dua penghargaan sekaligus. Yang pertama juara kedua untuk kategori News Feature dan Special Award untuk program Halo RRI.
1: Ya, dan kita lanjutkan kembali acara kita pada pagi menjelang siang ini. Hari ini kami juga akan mengajak Anda untuk bisa mengapresiasi tarian dari Jawa Timur dalam peringatan Hari Radio untuk hari ini. Mari kita sambut dengan meriah persembahan dari Bavinetra dengan Tari Remo Bolet.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Tatpastia hari ini Kepala BPS Kabupaten Malang mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tetaplah menjadi lembaga penyiaran yang adaptif, kreatif, dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun selama ini bersama BPS Kabupaten Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono, Rektor UM Universitas Negeri Malang. Atas nama keluarga besar UM Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. RRI yang sejak proklamasi dan revolusi nasional terus menggelorakan semangat juang bangsa. Semoga makin dipercaya publik serta bisa memberikan pencerahan sesuai tuntutan dan tantangan zaman. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar Universitas Negeri Malang berharap RRI bisa memberikan informasi yang makin akurat, edukatif, inspiratif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. RRI jaya, bangsa kita makin maju dan merdeka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.

这部门，这部门，这部门，这部门。

Thank you.

wo ni mi ole ta ye du ta ole ni ya ya ye

0: Bapak Ibu dan juga hadirin yang kami hormati sekali lagi, kita tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan kami dari Universitas Tribhuwana Tunggadewi yang telah membawakan Tari Kataga pada pagi hari ini.
1: Dan sebagai bentuk rasa syukur atas capaian 81 tahun yang luar biasa, kami akan ajak Bapak Ibu yang hadir di tempat yang penuh bahagia ini untuk mengikuti prosesi pemotongan tumpeng. Untuk itu kami mengundang kepada Kepala Stasiun LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, dan juga pegawai senior dan pegawai termuda di LPP RRI Malang, ada Ibu Dr. Anda Nur Diana dan Fadila Fauziana AMD untuk bisa menerima potongan tumpeng secara simbolis.
0: Sekali lagi kami undang untuk bisa naik ke atas panggung angkasawan RRI yang paling senior di RRI Malang.
1: Betul.
0: Yang sebentar lagi juga akan purna tugas ini, Ibu Nur Diana. Kami mohon tepuk tangan yang meriah dong untuk Bu Nur Diana. Sekaligus angkasawan RRI yang paling junior atau yang paling muda ada Fadila. Fadila, Bapak Ibu adalah penyiar dari Pro 2 RRI. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bu Diana, sebagai salah satu angkasawan RRI yang paling senior, kira-kira di usia kita yang 81 tahun ini, apa yang mau dipesankan kepada kami sebagai generasi penerus RRI yang akan melanjutkan tonggak perjuangan dan menjaga api abadi di obor Tri Prasetya RRI ini agar tidak kunjung padam ini, Bu Diana, monggo.
2: Baik, terima kasih Mas Adar. Pesan saya kepada adik-adik saya yang akan meneruskan perjuangan ke depan, tetaplah menjaga marwah lembaga kita ini dan tetaplah bersatu dalam menjaga lembaga ini, dan jangan ada apa ya Mas Adaria?
0: Dusta di antara
2: jangan
0: kita.
2: Jangan ada dusta di antara kita dan jangan ada
0: jarak ya, Bu.
2: Jarak dan juga ada apa namanya kesalahpahaman. Betul. Atau ketidak
0: harmonisan.
2: Saya kira cuma itu aja sih Mas Adar.
0: Bu Diana tidak, kurang berapa amplop lagi ini?
2: Saya kurang 12, 13, 14, 15 Mas Adar.
0: 15 amplop ya, lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa sehat.
2: Amin.
0: Nanti selepas purna bersama Bapak Ibu Purna Tugas RRI. Amin. Yang berada di Malang, sering-sering main ke Malang ya,
2: Insya
0: Bu Diana.
2: Insya Allah, rumah saya deket banget, jadi setiap hari saya bisa kesini juga.
0: Siap. Dan saat ini kami undang pula Kepala LPP RRI Malang, Ibu Diana Rusnawati, untuk memberikan potongan tumpeng kepada Ibu Nur Diana dan juga Fadila sebagai penyiar Pro 2 RRI yang paling muda.
1: Betul.
0: Dan angkasawan RRI yang paling senior, di mana 15 amplop lagi, which mean 15 bulan lagi. Bu Diana akan purna tugas ya.
1: Ya, kali ini untuk pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ibu Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Malang, Ibu Diana Rusnawati.
0: Ini adalah simbolis dari yang paling muda ke yang paling tua, sebaliknya dari yang paling tua ke yang paling muda, agar kita sebagai angkasawan dan angkasawati RRI ya, dia laras ya, terus bisa bersinergi, berkolaborasi, memberikan yang terbaik kepada para pendengar.
1: Betul.
0: Di seluruh penjuru Malang Raya, tidak hanya Malang Raya, di seluruh penjuru tanah air, karena sekarang kita radio sifatnya borderless, bisa didengar di mana saja. Tidak hanya melalui frekuensi analog kita atau radio konvensional, tetapi saat ini radio bisa terhubung di mana saja, kapan saja, melalui berbagai macam teknologi yang saat ini kita gunakan.
1: Betul, karena Radio Republik Indonesia juga saat ini bisa didengarkan melalui platform ya. Anda juga mungkin bisa mengakses aplikasi RRI Digital atau juga bisa melalui www.rri.id untuk bisa update berbagai informasi yang kami hadirkan dari masing-masing daerah ya. Karena tidak hanya informasi secara nasional, tapi juga dari berbagai daerah kami hadirkan informasi dan juga bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia dari seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia.
0: Jangan lupa follow juga seluruh akun media sosial yang kita miliki, baik di @RRI Malang, masing-masing programa Pro 1, Pro 2, dan saluran budaya RRI Malang. Subscribe YouTube RRI Malang Official, gitu ya Laras, agar Anda tidak ketinggalan berbagai macam konten yang kami sajikan untuk para pendengar setia.
1: Ya, pemotongan tumpeng sudah selesai dilakukan oleh Ibu Diana Rusnawati dan juga sudah diserahkan kepada pegawai senior kita, Dr. Randa Nurdiana, dan juga pegawai termuda di LPP RRI Malang adalah Fadila Fauziana AMD. Kepada Ibu Diana Rusnawati kami persilahkan untuk kembali ke tempat.
0: Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta seluruh keluarga besar RRI Malang dari Sabang hingga Merauke, dari denyut kota hingga pelosok negeri, RRI terus menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, menghidupkan kebudayaan dan tentu saja menjaga semangat keindonesiaan agar tetap menyala.
1: Maka dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan menjadikan hari ini bukan hanya sebagai perayaan, tapi juga sebagai semangat untuk terus menyatukan NKRI.
0: Saya Arga Saputra.
1: Dan saya Diah Laras, pamit.
0: Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI tetap ada hingga nanti. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Setelah kita ikuti bersama saudara pelaksanaan penyulutan obor Tri Prastia dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 RRI yang kami hadirkan untuk Anda langsung dari Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Segera sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk Warta Berita. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu satu informasi untuk Anda, saudara warga Malang ya, yang berencana untuk membuat paspor. Ini Anda atau mungkin melakukan penggantian paspor ya, Anda bisa datang langsung dalam gelar giat Pasporia yang digelar oleh kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang atau paspor ceria ya, Pasporia ini ya, untuk pemohon baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh saudara. Pasporia akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September jam 10 sampai jam 12 siang di Jatim Park 3, Jalan IR Soekarno nomor 144 BJ, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Untuk permohonan baru, ini tinggal siapkan KTP elektronik, kemudian kartu keluarga dan akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah masing-masing asli dan fotokopi, serta materai Rp10.000 saudara. Sementara untuk penggantian paspor, ini siapkan KTP elektronik dan paspor lama juga yang asli dan fotokopi serta materai Rp10.000 ya. Pendaftaran wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas yaitu 50 pemohon. Perlu diingat, tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak ataupun perubahan data ya. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian atau jilbab berwarna putih saudara. Dan juga catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan Pasporia, paspor ceria wujud nyata imigrasi untuk rakyat. Kami akan segera bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta saudara untuk mengikuti dinamika olahraga.

Manchester United taklukkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Como 1907 menang 4-1 atas RB Leipzig pada laga debut di Liga Champions. Arina Sabalenka amankan tiket final US Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 11 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xerxes. Tries the back heel. It's all over the place. Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini, apalagi dengan dukungan orang-orang di sini. Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know.
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andi Rija Maximovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali, yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Well, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. Oh,

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka. Lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir. Sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi setelah meraih medali perunggu pada kejuaraan dunia BWF 2026. Meski menjadi debut mereka di Asian Games, Amri Nita menargetkan hasil terbaik dan membawa pulang medali.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang kau...
2: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikandi Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Lembaran terindah saat ini, usiamu bertambah.
9: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

الله أكبر الله أكبر.

الصلاه.

لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومنقذ قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Pada siang hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia ini, serta di tempat yang sangat amat mulia ini, marilah kita semuanya bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya selalu berharap mudah-mudahan kita ini senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kehidupan dunia maupun sampai kehidupan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada siang hari yang berbahagia ini pula, kita sekarang masih berada di bulan Rabiul Awal, yaitu bulan yang dilahirkan di dalamnya kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya wal Mursalin, yang mana beliau adalah imamnya para nabi dan imamnya para rasul. An-Nabiyul A'zamu Fadlan. Beliau adalah seorang nabi yang paling agung jasanya, seorang nabi yang paling agung kebaikannya kepada umatnya, sehingga umat dapat mengenal Allah, memahami bagaimana cara ibadah yang benar, dan menjadi manusia yang baik serta berakhlakul karimah, semuanya berkah ajaran mulia kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala seorang manusia merapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mempelajari syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, maka dia akan menjadi manusia bukan hanya jujur, amanah, adil, bahkan dia tidak akan ada di alam semesta ini baik tumbuhan ataupun binatang yang akan disakitinya. Tidak akan ada tumbuhan atau binatang yang diganggunya. Itu semuanya diberkati ajaran mulia, ajaran suci kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nabiyul A'zamu Fadlan. Beliau adalah seorang nabi yang paling agung jasanya, paling agung kebaikannya, sehingga tidak ada manusia yang bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang bisa membalas kebaikan Rasulullah hanya Allah. Allah saja yang bisa membalas jasa dan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat oleh Allah. Yang mana solawat itu adalah doa. Solawat itu kita memohon kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat dan berkahnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang bisa membalas kebaikan dan jasa Rasulullah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat, salam dan keberkahan untuk Sayyidina Muhammad, untuk kekasih kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dari itu kita semuanya alhamdulillah berbahagia. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semuanya termasuk umat kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang perhatian kepada kita, manusia yang sayang kepada kita. Ajaran-ajarannya senantiasa membimbing di dalam kehidupan kita. Sehingga beliau kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasehati kita, menginformasikan kepada kita. Di dalam sebuah hadis sahih bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang diberi usia panjang oleh Allah, wa hasuna amaluh, dan baik amal perbuatannya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka artinya, ketika ada seorang manusia hidup di alam dunia ini, dia beriman kepada Allah, kemudian dia mengisi kehidupannya dengan beribadah kepada Allah. Sholat lima waktunya rajin, kadang-kadang masih ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Puasa di bulan suci Ramadan juga rajin, kadang-kadang masih ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Dia juga mengeluarkan zakat, bahkan mengeluarkan sedekah-sedekah dan lain sebagainya. Ketika seorang manusia hidup di alam dunia ini diisi dengan amal-amal baik, amal-amal soleh, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia juga baik, dia menjadi orang yang baik hati, dia menjadi manusia yang suka menolong saudaranya yang kesusahan ataupun kesulitan, maka orang yang semacam ini masuk di dalam hadis kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang diberi usia panjang oleh Allah. Maksudnya diberi usia oleh Allah, lalu dia beramal yang baik. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka dari itu marilah kita semuanya bersama-sama, kalau perlu kita berlomba-lomba untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan kebaikan kita, amal soleh kita di alam dunia ini, sehingga kita semuanya menjadi manusia yang baik menurut Allah dan kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya kita semuanya pada akhirnya nanti juga diwafatkan dalam keadaan baik, diwafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya berharap masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuti'illaha war rasula, dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin, daripada para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Itu artinya dia akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surga yang bersama dengan para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita gunakan kesempatan kehidupan kita yang hanya satu kali ini. Kita hidup di dunia tidak terlalu lama. Dunia ini akan kita tinggalkan. Alam ruh sudah kita lewati. Alam perut ibu sudah kita lewatin. Kita sekarang berada di alam dunia. Gak lama lagi alam dunia ini akan lewat. Kita semuanya akan masuk ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Disitulah kita semuanya berharap. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka dari itu, tatkala seseorang ingin naik lagi satu tingkat, dia ingin masuk surga dan dia juga ingin mendapatkan sebuah istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin sekali masuk surga bersama para nabi dan rasul, dan dia juga ingin mendapatkan sebuah istana yang indah di dalam surga Allah. Maka minimal dia harus melakukan empat perkara. Empat perbuatan ini apabila dilazimi oleh seorang manusia, maka di dalam surga dia akan mendapatkan sebuah istana yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan ay qusuran, inna fil jannati ghurafan min asnafil jawahiri kulliha yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Yang artinya sesungguhnya di dalam surga itu ada istana-istana yang terbuat dari berbagai macam jenis permata seluruhnya, min asnafil jawahiri kulliha, dari berbagai macam jenis permata seluruhnya, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, yang mana istana itu dapat dilihat bagian luarnya dari dalamnya dan bagian dalam dari luarnya. Fiha minan na'imi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basar. Di dalam istana itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, yaitu sebuah kenikmatan yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan sebuah kenikmatan yang tidak pernah terbesit di dalam benak manusia. Apabila kita membayangkan sebuah keindahan, kita membayangkan sebuah kenikmatan, maka keindahan dan kenikmatan surga itu melebihi dari apa yang kita bayangkan. Istana yang begitu indah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dengan sifat-sifat keindahannya. Lalu kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya. Para sahabat Nabi bertanya, "Qila liman ya Rasulullah?" Untuk siapakah? Dikatakan untuk siapakah
istana-istana itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, qala liman afsyas salam, yang pertama untuk siapa saja yang menebarkan assalam. Ketika hidup di dunia ini dia senantiasa menebarkan assalam, menebarkan rasa aman yang diawali dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan tetangga, bertemu dengan sahabat, maka usahakanlah untuk senantiasa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang menebarkan assalam, yaitu diawali dengan ucapan salam, kemudian dilanjutkan dengan rasa aman dan rasa damai. Ketika berada di dalam rumah, anak istrinya merasa aman, anak istrinya merasa damai. Ketika dia berada di kampungnya, orang kampung juga merasa aman, merasa damai dengan keberadaannya. Orang-orang yang gemar menebarkan assalam, dia akan mendapatkan istana di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua beliau mengatakan, wa at'ama ta'am, yaitu orang yang memberi makan orang lain, gemar memberi makan orang-orang yang lapar. Dimulai dari anak istrinya sendiri, anaknya, istrinya diberi makanan-makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang bergizi. Tatkala dia mendapatkan rezeki lebih, bolehlah dia membagi makanannya ke tetangganya, ke temannya, kepada orang-orang yang membutuhkannya sesuai dengan kemampuannya. Yang dituntut adalah sifat, sifat suka dan gemar memberi makan orang lain. Kemudian yang ketiga, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa wasalal arham, dia menyambung tali rahimnya. Dia gemar menyambung hubungan persaudaraan dengan sanak kerabatnya. Apabila dengan bibinya, dengan sepupunya, atau mungkin dengan tetangga dan temannya masih ada hubungan yang kurang baik, diperbaiki. Apabila ada hubungan yang sudah mulai retak, ya ditambal. Kalau hubungannya sudah putus, ya disambung. Orang-orang yang gemar menyambung tali rahim, menyambung hubungan persaudaraan dengan sanak kerabatnya, mereka inilah akan mendapatkan istana di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat beliau mengatakan wa shalla bil laili wan nasuniyam, yaitu melakukan salat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Ketika malam hari, tatkala orang-orang banyak yang tidur, dia rela bangun walaupun capek. Dia rela masuk kamar mandi dingin. Dia rela bersimpuh, bersujud ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di pertengahan malam ketika banyak manusia yang tidur. Itu Allah suka. Wahada simal anbiya, ini kebiasaannya para nabi, para rasul, kebiasaannya orang-orang soleh seperti itu. Maka yang keempat, orang-orang yang melakukan qiyamul lail, dia juga akan termasuk orang yang akan mendapatkan istana di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Empat perbuatan ini. Yang pertama beliau mengatakan gemar menebarkan assalam. Yang kedua gemar suka memberi makan orang. Yang ketiga suka dan gemar menyambung tali silaturahminya. Dan yang keempat gemar melakukan sholat malam. Orang-orang yang semacam ini yang akan mendapatkan istana-istana yang indah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya masuk surga, dia masuk surga dan diberi istana yang sangat indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisun rawahul hakim wa tabrani fil kabir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir. Wa Ahmad fi musnadih, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah,
Maka dari itu marilah kita semuanya sama bersama-sama. Kita semuanya bersama-sama, ayo kita senantiasa mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu sedikit fokus menggunakan kacamata kuda, memandang lurus fokus kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dituntunkan Nabi, yaitulah yang kita laksanakan. Apa yang dicontohkan akhlakul karimah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita contoh lalu kita amalkan. Dan kita bersama-sama berharap mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala musibah mudah-mudahan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, biberkati Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menurunkan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan di tengah-tengah kita. Dan harapannya mudah-mudahan pada akhirnya nanti, setelah panjang umur, sehat walafiah, pada akhirnya mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan baik, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil mannan idzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'aanil 'adziim wa nafa'na bihi wa iyyakum bima fihi minal aayaati wa dzikril hakiim. Wa taqabbal minni wa minkum tilaawatahu innahu wal ghafuurur rahiim.

0: Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita laksanakan sholat jenazah akhir atas nama almarhum Bapak Nur Kholik bin Fauzan Ridwan dengan alamat Jodi Panwetan. Kepada para jamaah yang di shof 1, 2, 3 mohon untuk sementara mundur ke belakang, dan kepada keluarga almarhum untuk menyiapkan jenazah ke ruang utama. Terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti silang sholat Jumat bersama dengan Masjid Jami Kota Malang. Dan kini kami kembali hadir menyapa Anda di Malang siang ini. Saya Raja Opar yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosain mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Warga Malang, ada kabar menarik untuk Anda yang sedang berencana membuat paspor baru atau melakukan penggantian paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang. Kembali menghadirkan Pasporia atau paspor ceria khusus untuk pemohon baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh. Pasporia akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jatim Park 3, Jalan Insinyur Soekarno nomor 144 P. Kecamatan Cunrejo, Kota Batu. Untuk permohonan baru, siapkan KTP elektronik, kemudian kartu keluarga serta akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah masing-masing asli dan fotokopi serta materai Rp10.000. Sementara untuk penggantian paspor, siapkan KTP elektronik dan paspor lama juga asli dan fotokopi serta materai Rp10.000. Pendaftaran wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas yaitu 50 pemohon. Perlu diingat tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak maupun perubahan data. Jadi jangan lupa untuk mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih. Yuk, pastikan dan catat tanggalnya dan juga jangan sampai ketinggalan paspor ya. Paspor ceria, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Seri berita RSSA Malang pastikan seluruh pasien tetap aman pasca kebakaran Rabu lalu. Diskominfo Kota Batu nilai radio tetap relevan di era digital saat ini. Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi hari Jumat 11 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Rai Jafar.

0: Kabar pertama siang ini, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang memastikan seluruh pasien tetap aman setelah kebakaran melanda area dapur gizi pada Rabu lalu. Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar Malang atau RSSA Malang memastikan seluruh pasien tetap aman pasca kebakaran melanda area dapur gizi pada Rabu 9 September 2026 kemarin. Kebakaran terdeteksi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Sistem tanggap darurat rumah sakit atau KOTRET langsung diaktifkan dan petugas pemadam kebakaran Kota Malang mengerahkan 7 unit kendaraan untuk melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Manajemen RSSA Malang memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun mengganggu pelayanan medis di IGD, ruang rawat inap, dan layanan pasien rawat jalan. Direktur RSSA Malang, Profesor Baktiar Budianto mengatakan, penyebab kebakaran masih dalam proses investigasi. Dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik di bagian atap ruang dapur.
2: Dugaan sementara ini, api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berada di atap ruang dapur. Kemudian yang keempat, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Tidak ada dampak langsung terhadap pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan di RSSA. Area kebakaran kami sudah hitung, kami sudah petakan sementara ini ada sekitar 300 meter persegi dengan kerugian yang timbul atas kejadian ini diperkirakan sekitar 900.
1: Sebagai langkah antisipasi, pasien anak sempat dievakuasi ke ruang yang lebih aman dari paparan asap. Sedangkan untuk pasien rawat inap, ibu dan wanita telah kembali ke ruang perawatan semula sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk menjamin kebutuhan makanan pasien tetap terpenuhi, RSSA sementara bekerjasama dengan jasa catering dengan tetap menerapkan standar pelayanan gizi pasien. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Blitar, reporter Ninda Olivia melaporkan pemerintah kota Blitar siapkan anggaran untuk percantik trotoar jalan Dr. Wahidin. Berikut informasi selengkapnya.
3: Trotoar di Jalan Dr. Wahidin atau di sebelah timur Stadion Supriyadi Kota Blitar akan menjadi ruang publik yang menarik pada tahun ini. Pemerintah Kota Blitar pun mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar untuk menyulap trotoar tersebut. Trotoar di Jalan Dr. Wahidin akan dipercantik dengan penambahan beberapa fasilitas antara lain lampu, lampu hias, kursi, tanaman, dan spot foto. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di PUPR Kota Blitar Erna Santi mengatakan saat ini rencana penataan trotoar di Jalan Dr. Wahidin masih dalam proses. Dikatakannya trotoar di Jalan Dr. Wahidin akan ditingkatkan kualitasnya ke arah utara menuju kawasan Makam Bung Karno. Panjang trotoar yang akan diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya sekitar 500 meter ke arah utara sebelum SPBU. Bangunan trotoar akan diperbaiki dengan lantai berbahan batu alam dan ditambah kursi pengunjung. Selain itu, untuk menghidupkan suasana malam di lokasi juga akan ditambah sejumlah lampu hias.
4: Itu nanti juga akan kita tingkatkan kualitas di sana, nanti ke arah utara ya, ke arah utara menuju Makam Bung Karno. Tapi nanti ruasnya yang kita perbaiki saat ini.
3: Ia menjelaskan posisi trotoar di Jalan Dr. Wahidin sangat strategis. Posisi trotoar berdekatan dengan kawasan wisata Makam Bung Karno, PIPP, Wisata Religi Masjid Ar-Rahman, dan Waterpark Sumber Udel Kota Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar dari Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Malang salurkan air bersih ke 8 desa sekaligus tingkatkan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Berikut laporan Syamsuddin untuk Anda.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadon Irawan, mengatakan distribusi air bersih masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain itu, pihaknya juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang dilakukan pendistribusian air bersih. Menurut Sadono, penyaluran air bersih dilakukan melalui kerjasama dengan sejumlah instansi dan mitra yang terlibat dalam penanganan darurat bencana. Selain distribusi, BPBD juga melakukan asesmen terhadap wilayah yang mengajukan permohonan bantuan air bersih. Tim melakukan peninjauan di Desa Sumber Betung dan Desa Putu Kerjo, Kecamatan Kalipari.
6: Selain itu, kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih bekerjasama dengan beberapa pihak, dan juga kami hari ini melaksanakan asesmen di 2 desa yang sudah mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD, yaitu di Desa Sumber Betung dan Desa Putu Rejo, Kecamatan Kalipari.
5: Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi air bersih. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau, serta melaporkan apabila mengalami kekurangan pasokan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Samsudin, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta berita siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Berita selanjutnya, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Batu menilai radio tetap relevan di era digital saat ini. Berikut laporan Rizky Darmawan.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Batu menilai radio masih relevan sebagai media informasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Radio dinilai memiliki keunggulan sebagai saluran pelengkap yang mampu menjangkau masyarakat dalam berbagai aktivitas tanpa harus menatap layar gawai. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP Diskominfo Kota Batu, Ipung Setiawan mengatakan, radio dapat menjadi complementary channel atau saluran pelengkap bagi masyarakat. Salah satu keunggulan radio adalah kemampuannya menjangkau audiens ketika sedang beraktivitas atau dalam perjalanan. Radio juga dinilai memiliki keunggulan dalam menyampaikan informasi secara cepat, khususnya ketika terjadi kondisi darurat. Informasi mengenai lalu lintas, wisata, cuaca, hingga kebencanaan dapat disampaikan secara real time kepada masyarakat.
2: Radio tetap sangat relevan bagi Kota Batu sebagai pelengkap atau complementary channel karena berkat keunggulan radio secara spesifik yang tidak dimiliki oleh platform digital. Kemudian keunggulan lainnya dibandingkan dengan digital bahwa radio adalah informasinya cepat tersampaikan dalam keadaan darurat sehingga efektif menyampaikan terkait pembaharuan informasi lalu lintas, wisata, cuaca, dan kebencanaan secara real time.
1: Keunggulan lain yang dinilai penting adalah kedekatan radio dengan masyarakat melalui sentuhan personal dan kultur lokal. Menurut Ipung, kehangatan suara penyiar menjadi karakter yang membedakan radio dengan sejumlah platform digital. Dengan karakter tersebut, radio tetap memiliki ruang dalam ekosistem informasi Kota Batu meskipun masyarakat semakin banyak menggunakan platform digital. Fungsi radio sebagai media yang mudah diakses, cepat, terverifikasi, dan dekat dengan kultur lokal menjadi faktor yang menjaga relevansinya bagi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri warta berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya, Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kota Malang,
1: Koi Merdeka.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keterangan waktu merupakan salah satu unsur penting dalam menerangkan terjadinya suatu peristiwa baik yang sudah terjadi maupun yang akan direncanakan. Kalau kita mengenal kemarin, esok, dan lusa, ternyata ada beberapa kata keterangan waktu lainnya yang jarang digunakan. Seperti misalnya, selumbari, yang artinya H-2 sebelum hari ini. Kemudian ada juga tulat, yang artinya hari sesudah lusa atau H+3. Dan tubin, yang artinya hari keempat setelah hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda warga Malang, ada kabar menarik buat Anda yang sedang berencana membuat paspor baru atau melakukan penggantian paspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang kembali menghadirkan paspor ya atau paspor ceria khusus untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman sudah penuh. Paspor ya akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jatim Park 3, Jalan Insinyur Soekarno nomor 144BJ, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Untuk permohonan baru, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah masing-masing asli dan fotokopi, serta materai Rp10.000. Sementara untuk penggantian paspor, siapkan KTP elektronik dan paspor lama, juga asli dan fotokopi, serta materai Rp10.000. Pendaftaran wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas, yaitu 50 pemohon. Perlu diingat juga tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak maupun perubahan data. Jangan lupa untuk mengenakan pakaian dan jilbab berwarna putih untuk pembuatan paspor. Jadi catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. Paspor ya, paspor ceria, wujud nyata imigrasi untuk rakyat. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa nanti pada pukul 13.30 kami akan kolaborasi dengan Radio Kosmonita. Nanti kami akan berbincang-bincang begitu ya, ngobrol-ngobrol soal hari radio, suka duka di radio pastinya ya, selama 81 tahun Radio Republik Indonesia berdiri untuk masyarakat Indonesia. Jadi jangan lewatkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Bersama dari Mbak yang baru saja kita dengarkan bersama di 100% Indonesia segmen request kali ini. Dan 100% Indonesia segmen request kali ini agak spesial ya, bukan agak spesial tapi spesial banget karena hari ini tanggal 11 September merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, juga merupakan sekaligus hari radio di seluruh Indonesia. Dan sesaat lagi juga kami akan bergabung bersama dengan Radio Kosmonita ini yang kabarnya akan berbincang-bincang mengenai hari radio. Ini sudah masuk. Oke, mari. Halo. Halo Kak Maira. Oke.
1: Hai.
0: Halo, selamat siang.
1: Kita on air sebentar lagi 30 detik ya, Mbak ya.
0: Oke, siap.
1: Oke.

0: RRI mengudara 81 tahun juga RRI setia menemani dan menyapa masyarakat Indonesia nih para kaum wanita. Dari generasi ke generasi RRI menjadi saksi ya perjalanan bangsa mulai dari era kemerdekaan sampai era digital seperti sekarang. Sebuah perjalanan panjang yang tentunya nggak lepas. Nah, menyambut momen spesial ini, Kosmonita ingin menyapa langsung RRI Malang yang juga lagi on air nih ya, lewat program On Air to On Air. Bukan sekedar sapaan biasa, tapi kesempatan buat ngobrol santai dan juga mengenal lebih dalam perjalanan RRI selama 81 tahun. Ini Maira sudah tersambung dengan Mbak Rahayu Jafar, atau yang biasa disapa Mbak Rahayu ya.
1: Mbak Ayu.
0: Penyiar dari RRI. Hai, apa kabar?
1: Halo, kabar baik Kak Maira. Apa kabar juga?
0: Bertugas ya Mbak Ayu, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu nih untuk RRI yang ke-81 tahun.
1: Ya.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih banyak. Ini bukan cuma hari ulang tahunnya RRI ya, tapi semua seluruh radio di Indonesia.
0: Yes, Radio Nasional Republik Indonesia semuanya sekarang sedang merayakan begitu ya Mbak ya. Ayu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Ayu untuk tema tahun ini di RRI.
1: Oke, kalau untuk tema kayaknya nggak ada tema khusus ya, Kak Maira.
0: Kalau misalkan selama 81 tahun ini pasti banyak ya momen-momen yang berkesan selama bergabung dengan RRI Malang nih.
1: Yeah.
0: Untuk Mbak Ayu sendiri mungkin sudah berapa lama bergabung dengan RRI Malang?
1: Aku sebenarnya baru sih, belum lama banget, 2 tahunan, hampir 3 tahun lah.
0: Nah, sekarang mungkin sudah hampir 2-3 tahun, apa nih momen yang mungkin paling berkesan atau yang selalu diingat nih di RRI Malang ini?
1: Kalau momennya sih banyak ya, cuman kayaknya yang paling berkesan itu pada saat dulu pas liputan ya. Dulu karena aku sebelum di siaran itu pernah di lapangan juga reporter gitu. Itu pengalaman yang paling gak bisa dilupakan pada saat meliput tragedi kecelakaan yang ada di Kota Batu. Waktu itu melibatkan rombongan bus dari Bali. Itu ada anak-anak dari Bali yang sekolah. Itu sekolah apa ya, saya lupa. Tapi itu yang jelas kayak momennya itu bikin apa ya, rasanya campur aduk Kak Maira karena saya ngelihat sendiri semua. Iya, karena live report juga dan secara langsung melihat kondisinya seperti apa, korban-korbannya di situ semuanya menangis, histeris, iya pokoknya campur aduk. Sampai waktu itu ikut nangis juga pada saat report.
0: Dan di situasi yang kayak gitu yang tidak, ya Mbak Ayu.
1: Betul, iya iya Kak Maira.
0: Keinget keluarga juga,
1: iya.
0: Keinget gimana kalau keluarga yang juga ikut terlibat di situ gitu.
1: Benar, ya. Karena ada satu momen di situ yang mana boleh disebutin nggak ya ini ya kondisinya. Jadi ada satu korban yang mana dia adalah korban selamat begitu, tapi anak dan istrinya meninggal di tempat kalau nggak salah waktu itu. Dan mau wawancara pun waktu itu kayak ragu-ragu gitu karena saking kita begitu
0: memikirkan perasaannya pasti sedang mungkin tidak bisa untuk diajak bicara dulu.
1: Iya betul
0: gitu ya, Mbak,
1: jadi ragu kan kalau menanya juga nggak enak hati juga gitu.
0: Iya
1: gitu.
0: Dan tapi tetap harus melaporkan juga di kondisi yang seperti itu, pengen bantu juga gitu ya Mbak Ayu.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Banyak sekali ya pastinya pengalaman-pengalaman tidak terlupakan. Apalagi sudah Mbak Ayu sudah bergabung lebih dari 3 tahun, pasti banyak momen juga ya.
1: Yes.
0: Dari masa ke masa nih Mbak Ayu, RRI kan dikenal sebagai radio yang pastinya setia ya menemani masyarakat. Bahkan ini sejak era kemerdekaan, mungkin saya sama Mbak Ayu juga belum lahir ya kayaknya ya.
1: Sudah pasti belum lahir. Iya.
0: Betul, betul, betul. Nah, menurut Mbak Ayu nih, apa sih yang membuat RR ini tetap relevan sampai hari ini dan terus dipercaya?
1: Oke, jadi kalau menurut saya mungkin ya salah satunya adalah kekuatan RR itu di konsistensinya untuk tentunya tetap berada di tengah masyarakat. Jadi RR ini kan sudah melewati apa ya, begitu banyak zaman gitu, dari awal kemerdekaan, iya, dari tahun 1945 hingga saat ini sudah 81 tahun gitu ya, yang dijaga sampai sekarang bukan hanya keberadaan radionya Kak Mayra, tapi juga informasi yang kemudian disampaikan ke masyarakat ini harus tetap bisa dipertanggungjawabkan dan tentunya memberikan manfaat untuk masyarakat luas.
0: Konsistensi itu memang penting banget untuk menghadapi zaman yang berubah.
1: Sangat
0: terus ya,
1: penting,
0: Mbak Ayu, ya.
1: Walaupun zamannya berubah, apa istilahnya, kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tetapi pakemnya tetap harus ada.
0: Betul. Nah, itu karena itu sudah jati diri ya dari RRI sendiri ya, pastinya nggak boleh ditinggalkan. Mau berubah kayak gimana zamannya, tetap harus sesuai dengan jati dirinya RRI pastinya ya. Dan konsisten itu pasti nggak mudah ya, Mbak Ayu ya. Dari yang dulu era kemerdekaan sampai sekarang sudah jadi era digital kayak gini. Apa sih perubahan-perubahan dari RRI yang mungkin sudah dilakukan? Adaptasi-adaptasi seperti apa tuh, Mbak Ayu? Kalau misalnya boleh diceritakan.
1: Oke, kalau masalah

0: Nya bukan meninggalkan radio Kak Maira, tapi bagaimana Betul. Kita memperluas jangkauan radio ini supaya RRI terus bisa hadir dimanapun masyarakat berada, dan tentunya bisa lewat aplikasi RRI digital yang kami punya gitu ya, lewat streaming juga di website resmi kami rri.co.id. dan tentunya selain radio analog tadi bisa diakses langsung melalui platform digital tadi ya, RRI digital bisa di-download langsung di di Play Store. Kalau misalkan gak mau repot-repot download, bisa dengerin di website rri.co.id aja.
1: Okay. Nah, tadi kan sudah di-mention juga ya sama Mbak Ayu, kalau misalkan kita tuh harus selalu ngikutin perkembangan zaman. Sekarang sudah semua serba didigitalisasi, bukan meninggalkan radio, tapi bertumbuh mengikuti semua platform yang mungkin sekarang sudah dihadirkan ya Mbak Ayu ya. Nah, karena kan tadi sudah di-mention juga tentang musik bisa ada platformnya sendiri, berita juga sudah ada platformnya sendiri. Apa yang bikin orang itu ternyata sekarang tuh masih kok mendengarkan radio, kalau Mbak Ayu boleh beropini gitu.
0: Oke, apa yang kemudian membuat masyarakat masih mendengarkan radio saat ini? Kayaknya mungkin mungkin karena radio tuh masih beda sama platform-platform lainnya, kayak misalkan mau dengar musik langsung musik. Ini kayaknya yang dirindukan adalah karakter suara dari si penyiarnya ya.
1: Oh, menurut aku penyiar seperti itu punya peran yang penting.
0: Betul
1: banget
0: sekali.
1: Ya.
0: Menurutku penyiar itu sangat punya peran di radio, karena kalau enggak ada penyiar kan ya pasti ya dengerin lagu atau musik mending di platform lain aja gitu. Tapi memang yang dirindukan adalah si karakter atau voice dari penyiar gitu. Karena terbukti dari zaman dulu sampai saat ini masih banyak kayak misalkan penyiar-penyiar yang sudah senior yang memang sudah tidak on air lagi, itu masih banyak penelpon yang nanyain, ini kok udah gak siaran lagi ya? Kok kapan ya siaran lagi gitu. Jadi memang karakter suara penyiarnya itu sih yang dirindukan menurutku itu.
1: Oke, karena menemani ya seorang penyiar itu memang jadi partner, jadi teman gitu ya. Karena sekarang kalau misalnya dengerin platform-platform lain mungkin nggak bisa ada interaksi gitu ya Mbak Ayu ya. Kalau sama ada penyiarnya. Betul. Wah, jadi tugas penyiar juga sekarang jadi ini ya, luar biasa juga ya. Karena membuat orang untuk stay mendengarkan radio ternyata penyiarnya juga perlu punya karakter yang khas. Saya setuju loh Mbak Ayu. Masih banyak yang
0: harus setuju.
1: Penyiar-penyiar
0: harus
1: yang kayaknya
0: setuju.
1: Udah penyiarnya udah nggak, sudah tidak siaran gitu, tapi masih banyak yang kangen
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Yes.
1: Karena interaksi yang dibangun itu yang nggak dimiliki sama platform-platform lain kayaknya ya. Nah, kalau ngomongnya di balik siaran nih Mbak Ayu, ada nggak sih kebiasaan atau mungkin momen-momen khas dari teman-teman RRI yang orang luar ini mungkin nggak tahu nih behind the scene siaran di RRI? Ayo dong dibuka dapurnya.
0: Kayaknya kalau ini kayaknya semua dapur radio kayaknya sama aja ya Kak ya, karena pendengar kan taunya kalau misalkan penyiar itu ya ngomong aja gitu di mic, tapi mereka nggak tahu seperti apa aktivitas kita sebelum siaran, belum prepare untuk apa namanya bahannya, nyari bahan, kemudian bikin skrip dan lain-lain, kemudian ketika siaran berlangsung juga kita harus siap dengan segala situasi. Misalkan kalau di Pro 1 itu sering ada laporan dadakan gitu, kalau misalkan ada kejadian-kejadian tidak terduga di luar, peristiwa tragedi-tragedi macam kecelakaan seperti itu kan kita harus siap. Dan pastinya juga harus multitasking juga sebagai penyiar gitu. Iya, dan
1: kedubrak-kedubraknya sih nggak kelihatan ya Mbak Ayu ya.
0: Iya, dan belum lagi kita penyiar itu juga kalau di RRI ya, khususnya kalau nggak tahu ya kalau di radio lain, kita juga ada target untuk bikin berita juga Kak Maira. Tapi jadi kita bikin berita juga. Tapi justru itu sebagai tantangan sih untuk kami. Jadi kayak gak mau nonton siaran terus gitu.
1: Iya betul. Oke, jadi memang perjalanan untuk bisa langsung hai gitu ya, menyapa itu ternyata gak yang sesimpel
0: panjang,
1: itu
0: ya, panjang.
1: Persiapannya, apalagi kalau misalkan kondisi kurang fit gitu ya Mbak Ayu ya, tetap harus
0: ya, apalagi itu kan ya, kalau misalkan kita kurang fit kan harus
1: harus tencurnya ini, mungkin iya. Air angetnya.
0: Betul. Apalagi sekarang kan radio juga apa ya, udah mulai merambah ke dunia digital juga, udah ada visualnya betul, juga. Betul. Jadi kayak enggak bisa kalau misalkan dulu kita duduk cuman ngomong doang, enggak ada kamera. Kalau sekarang ada kamera.

0: kita harus dandan, kita harus keren gitu ya kelihatannya, karena kita visual juga. Dan ya itu tantangan tersendiri sih. Itu sih
1: di era radio sekarang yang sudah move ke digital juga ya.
0: Benar.
1: Paling gak bedakan gitu ya.
0: Paling gak bedakan ya. Sama lipstikan deh.
1: Betul. Sekarang juga harus ini apa namanya okay gitu, karena juga direkam terus. Apalagi di era ini juga streamingnya on terus kayaknya nih ya.
0: Iya, setiap ada dialog pasti streaming.
1: Okay, memang berusaha untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Jadi radio gak hanya didengarkan, ditonton, makanya harus tetap cakep ya Mbak Ayu ya.
0: Betul.
1: Nah, di balik usia yang udah puluhan tahun ini nih Mbak Ayu, apa sih nilai atau semangat dari RRI yang menurut Mbak Ayu tuh harus terus dijaga dan diwariskan ke generasi penyiar-penyiar berikutnya nih Mbak Ayu?
0: Oke, karena kita adalah lembaga penyiaran publik ya, yang mengedepankan tentunya adalah kepentingan masyarakat, kepentingan orang banyak, dan harus independen juga. Ya, yang paling penting adalah semangat melayani masyarakat pastinya Kak Maira. Menjadi ini menjadi bagian dari RRI yang kemudian bukan hanya soal bicara di depan mikrofon aja seperti saat ini gitu, tetapi bagaimana kita kemudian bisa memberikan informasi yang cepat, tepat gitu ya, dan tetap berpihak kepada kepentingan publik. Teknologi boleh aja berubah, gaya siaran juga berubah mungkin ya, dari tahun ke tahun mungkin. Nah, tetapi nilai itu jangan sampai hilang, itu sih yang paling penting.
1: Oke, jadi gimana caranya memberikan selalu info yang terupdate untuk para pendengar, dan juga tetap terus menemani pendengar ya, Mbak Ayu ya.
0: Iya.
1: Nah, terakhir nih Mbak Ayu, di momen ulang tahun yang ke-81 tahun ini, apa sih harapan besar untuk RRI ke depannya? Baik untuk RRI secara umum maupun untuk radio RRI Malang khususnya nih.
0: Harapannya ya, tentunya semakin kuat untuk RRI ya, karena RRI juga bukan salah satu ya, tapi menjadi radio tertua di Indonesia ya.
1: Betul.
0: Semakin kuat, kemudian semakin inovatif, walaupun radionya tua istilahnya ya, tetap jiwa muda.
1: Jiwanya muda terus.
0: Ya. Usia mulai tua tapi jiwanya harus tetap muda gitu, harus tetap bisa berinovasi, mengikuti perkembangan zaman seterusnya. Dan tentunya bisa tetap menemani masyarakat, menjadi sumber informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pastinya, semakin dekat terus kepada masyarakat. Dan untuk RRI Malang secara khusus, mudah-mudahan bisa terus menjadi ruang bagi masyarakat Malang dan sekitarnya untuk mendapatkan informasi, hiburan, juga edukasi, sekaligus menjadi tempat berbagi suara dan potensi masyarakat untuk didengar. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ya, mewakili teman-teman semua yang ada di RRI, selamat hari Radio Nasional untuk seluruh radio di seluruh Indonesia. Dan termasuk Radio Kosmonita juga, frekuensinya boleh beda tapi semangat kita tetap harus sama.
1: Harus sama terus dong, harus semangatnya, harus satu tujuan untuk selalu menemani para pendengar, memberikan informasi, hiburan, edukasi pastinya ya Mbak Ayu ya. Keren banget, terus semangat untuk kita para penyiar dan juga
0: kita semangat
1: untuk
0: diri sendiri,
1: kesayangan kita. Dan semoga sukses terus untuk RRI pada
0: terima kasih banyak.
1: RRI dan juga RRI Malang pada khususnya ya Mbak Ayu ya.
0: Terima kasih
1: terus
0: banyak Kamira.
1: Sukses terus Mbak Ayu, sehat selalu. Dan mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di segmen lain ya.
0: Siap.
1: Dengan cerita-cerita yang lain pastinya. Seru
0: dengan
1: banget bisa on-air bareng nih.
0: Dengan senang hati Kak Maira.
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu.
0: Terima kasih banyak untuk Kak Maira dan juga
1: sini. Sampai ketemu lagi.
0: Dadah.
1: Stay tune terus bareng Maira pada Kosmonita, masih di Club Request.
0: Oke, itu dia tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Maira di Kosmonita. Sekarang kita dengar lagu dulu.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, Wali Kota Blitar tinjau SPPG pastikan pelaksanaan MBG sesuai SOP. Dinda Alipia akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Dinda. Dinda.
3: Sorry.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100% Indonesia, segmen request spesial hari ulang tahun kemerdekaan Radio Republik Indonesia atau juga hari radio nasional. Masih temani Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sama Radio Kosmonita ya. Seru sekali tadi ngobrolnya tentang hari radio dan berbagi pengalaman ya selama berada di Radio Republik Indonesia. Dan sepertinya sudah ada yang gak sabar nih mau ngobrol-ngobrol juga, mungkin mau bercerita juga gitu ya, tentang pengalamannya bersama dengan Radio Republik Indonesia Malang. Ada Pak Suranto, selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Rahayu Jafar dan selamat datang kembali di Malang ya. Katanya cuti kemarin ya, Lombok.
0: Betul ya.
1: Aku tadi malam chat, bukan tadi malam sih, tadi sore sama Bang Arga chat pribadi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuti ke Lombok. Cuti berapa hari Kak cutinya?
0: Seminggu kan? Cutinya lumayan lama, 5-6 hari. 5 hari.
1: Pasti kurang ya, jujur ya.
0: Iya, karena liburnya 4 hari, cutinya 5 hari, jadi 9 hari.
1: Jadi habis dijaknya Pak. Ya namanya work kantor ya, begitu terikat ya.
0: Yes.
1: Ya, gitulah. Iya, selamat hari RRI ke-81 ya.
0: Ngomong-ngomong
1: soal radio nih.
0: Iya. Tapi ada yang mau seru diceritakan.
1: Perbincangan dua penyiar dari dua radio berbeda ya. Satu RRI, satu Kosmonita gitu ya. Cuma ini sih Kak, kalau aku boleh titip ya, nanti tolong sampaikan ke petugas teknik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau bisa sih, kalau enggak apa-apa. Ini kan aku dengar RRI pakai perangkat audio Polytron Stereo nih.
0: Mm-hmm.
1: Itu FM nih. Itu kalau boleh buat komparasi ya.
0: Yeah.
1: Itu Radio Kosmonita itu kan bisa stereo FM-nya, kok RRI enggak gitu ya. Yang analognya gitu.
0: Oh, oke. Nanti kita sampaikan mungkin ada.
1: Iya. Tapi tetap jernih, cuma enggak bisa stereo mono gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ya, ngomong soal radio kan sekarang udah enak ya. Sekarang aku khususnya sebagai tunanetra bisa berkirim atensi atau bisa melaporkan tiap saat ya. Kalau aku bandingkan flashback ke belakang ke tahun 90, zaman aku remaja dulu tahun 91, 93 ya.
0: Yeah.
1: Itu aku cuma jadi pendengar pasif. Jadi enggak bisa kirim atensi, Kakak.
0: Okay.
1: Karena kan tidak mungkin penyiar bisa baca. Aku yakin Kakak Arahayu enggak bisa baca huruf Braille kan, enggak bisa kan?
0: Enggak bisa. Karena tidak pernah belajar.
1: Enggak masih bisa. Iya. Tapi dengan adanya teknologi, walaupun aku tunanetra bisa berkirim atensi kan? Kakak bisa baca apa yang kutulis, begitu pun sebaliknya kalau kakak balas aku bisa baca kan gitu.
0: Iya,
1: Jadi sembari putar lagu kita bisa ngobrol pakai chattingan kan begitu.
0: Yes.
1: Ya? Karena kan tidak mungkin semua orang diwajibkan belajar Braille kecuali guru SLB ya gitu. Jadi teknologi ini sangat membantu, namanya teknologi suara kalau pengen tahu sih.
0: Okay.
1: Teknologi yang mengubah teks menjadi suara ya, semacam AI gitulah, AI gitu ya.
0: Okay.
1: Membantu kan. Kalau dulu nggak bisa Kak ya, cuma manyun aja gitu, dengan radio gitu kan. Sementara orang lain kirim surat, dulu kan penyiar mesti kerja keras ya, mesti terampil ya, betul mesti. Dulu penyiar mesti multitasking ya. Tapi dulu ada operator nih, penyiar RRI dulu ada operatornya kan. Jadi penyiar RRI sama operator beda ruangan gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang sendirian ya.
0: Operatornya sekarang sendiri.
1: Oh gitu. Jadi betul-betul mandiri sekarang ya.
0: Iya betul. Harus
1: dulu kan
0: mandiri.
1: Dulu kan mesti. Tapi kakak gak ngalami ya. Zaman surat atau RRI gak ngalami ya.
0: Waktu surat. Enggak ngalamin.
1: Iya. Karena kan. Jadi penyiar itu mesti buka sampul surat dulu. Mesti mengeluarkan surat dari amplopnya kan.
0: Tapi itu seru kan ya.
1: Jadi kalau kita kirim surat ke radio, kita harus nulis acara judulnya, misalnya acara keroncong. Itu harus ditulis, acara request, acara dangdut, acara apa gitu. Supaya nanti enggak campur kan gitu kan. Jadi penyiar-penyiar radio mesti terampil. Surat yang udah dibaca atau yang belum kan harus dipisah kan.
0: Iya.
1: Karena kadang-kadang gini Kak, acara 1 jam itu 1,5 jam lah ya. Itu penyiar bilang begini, bagi para pendengar yang hari ini surat yang gak sempat dibaca, jangan khawatir, besok akan dibaca oleh penyiar yang lain.
0: Okay.
1: Jadi surat yang belum dibaca disimpan dulu kan, besok dibaca sama penyiar lainnya gitu. Jadi tong sampah di kantor RRI itu berubah surat. Gitu lah tahun 93. Belum lagi kaset ya, harus muter kaset dulu kan, ngeluarkan dari tape reel itu ya. Masukin lagi, ngeluarin lagi. Aduh gitu ya. Betul-betul capek lu penyiar RRI. Sekarang enak tinggal klik komputer.
0: Sekarang tinggal
1: ya.
0: Klik aja, benar.
1: Tapi salut sih dengan penyiar RRI ya. Baik yang dulu maupun yang sekarang, semua sama-sama sama punya kisah ya.
0: Yes.
1: Kalau dulu repot pakai kaset pita, sekarang komputer harus di
2: di apa ya,
1: lebih irit lah ya, lebih lebih banyak apa, lebih lebih sedikit makan lebih menghemat tempat ya kalau sekarang kan. Dulu kan mesti ada. Tapi ngomong di area ini ada anu enggak di area ini? Masih ada kaset kita enggak? Almari gitu enggak ada lagi.
0: Masih ya? Ada sih, cuman kan udah enggak dipakai. Sekarang dipajang aja.
1: Oh gitu. Masih ada tipnya, pemutarnya masih ada, pemutar tip
0: kaset. Masih ada, masih ada. Oh, masih. Ada. Barang-barang antik di sini masih ada.
1: Tapi itu buat buat kantor yang enggak boleh bawa pulang.
0: Iya,
1: ya,
0: inventaris buat, betul.
1: Dan aku pernah ngobrol sama teman sih, katanya sekarang kalau beli tip yang baru tuh susah, katanya kalau beli tip yang baru tuh sekarang susah katanya. Semuanya sekarang pakai multimedia kan?
0: Iya. Yeah.
1: Yang bisa dimasukin, kalau kakak tahu flash disk kan? Tahu kan flash disk?
0: Tahu ya? Iya. Kalau dulu kan namanya disket ya. Pakai disket, pakai kaset kecil itu. Iya. Sekarang udah pakai flash disk.
1: Walaupun kecil bisa muat ribuan lagu kan?
0: Yes.
1: Itu kan flash disk. Ya itulah. Ya semua ada masanya ya. Dan akhirnya aku ucapkan sama Sari Radio IKRA Pemur 1 ya, dengan
0: terima kasih banyak ya. Pak Suranto.
1: Salam buat Faris di Batu. Yeah. Maaf tadi gak sempat datang ke RRI ya.
0: Tadi Mas Faris datang loh, saya ketemu loh.
1: Oh gitu, tapi dia gak lama ya?
0: Iya gak lama, soalnya saya juga kan si acara, jadi gak sempat ngobrol banyak, cuman say hi gitu, terus langsung warawiri lagi. Terima kasih loh Mas Faris sudah datang ke RRI. Pak Suranto mungkin kesempatan lain ya, bisa hadir ya.
1: Iya. Buat Pak Sibatu, buat Pak Ismoyo, dan buat semua pendengar ya.
0: Iya.
1: Masih ada waktu request nggak? Masih ada waktu request?
0: Masih ada.
1: Kalau ada sih aku mau minta lagu ini. Judulnya Hasrat Cinta dari Lala Carmela, ada nggak?
0: Oke, sebentar. Saya cari dulu. Hasrat Cinta dari Lala Carmela tadi ya.
1: Sebetulnya lagu itu kan kan aslinya kan Yan Julio sih, Yan Julio maksudnya kan. Cuma aku suka yang Lala Carmela, enak suaranya.
0: Oke, coba nanti saya cariin ya. Kalau kita ada-adain aja pokoknya nanti.
1: Iya, kalau nggak ada ya itu aja. Kalau nggak ada,
0: yang Yan Julio. Yang Yan Julio.
1: Bukan, Audi jajan ingkar.
0: Audi, oke siap. Nanti coba dicari dulu ya.
1: Nggak ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa deh.
0: Iya, siap.
1: Saya catat ya, Lala Carmela judulnya Hasrat Cinta.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih sekali udara tetap di udara.
0: Terima kasih RRI. Pak Suranto.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih, selamat Hari Radio Nasional. Ya Pak Suranto ya, luar biasa yang selalu setia mendengarkan kami di Persatu RRI Malang. Ini Mas Faris sudah gabung nih, selamat siang Mas Faris.
3: Hai, selamat siang.
0: Aduh,
3: Kak Ayu.
0: Panjang umur ya Mas Faris ya.
3: Ternyata ini dia akhirnya ketemu.
0: Iya, ketemu tadi. Iya. Cuman nggak sempat ngobrol banyak ya Mas Faris. Betul. Ya karena saya
3: tadi
0: harus warawiri.
3: Kak Rayu yang bantuin aku siapa? Udah
0: siapa?
3: Kenal nggak?
0: Siapa?
3: Itu juga salah satu pendengar juga.
0: Oh iya.
3: Pendengar RRI Malang juga pertama.
0: Iya. Siapa tuh?
3: Bahkan dulu sebelum aktif, beliaunya itu sudah aktif duluan gitu loh Kak Rayu.
0: Oh,
3: jadi
0: sudah
3: okay. Senior lah kalau bisa dikatakan ya.
0: Siapa Mas Faris?
3: Senior lamanya. Namanya Busri Utami.
0: Oh iya, yang ibu-ibu, kalau yang bapak-bapak.
3: Iya, betul. Tapi kan aku saat dekat sama ibu-ibu tadi ya.
0: Ada bapak-bapak juga. Itu siapa ya
3: betul,
0: tadi?
3: Betul. Itu yang sebelahku tadi itu omku itu.
0: Oh iya oke.
3: Sama Om tadi. Siap, terus siap. Yang bapak-bapaknya saya juga kurang tahu ya.
0: Ya tadi cuma bertiga sih yang saya lihat ya.
3: Iya bertiga. Betul. Siapa tadi yang Kak Rayu tahu?
0: Enggak, Mas Faris aja sih tadi.
3: Oh gitu. Terus yang ceweknya berarti nggak tahu tadi ya?
0: Nggak tahu karena kan beliau kayaknya lebih ke perempat ya dia ya.
3: Iya betul.
0: Iya,
3: lagi lebih ngomongin perempat. Kayaknya tadi yang dibahas Mbak Tejo dan aku sampai
0: iya, tadi juga
3: bener-bener
0: Mbak
3: nyesel banget karena nggak bisa ketemu Kak Aji gitu ya.
0: Iya,
3: iya, karena Kak Ajinya katanya istrinya sakit ya, istri barunya ya.
0: Iya, tadi sih nah, ada sih akan Mas Ajinya, cuman nggak tahu ya. Habis itu kayaknya pulang duluan.
3: Pulang.
0: Ya.
3: Iya. Katanya Mas Taufik tadi kabar-kabarnya istrinya
0: sakit.
3: Itu kena amandel atau apa
0: oh,
3: gitu tadi. Gitu.
0: Oke, iya.
3: Mendadak mungkin ya Kak Rayu ya. Mungkin aslinya di kantor, cuman ada kabar seperti itu langsung pulang gitu ya.
0: Iya.
3: Iya, gak apa-apa, mari kita doakan saja ya buat Mas Haji ya.
0: Terima kasih.
3: Semoga diberi kesembuhan istrinya ya.
0: Amin.
3: Istri
0: amin.
3: Barunya.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Iya, ini juga sekalian mau ngasih ucapan buat RRI ya.
0: Oke, silakan.
3: Yang ke-81, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Amin.
3: Dan ini sekalian usul juga nggak apa-apa ya Kak Rayu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Mudah-mudahan bisa dipenuhi nanti ya. Kedepan kalau bulan Ramadan itu aku request kalau bisa penyiarnya gak sendirian kalau pas acara gitu sahur ya. Gitu ya. Ya. Itu kan memang sudah dari kapan hari
0: karena. Iya, coba nanti kita kita usulkan ya.
3: Betul, biar apa ya, biar suasananya itu kerasa benar-benar bulan spesial gitu loh.
0: Oke,
3: ya.
0: siap.
3: Soalnya kan kalau misalnya sendiri-sendiri kan kayak hari-hari biasa gitu ya.
0: Benar.
3: Mas kak katoro lek posoan lho, lak bahasa Jawanya orang bilang kan kayak gitu ya.
0: Oke, iya.
3: Jadi enggak berasa, tapi kalau misalnya ada duetannya itu kayaknya ada yang spesial gitu.
0: Oke, baik.
3: Jadi nanti Pro 1 bisa gabung siaran bareng sama Pro 4, Pro 2. Mau cewek cowok enggak apa-apa, yang penting kan bisa duet ya Kak Rayu.
0: Iya.
3: Itu pun nanti Kak Rayu juga bisa duet sama Kak Aji, Kak Taufik. Bahkan tidak hanya itu saja, tapi siapapun yang di Pro 4 nanti bisa diajak duet satu-satu. Dan itu pun enggak Kak Rayu aja ya, tapi semua penyiar yang di Pro 1 ya Kak Rayu.
0: Iya,
3: ya.
0: Oke. Okay.
3: Biar seru gitu ya Kak Rayu.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Terus ini lagunya apa ini yang disiapin Kak Rayu?
0: Terserah mau request lagu apa, nanti kalau misalkan ada kita putarkan, tapi kalau misalkan gak ada nanti kita cari opsi yang lain.
3: Gimana kalau request lagunya menyesuaikan temanya hari ini aja?
0: Boleh.
3: Kan hari ini hari Radio Nasional ya hari ini ya.
0: Jadi
3: tadi sepertinya kok ada suaranya Kak Maira tadi.
0: Iya benar, ada suara Kak Maira.
3: Aku sempat gak asing dengan suara-suara itu karena aku juga gabungan di sono, di sini, di sono gitu Karai.
0: Jadi lagunya nanti lewat radio gitu.
3: Nah, itu enak gitu, cocok itu.
0: Cocok ya.
3: Pas dengan suasananya, betul.
0: Oke, baik.
3: Oke. Okay. Yes, pokoknya terima kasih dan aku bersyukur sekali bisa ketemu Karayu ya, walaupun pun nggak lama daripada nggak ketemu sama sekali ya Kak Rayu ya.
0: Terima kasih banyak Mas Fahri kan, sudah datang ya, menyempatkan diri untuk
3: harus seperti itu
0: RRI.
3: Dan yang paling spesialnya lagi makanannya enak banget buat kencengnya aku kalau bilang enak banget.
0: Alhamdulillah ya, semoga sampaikan. Suka ya Mas Faris ya.
3: Iya, masakannya enak banget tadi sambal goreng kentang ya, meskipun kecil-kecil tapi enak banget Kak Rayu, sungguhan.
0: Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Mas Faris ya.
3: Oh tidak apa-apa, saya mau udah nyantai. Terus tadi Mama Dika ke situ, nggak tahu ketemu apa enggak ya Kak Rayu ya.
0: Mama Dika yang mana ya?
3: Mama Dika itu juga pendengar Pro 4, tapi orangnya kayaknya pernah ketemu deh sama Kak Ayu. Cuman mungkin Kak Ayu lupa mungkin.
0: Iya mungkin ya.
3: Iya. Ya wes, makasih ya Kak Rayu.
0: Iya, terima kasih banyak.
3: Mudah-mudahan di ini ya dikabulkan usulannya ya.
0: Iya.
3: Biar nanti biar bersaing seperti radio-radio swasta. Masa radio swasta aja bisa, masa RRI malah nggak bisa ya Kak Rayu.
0: Oke. Semoga ya.
3: Thank you. Amin. Hey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Faris. Dan pendengar, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lagi. Yang mau request lagu boleh langsung WhatsApp aja di 081-555-6915. Atau mau mengucapkan selamat hari radio mungkin untuk semua pendengar yang ada di Malang Raya, khususnya ya untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dan kita mau ke lagu dulu ya. Ini tadi di request oleh Pak Suranto, katanya pengen dengar lagu dari miliknya Lala Karmela, katanya judulnya adalah Hasrat Cinta. Ini sebenarnya lagunya dipopulerkan oleh Yana Julio ya pertama kali ya, tapi di arrangement ulang ya oleh

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pendem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket PIS, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: 01 RRI Malang.
2: Dengar kembali kami hadirkan untuk Anda Lintas Informasi. Untuk pertama kalinya, kantor Bupati Pasuruan dijadikan tempat rekrutmen calon pekerja salah satu perusahaan di Kabupaten Pasuruan, yakni PT Surabaya Aluminium Industri. Laporan selengkapnya dilaporkan oleh Emil Akbar. Emil, silakan.
3: Untuk pertama kalinya, kantor Bupati Pasuruan ini dijadikan tempat untuk rekrutmen seleksi pertama salah satu perusahaan yang di kawasan Pirembang, tepatnya PT Surabaya Aluminium Industri. Ada 300 karyawan yang nanti akan dicari dan ini menarik sekali. Saya sudah bersama dengan Mbak Intan Konita Tila selaku HRD dari PT Surabaya Aluminium Industri. Kita akan ngobrol seputar bagaimana bentuk rekrutmennya ini sendiri. Mbak, Assalamualaikum.
4: Oke, Waalaikumsalam. Ya, gimana?
3: Mbak, untuk bisa menjelaskan tentang rekrutmen di sini.
4: Oke, baik. Jadi untuk rekrutmen ini namanya kita bisa panggil dengan One Day Recruitment gitu ya, dari PT Surabaya Aluminium Industri. Untuk posisinya itu yang saat ini diadakan di tanggal berapa nih? Tanggal 11 September 2006 itu ada di posisi pengelasan dan juga elektrikal. Untuk saat ini posisinya yang peserta yang hadir itu ada kisaran 70-80 orang, yang dimana ini ada rekomendasi dari Disnaker dan juga Kepala Desa Genengwaru gitu.
3: Mbak, ini kan ada 70 ini mereka mendaftar melalui aplikasi?
4: Oh tidak, tidak melalui aplikasi, melalui bantuan dari Disnaker semuanya. Jadi kami hanya memberikan beberapa kualifikasi, nanti mereka akan yang membantu mencarikannya.
3: Oh, tapi memang istilahnya setelah ini selesai maka masih ada tahapan-tahapan?
4: Betul sekali, nanti akan ada tahapan sesi one day recruitment, session 2, session 3 dan selanjutnya gitu.
3: Dan itu rencananya berapa lama Mbak total untuk semua tahapan seleksi?
4: Kurang lebih, karena target kami untuk produksi itu di tahun 2027 bulan 3, jadi sebelum itu semuanya harus sudah kelar gitu.
3: Ini pertama kali dilakukan?
4: Betul sekali, ini juga pertama kalinya kami di sini.
3: Ini industrinya udah lama atau baru?
4: Baru, untuk saat ini kami masih proses pembangunan dan masih belum ada bentuknya ya, jadi masih benar-benar butuh banyak karyawan gitu.
3: Sekitar sampai berapa?
4: 10.000 karyawan.
3: Luar biasa.
4: Betul.
3: Ya. Investasi baru di kawasan.
4: Betul, investasi aluminium gitu.
3: Iya, tadi apa yang disampaikan langsung oleh Mbak Intan Konita Tila terkait dengan rekrutmen one day recruitment pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama dengan PT Surabaya Aluminium Industri Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Emil laporan Anda, selamat bertugas kembali pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saatnya saya Rahaja Par pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia segmen request. Kali ini edisi spesial Hari Radio Nasional, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia Malang. Bukan Malang ya, tapi seluruh Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Anda semuanya yang sudah mengucapkan dan mendoakan Radio Republik Indonesia untuk bisa menjadi radio yang terus bisa menyampaikan informasi untuk Anda semuanya. Dan setelah ini pendengar akan ada Wisnu yang temani Anda di Malang sore ini, yang akan diawali dengan dialog spesial hari ulang tahun ke-81 RRI. Pastinya nanti dengan topik frekuensi boleh berbeda, semangat mengudara tetap sama. Itu aja dari saya, terima kasih sekali lagi. Dan sebagai lagu persembahan terakhir, saya akan putarkan satu buah lagu dari miliknya Marcel dengan Peri Cintaku. Saya Rahaja Par, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang mengejar target kepesertaan 46,7% pada 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan. Awang?
1: Pendengar, hingga saat ini sebanyak 168.482.000 warga Kota Malang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 41%. Capaian itu telah melampaui target awal dari RPJMD. Namun, Kementerian Dalam Negeri kemudian menaikkan target kepesertaan Kota Malang menjadi 46,47% hingga Desember 2026. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang, Zulkarnain Mahathir, mengatakan masih ada sekitar 21.000 peserta yang harus dijangkau dalam waktu 4 bulan. Zulkarnain mengatakan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, termasuk perusahaan dan rumah sakit. Perluasan kepesertaan juga diarahkan kepada pekerja informal yang masih banyak belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Demikian laporan saya, Awang, kembali pada di studio. Linda.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

delapan janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

0: Thank you buat ada yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini. Biasanya kita akan agak resmi gitu ya. Yang pro satu banget gitu kan. Tenang aja, sore ini kita hancurkan semuanya. Dan sepertinya waktu saya nggak cukup di sini kalau harus bicaranya cuma sekitar 45 menit karena di sini semuanya profesinya sama ya. Orang-orang yang tugasnya duduk di balik mikrofon atau orang-orang yang ngawasin mereka-mereka yang di balik mikrofon, di balik meja mereka.
1: Wow.
0: Di balik jadwal mereka. Ya, jadi saya mau ngomong apa sore hari ini? Di dialog spesial hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, saya kedatangan saudara-saudara saya juga. Ada dari City Guide, Yola Octavia.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Diga Bayu, Tidar Saki punya ini. Aduh, yang satunya kita sapa nggak sih?
1: Aku mau pulang azah.
2: Jangan dong.
1: Aku mau pulang azah.
2: Yang satunya senior.
0: Kak Lilis.
1: Halo Mas Wisnu.
0: Kak Lilis Nur Indasari, beliau ini dari Kalimaya Baskara, Station Manager.
1: Alhamdulillah ya.
0: Akhirnya lepas dari mikrofon ya.
1: Gak juga, kadang juga masih turun liputan ya.
0: Oh gitu, curhat Anda belum-belum ya.
1: Oh iya, karena kan multi skill.
0: Oh Masya Allah.
2: Okay. Zaman sekarang ya Kak.
1: Iya.
2: Apapun itu pokoknya harus bisa semua lah.
1: Betul.
2: Yang penting kan gini.
1: Yang penting kan gerak-gerak tapi. Nah. Betul. Itu nafas kita di radio.
0: Betul.
1: Ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Oh, nafas kita di radio itu ya.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Beda mungkin ya kalau RRI enggak butuh nafas yang seperti itu ya.
0: Loh, ini secara langsung udah kira.
1: Oh iya. Bisa
0: disensor
1: iya,
0: gitu. Iya. Tapi emang bener sih kayak gitu juga.
1: Iyalah.
0: Iya. Baik. Jadi yang mau saya bahas di sini adalah kok malah resmi gitu ya. Ya, kita akan mau ngomongin soal apa sih tadi? Temanya? Jang, kakek toh Jang.
1: Beda frekuensi.
0: Frekuensi boleh beda, semangat mengudara tetap sama.
1: Nah.
2: Semangat.
0: Langsung aja.
1: Semangat 45.
0: Masih semangat.
3: Masih dong.
1: Sudah semangat dong. Banget. Kan sudah dapat ini ya amunisi kita tadi.
3: Iya,
1: di sini ya.
3: Di sebelah.
0: Amunisi apa?
1: Oh, Anda enggak tahu. Berarti Anda belum dikasih ya?
3: Kayak spesial kita aja deh.
1: Spesial guest star kan kita, Mbak.
0: Hose oleh enggak, Mir? Mira. Itu serius tuh. Masih semangat enggak sih sebenarnya untuk radio gitu loh. Saya mau ke pengelola dulu apa ke pelaku pasar dulu? Pelaku pasar. Ke penyiarnya dulu nih.
2: Gini deh, kalau aku ya Mas Wisnu, jelas kalau aku masih semangat. Kenapa? Uh-huh. Karena jujur dari semua yang ada di sini nih, aku yang paling junior. Aku tuh baru merasakan radio ini tuh sekitar 1.5 tahun lah. Uh-huh. Yang mana sebenarnya Abin jadi penyuka radio tuh dari dulu, dari aku SD bahkan ya. Udah dari dulu.
0: SMP, mana? SD, SMA?
2: SD.
0: SD.
2: Karena itu dari bapak kan. Bapak tuh sangat suka radio, kemana-mana bawa radio dia.
0: Iya.
2: Literally ya, bawa radio gede.
0: Bener. Ui, kayak anak dance ya zaman dulu.
2: Ini kayak anak breakdance kan. Karena emang suka banget dengerin radio. Nah, gara-gara itu mungkin ya, aku terpapar. Tapi aku baru bisa jadi penyiar radio, punya kesempatannya, punya apa rezekinya. Ya di baru setahun yang kemarin gitu. Makanya kalau bilang tanya masih semangat. Definitely masih semangat aku Mas.
0: Masih semangat.
2: Jelas.
0: Oke.
2: Karena masih baru saya.
0: Jiwanya tapi udah dibawa dari SD.
2: Betul.
0: Jiwa yang meronta itu ya, yang terpapar banget dari ayah itu.
2: Bener.
0: Tapi terwujud akhirnya.
2: Akhirnya bisa terwujud walaupun ya di umur yang agak tua ya.
0: Masih muda kok, tenang aja, masih muda.
2: Kelihatannya ya kan. Saya kira memang Gen Z wannabe saya.
0: Gen Z wannabe. Ada Gen Z wannabe.
1: Semangatnya masih muda ya Gen Z.
0: Aduh.
1: Ya.
2: Cuma sendi-sendinya yang udah tua. Mungkin semangat memang tapi aduh koyok rek ngomong
0: kadang-kadang. Tuh kan kandanya, iki telung jam iki rek. Enggak bisa 45 menit ini kayaknya ini. Kak Lili saya izin dulu, saya mau ke Yola dulu ya.
1: Oke,
3: duluan ya Kak ya.
0: Silakan Yola, silakan.
3: Kalau pertanyaan masih sama ya, semangat atau
0: beda enggak apa-apa wes.
3: Terserah Anda kan. Kalau dibilang masih semangat, masih banget. Sebenarnya kita enggak jauh beda kok. Baru 3 tahun juga sebenarnya aku di radio profesional juga dan makin kesini justru makin excited karena ternyata selama ini masih banyak orang loh yang nungguin suara kita juga gitu. Jadi
2: bener,
3: makin senang aja.
2: Iya.
0: Beda ya kalau yang mau penyiar ya. Iya kan? Iya. Yeah.
1: Apa bedanya? Gimana sih?
0: Beda, Bu. Anda sudah pasti tahu kan. Gimana rasanya ngadepin orang ketika kita tanya? Dia tekstual, Bu.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Kemana-mana gitu.
1: Mengantuk ya, jadinya kayak mana bantal gitu.
0: Mas, tadi kayaknya pertanyaan saya bukan itu. Silakan.
1: Oke. Okay.
0: Lili sekarang.
1: Apalagi ini pertanyaannya, apakah tetap masih semangat kalau pertanyaan seperti itu? Of course ya, karena meskipun saya di sini di radio masih baru 16 tahun, ya, itu rasanya itu rasanya kayak baru kemarin gitu loh saya menginjakkan kaki di radio. Nggak tahu kenapa, karena radio itu sangat amazing gitu loh bagi saya. Ya, dunia radio itu dunia yang berbeda gitu loh. Orang-orang radio kayak gini kan, seru-seru kayak gitu kan. Iya, iya. Dan di radio juga kita banyak belajar banget gitu loh, Mas Wisnu.
0: Mbak. Mm-hmm. Acaranya go on, wes.
1: Oh iya iya iya, oke oke.
0: Senior ya, ini ulang tahun. Enggak. Sungkan.
2: Mentua enggak apa-apa, Mas. Iya.
0: Nyantai. Iya, enggak apa-apa ya.
2: Si oh, kita ngobrol sih lewat.
0: Baru baru ini kan penyiar diusir kan. Yang ngusir penyiar juga soalnya. Enggak
2: dong. Ya Allah.
0: Oke.
2: Okay. Anda kan baru tua di sini, enggak boleh.
0: Kami tua.
1: Iya.
0: Baru 16 tahun ternyata Anda ya. Baru banget itu.
1: Baru banget.
0: Baru banget. Bahkan zaman-zaman ketika AI belum ada.
1: Kan generasi milenial ya. Kita iya. Kan dari yang belum ada yang namanya AI, digital belum masuk gitu, kita sudah ada duluan gitu loh,
2: Mas. Ada yang dulu Mbak Lili sih, kaset-kasetan ya?
1: Oh, kaset-kasetan. Iya ada kaset, Mas. Yang diputer gini-gini itu kan. Iya, jadi ada beberapa tape gitu, 2 sampai 3 gitu kan, muter gini, keren habis lagi. Radio ini kesini, radio ini kesini gitu lah.
2: Soalnya lagunya. Cuma tahu itu sebagai sebuah apa ya, obrolan aja gitu.
0: Sebuah obrolan.
2: Iya kayak, wih dulu tuh susah banget loh, kita ya apa mindahin kaset, apa piringan gitu-gitu kan.
0: Oh, Bayu udah gak ngalamin.
2: Udah gak ngalamin, Pak.
0: Yola ngalamin?
3: Enggak sama sekali.
0: Udah enggak?
1: Iya. Kita kan enggak, literally aku CD sih, Mas. Bukannya kaset.
2: Oh, literally CD ya?
1: CD.
0: Iya. Saya gak mau ngakuin itu ya. Saya juga gak ngalamin kok
1: oh,
0: itu.
1: Oh, kayaknya itu Anda deh.
2: Kayaknya kalau Mas Wisnu ya, dari zaman lagu...
1: Piringan hitam.
2: Bukan, lagu bahkan masih di... Ini dinyanyiin langsung kayaknya, saking gak ada rekaman.
1: Oh iya ya.
0: Buat bolong rek.
2: Langsung nyanyi.
1: Yang musiknya masih manual gitu.
2: Iya betul.
1: Gitu ya Mas ya. Lu,
0: dan sendiri saya.
1: Serius.
0: Ya Allah. Itu bukan masih bukan kalau piringan udah enggak. Tahu kaset yang gede banget, yang kalau misalnya ini kita digunting dulu. Masih.
1: Oh serius Mas. Masih. Tahun 80 berapa itu ya?
0: Enggak 80, di sini 2000-an juga masih tetap pakai waktu itu.
1: Oh.
0: Karena masih ada alatnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Masih ada alatnya. Dan berapa lama saya di sini udah dilelang.
1: Udah dimuseumkan.
0: Alhamdulillah
1: ya?
0: Udah langsung ganti-ganti yang baru-baru gitu
2: digital,
0: kan.
2: Digital ya.
0: Iya. Cuman kalau dari yang dulu ke yang sekarang, kita kan lihatnya ini frekuensi itu apa ya? Dulu ini banyak banget orang yang nunggu, banyak banget orang yang istilahnya mungkin nungguin lagunya aja gak masalah. Karena dulu gak ada golongannya kayak Spotify, YouTube, true. Ya kan, true. Nah makanya tadi saya tanya, masih semangat gak? Kenapa? Karena kita ini makin banyak sayangannya loh.
1: Gitu. Masa?
0: Ya tadi itu sayangan nih.
1: Oh menganggap itu saingan Mas? Anda kurang pede dong berarti Mas?
0: Bukan kurang pede begitu. Karena apa? Kalau misalnya kita gak bisa kasih konten yang bagus.
1: Nah itu PR-nya di sana sih sebenarnya.
3: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Benar-benar.
0: Cuman menangnya adalah alhamdulillah ternyata sekarang ini yang enggak bisa diganti sama AI itu emosi. Setuju enggak?
1: Setuju.
2: Human touch emang enggak akan bisa dihilangin.
0: Human touch.
2: Iya, maksudnya gimana human.
0: Aku, dia touch, aku bilangnya torch.
1: Iya, ini namanya kok.
2: Ya, tapi orang ngerti kan dia pasti.
1: Iya. Ada human sense-nya.
2: Yang penting itu
1: ya. Misleading ya di sini.
0: Aku seneng lihat dengannya. Iya, yang seperti itu. Jadi menurut Anda gimana? Semangatnya gara-gara itu atau masih ada hal lain yang bisa dibawa di radio ini?
1: Oke, saya ya Mas.
0: Ke pengelola dulu sekarang. Oh, gitu. Ke yang senior dulu sekarang.
2: Iya betul. Gitu ya,
1: kita hormati itu.
2: Sing bau rekor.
1: Kalau kami sih tidak menganggap ya kalau misalnya era digital sekarang kayak ada semacam platform Instagram, YouTube, Spotify atau senior lainnya itu sebagai saingan. Justru menurut kami itu adalah pintu ya. Pintu supaya radio ini bisa dikenalkan ke generasi-generasi yang sekarang kayak gitu. Jadi kalau kita menganggap itu saingan, enggak gitu, itu justru peluang gitu loh buat kita. Karena sekarang kan kita gak bisa tuh memaksakan kan radio yang zaman dulu banget kayak gitu ya bentuknya yang masih apa namanya manual analog. Kita paksakan ke anak-anak sekarang untuk mendengarkan lewat itu juga. Itu kayak sudah gak masuk gitu loh Mas. Jadi ya bener sih, kita masuknya kan bisa lewat kayak konten-konten singkat gitu kan. Nanti baru mereka ke trigger. Karena ada waktu itu di Kalimaya ya Mas aku cerita. Karena ya aku praktisinya di sana gitu ya.
0: Iyalah, kan kita juga pengen tahu yang lain kan.
1: Iya, iya, iya. Aku cerita sedikit enggak apa-apa?
2: Enggak apa-apa dong.
0: Oke, okay, enggak apa-apa, Mbak.
1: Ya udah sampai closing ya.
0: 10 menit sampai.
1: Enggak, jadi gini, memang kan sejujurnya kalau Kalima ini kan target marketnya kita lebih ke dewasa muda ya, tapi kita lebih banyak memang anak muda yang mendengarkan. Nah, waktu itu saya tuh benar-benar kaget ketika ada program Booklicious, ada anak muda yang dia itu masih kelahiran sekitar 2003. 2003 aku tanya, loh serius masih dengerin radio? Karena program ini kan kita lakukan di radio gitu kan. Iya, kok bisa? Kemarin aku waktu lihat TikTok sama Instagramnya Kalima, ya ada ini bukunya, aku tertarik, akhirnya aku join deh di radionya. Terus ternyata radionya seru, aku install aplikasi radio gitu kan. Setelah dia install aplikasi radio, dia bilang, tapi ternyata baterainya lowbat kalau apa dengerin lewat handphone terus. Akhirnya dia itu beli, akhirnya aku carilah toko yang masih menjual radio kecil. Dia dapet deh, maksudnya kayak itu, wow, berarti ini memang pintu ya untuk kita bisa masuk ke generasi-generasi sekarang. Kayak
0: anak kelahiran?
1: 2003, berarti 2003. Sekarang usianya berapa, Mas?
0: 2003 masuk Gen Z berarti ya?
1: Gen Z, ya sesuai target market kami, Gen Z.
0: Gen Z, dan dia taunya justru dari medsos dulu berarti?
1: Medsos, betul, medsos.
0: Baik. Berarti di situ kalau Balis lihatnya, wah ini aku sih peluang gitu ya.
1: Yes, peluang.
0: Oke, Anda di situ sebagai pengelola lihatnya di sini.
1: Oh iya.
0: Saya ke pelaku sekarang. Iya dong. Silakan. Ke pelaku kan kita sesama pelaku ya. Kita serang pengelola-pengelola ini.
1: Oh.
0: Ya, waduh, tapi Mira
1: ngeri, takut.
0: Mira ngecam ya, bahaya. Ya, sorry Bu Mira ya. Ini jadi PR baru pastikan buat penyiar ketika sekarang ini semuanya harus live.
1: Betul.
0: Tanpa wajah kita. Dulu kita yang introvert ini sembunyinya kan di sini kerjanya tuh.
1: Betul.
0: Hanya kalian dengar suaraku. Yeah. Kalian tak akan pernah tahu wajahku, gitu kan? Nah sekarang, wah lah Mas, durung atuh si PWG ketahuan Mas.
2: Dan nggak bisa, dan nggak bisa apa namanya kalau Jawa itu apa namanya?
0: Apa itu?
2: Apa namanya?
0: Rainbase. Rainbase.
2: Iya dong, beda. Ya kan, nggak bisa rainbase gitu kan? Nggak bisa rainbase.
0: Dibilang tuh kan sliding, berarti hati lah.
2: Benar.
0: Iya.
2: Dan nggak bisa kan? Harus on point kan?
1: Betul.
2: Kan?
1: Harus makeup kalau cewek harus on terus.
2: Betul.
0: Gimana? Perasaannya ketika itu, ketika masa itu harus kita hadapi.
2: Bayulah dulu deh, boleh.
3: Oh, aduh, jadi tantangan sebenarnya di tahun awal-awal jadi penyiar itu masih belum harus kayak gitu karena dulu di radio kampus awalnya. Jadi belum ada visual radio, terus akhirnya masuk ke City Guard FM. Ternyata udah visual radio, ada yang ngelihat dan saya mikirnya kayaknya enggak bakal ada yang nonton deh. Ternyata ada aja notis kirim screenshotan, mbaknya lemes banget. Aduh, langsung oke, nggak bisa deh, harus
2: banyak
3: harus
2: yang nonton Kak Yola. Iya, saya juga nonton. Bagian dari penontonnya Kak Yola soalnya.
1: Asik, nonton di mana ya?
2: Nonton.
0: Yuk, Bayu.
1: Usahanya masuk terus dari tadi Mas.
0: Website. Iku off era yang
2: kan masuk tipis-tipis boleh dong.
0: Gak apa-apa sih.
2: Kenapa kan nih? Saya tahu Anda tadi mau masuk kan, tapi gak bisa kan. Ya udah gak apa-apa.
0: Iya, gak apa-apa lah ya.
2: Benar.
3: Sekarang tuh di TikTok pada live juga, semuanya live TikTok. Pokoknya kita hadir di platform-platform yang digandrungi anak-anak muda juga gitu. Biar ya mereka bisa tahu kita juga gitu.
0: Oke, tapi akhirnya bisa nerima itu.
3: Bisa.
0: Karena mau gak mau ya.
3: Harus
0: mau ya. Baik, jadi kalau tadi si siapa mereka-mereka yang ada di meja manajemen itu kan pasti ngelihatnya, ini berarti aku harus cari pasukan yang bisa untuk itu gitu. Karena ada kan orang-orang emang gak bisa kena kamera. Saya contohnya.
1: Masa?
0: Di awal tanya sama dia. Tanya sama beliau.
1: Ini ada webcam loh di depannya.
0: Sekarang ini berjalan berapa waktu Mbak? Agar dulu tak matikan loh ini.
1: Serius?
0: Sampai webcam yang belakang sampai sini. Mas nyalakan dong kameranya. Emang paling iseng saya itu soalnya. Jadi ketika seperti itu emang kalau misalnya mau cari pasukan nantinya, ditanya dulu dong berarti ini anak bisa atau dilihat dulu karakternya atau seperti apa dong harusnya.
1: Oh, kalau di kami Mas, itu kan memang sudah ada kayak semacam CV kan sebelum mereka nanti kami wawancara kayak gitu kan. Jadi di CV itu sudah terlihat tuh biasanya anak-anak Gen Z saat ini tuh kayaknya mereka gak ada deh yang istilahnya kayak fobia sama kamera gitu ya. Rata-rata mereka tuh malah asik ya, pinter bikin konten. Mereka apa namanya, kayak joget-joget pun kayak pede aja gitu loh di depan kamera. Jadi alhamdulillah sih kita gak kesulitan ya Mas mencari talent-talentnya seperti itu. Karena kebetulan karena target market kami ya anak muda. Jadi kan yang bersiaran itu juga yang relate juga dengan target market kayak gitu.
0: Oke, baik. Nah sekarang saya mau menguak masa lalu dari masing-masing manusia yang ada di sini, yang mungkin mereka semua sudah diberkati dengan bakat rame sejak bayi ya. Kalau misalnya yang lain nangis, mereka langsung siaran kayak itu lahir gitu ya.
2: Langsung tagline ya.
0: Ya, ada enggak sih yang pernah di sini? Kayaknya pernah semua ya?
1: Pernah. Apa tuh?
0: Jujur aku pernah. Jujur aku pernah. Ini mic belum turun. Ngomongnya aneh-aneh.
2: Oh iya pernah.
0: Saya ke penyiar dulu yang masih baru, yang dia bilang masih baru ya.
2: Benar. Saya pernah itu.
0: Usia di radio 1.5 tahun sampai 3 tahun biasanya itu kita sering lupa.
2: Benar.
0: Nurunin.
1: Feeder ya.
0: Nah, nurunin feeder.
1: Pernah banget.
0: Nah, saya ke Bayu dulu. Ya Bayu, yang mau kayak kamu katakan apa waktu itu?
2: Waduh, nggak mungkin di sini dong. Itu tapi sumpah itu kayaknya kalau aku nggak salah ingat ya itu sekitar 3 bulan awal.
0: Jadi 3 bulan awal.
2: Jadi pas 1-2 bulan awal tuh aku cukup. Cukup karena cukup takut ya. Dan ini by the way di radio yang sebelumnya sekarang kan.
0: Iya.
2: Saya tidak sakti sebelumnya ada radio. Nah, itu tuh aku enggak ada mentor juga. Jadi kayak
0: enggak dimentori.
2: Gini, diajarin tapi itu lebih banyak dilepas sendiri aja gitu. Jadi benar-benar pas 1-2 bulan awal tuh setiap mau siaran deg-degan. Walaupun menyenangkan, aku suka berprosesnya di situ. Tapi aku ingat kayaknya 3 bulan setelah itu udah agak-agak loose gitu ya, agak-agak udah bisa nih kayaknya nih. Udah siaran set. Habis itu ngobrol dong apa segala macem. Ada yang nelpon pendengar.
0: Pendengar yang ngingetin.
2: Eh, itu loh. Suaranya belum diinin. Ya Allah beneran. Jadi emang masih belum diturunin gitu feedernya. Dan aku ngomongnya sembarangan tuh Pak, benar enggak? Kamu sendiri laki-laki ya kan. Ngobrol sama laki-laki lain ya kan. Wah, sangat. Wah, itu langsung ditelepon sama owner.
0: Owner. Uy, terus.
2: Terus kalau enggak salah ya ditelepon sama owner, terus ditelepon juga sama
0: bosnya juga enggak?
2: Iya, pokoknya manajer di sana.
0: Manajer juga.
2: Okay. Gimana sih Dik? Waduh, mohon maaf. Namanya juga manusia, ya kan?
0: Pak, itu wajar kan begitu kan ya?
2: Ya kan yang kan seperti bilang Bunda Dorce, yang sempurna cuma Allah Subhanahu wa taala
0: aja. Ah, betul. Kalau penyiar sempurna, wah, mahal kita.
2: Kalau penyiar sempurna Andre and the Backbone itu pasti.
1: Berarti Anda generasi tahun berapa ya, Pak Andre and
0: the Backbone? Lagunya langsung ketahuan. Makanya lain kali saat turun ini gi, apa lo lagu-lagu anyar.
2: Anyar ya.
0: Biar kita kelihatan baru orangnya.
2: Iya sih. Bercanda. Aku cuma tahu itu doang.
1: Enggak
2: bisa. Kayak saya lebih kayak orang stroke kalau pas lagi joget gitu.
0: Enggak
2: bisa.
0: Sama-sama foto-foto.
2: Enggak bisa saya.
0: Aku joget otomatis rembes nanti. Yola gimana Yola?
3: Kalau aku penyiar sebelumnya yang lupa naikin feeder.
0: Penyiar sebelumnya
3: waktu itu ada kunjungan wali kota. Jadi kita ngomongnya monggo Pak foto dulu. Nah itu masuk ke siaran. Akhirnya teleponnya rame. Masuk Mbak turunin dulu sebelum foto, turunin dulu feedernya gitu.
2: Tapi masih sopan ngomongnya.
3: Iya. Yang kedua ada berapa kali. Yang keduanya juga sama. Sebelumnya lupa nurunin feeder. Pas giliran kita duduk gak merhatiin. Biasalah kalau denger lagu kan vibing. Nyanyi asik. Nyanyi
1: Dapet bonus.
2: Oh iya benar.
3: Gitu.
0: Alhamdulillah bagus bocornya dia.
1: Iya benar. Alhamdulillah ya.
2: Masih orang tuh masih happy gitu dengan.
0: Kalau misalnya denger tuh kan, weh, Mbak Yola nyanyi gitu ya, kayak yang wah, udah biarin aja deh enggak usah diingetin.
2: Betul.
0: Aduh. Nah, gimana? Kak Lilis kan dulu juga pernah ada di situ tuh. Pernah juga kayak gitu kan, pasti kan. Masa enggak pernah sih?
1: Enggak kayaknya.
0: Sempurna banget
1: sama orang. Sempurna banget ya.
0: Andre the backbone Anda.
1: Andre the backbone, oke. Enggak sih kalau seperti itu memang sudah wajar masih ya dialami sama penyiar kayak gitu ya. Cuma memang kan ada antisipasi karena kalau misalnya yang baru-baru biasanya kita trainee untuk penyiar itu ada 3 bulan kan. Nah, 3 bulan pertama itu selalu harus diawasin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah apa atau apanya itu mereka bisa langsung benerin gitu loh. Jadi enggak sampai yang kayak gitu. Tapi ya ada momen-momen yang sama-sama lupa gitu, sama-sama hilaf. Tapi untungnya hilafnya kayaknya ikut kayak Mbak ini aja, Mbak Yola aja yang bagus-bagus ya, tergantung amal dan perbuatan.
3: Nah, itu dia.
0: Memang cuma kita para laki-laki yang mungkin hilafnya agak keterlaluan
2: ya. Iya kan kita tahu sendiri kayak tongkrongan, Pak. Ngobrolnya kan sembarangan, Pak.
1: Sembarangan gitu ya.
0: Sebenarnya kan kita enggak ngomongin soal masalah gender gitu, enggak.
2: Cuma caranya kita di setiap kata-kata ada imbuhan yang tidak cocok untuk di radio gitu kan.
0: Betul.
2: Imbuhan itu kan. Enggak cocok.
0: Itulah. Gitu. Karena di sini juga pernah gitu ya? jangan dipikir Radio Republik Indonesia nggak apa-apa.
2: Oh, kan
0: nggak ada lah. Pernah gitu. Wow. Ya, semuanya pernah.
2: Tagline-nya kan memberikan inspirasi ini.
0: Heeh, lu itu inspirasi itu.
2: Inspirasi ya. Hmm,
0: bahwa kesalahan itu wajar.
2: Wah, masuk luar biasa emang. Penyiar senior ini gini emang kelihatan. Bagus banget yang punya. Bagus.
0: Pinter ngeles. Tapi sebagai pengelola ketika melihat kesalahan seperti itu sebenarnya dimaklumi apa gimana?
1: Oh, kalau pengelola sih maksudnya gini, kita kan melihat seperti apa tingkat kesalahannya kan, Mas. Kalau misalnya
0: Iya.
1: Apa ya? Aku jadi nervous gitu ya.
0: Misalnya kata-kata kayak yang aku sama Bayu sebutkan tadi itu, yang keterlaluan itu.
1: Kalau kata-katanya keterlaluan dan itu sudah masuk, pasti akan keluar SP. Karena kan bagaimanapun kita juga diawasin kan sama KPID. Anda
0: kita dasar KPI ya?
2: Iya, benar juga sih.
0: Loh, berarti sore itu juga dengar KPI.
1: Oh, iya dong.
2: Tapi KPI pas lagi turu sih,
1: pas gak berani, ya. gak berani ngomong.
0: Oh, pas malam Bayu bilangnya.
1: Iya.
0: Lah rekaman nih, yuk.
1: Karena ada
0: rekaman nih.
2: Enggak ngerekam kita.
1: Serius?
2: Saya hapusin semuanya, ya kan? Barang buktinya barang saya
1: Doksinya udah enggak ada.
2: Doksinya udah enggak ada gitu.
0: Kakak Dr. Drager ngabusin barang bukti. Oke, lanjut. Jadi gimana? Ada aturannya juga ya? Ada SP aturan juga gitu.
1: Betul, ada aturan selama kayak bocor-bocornya tadi masih indah ya, Mbak ya,
0: masih bocor halus.
1: Kayak gitu ya. Bocor halus. Itu masih bisalah kita istilahnya maafkan gitu ya, Mas. Tapi kalau bocornya sudah keterlaluan dan ini memang ranahnya sudah nanti ke komisi penyiaran yang mana itu enggak boleh keluar di radio, itu ya sudah kita harus tindak lanjutin dengan SP tadi itu.
0: Oh, iya, karena bagaimana pun juga kita ini kan pasti ada persiapan di awal gitu ya. Ngomong-ngomong soal persiapan, ya kan, yang paling sering
2: bridging
0: mepet
2: itu ya.
0: Paling sering mepet siapa ya? Aku.
2: Gitu ya.
0: Aku ngaku sih mancing ya kan. Ya kan? Kan saya di sini posisinya kan bukan host, kita kan sharing.
2: Iya, benar.
0: Semuanya kan host di sini. Yo oprek semuanya host ini. Iya, persiapan itu kan yang paling penting juga. Nah, kalau misalnya tadi itu lupa nurunin, sekarang lupa naikin. Mood kita udah bagus. Ya kan? Kita udah wis pokoknya wah, aku bisa disarankan bagus hari ini. Mic-nya belum naik, kita udah yang bla bla bla bla bla bla bla. Percuma saya ngomong barusan. Tidak keluar lagi suara saya. Ngulangin lagi. Itu ngaruh ke mood banget apa enggak?
3: Enggak sih. Pernah tapi bukan feeder yang lupa naik. Kita kan ada talk show setiap pagi. Program itu sama narasumber. Terus biasanya zoomnya yang lupa di unmute. Kalau feeder udah naik, jadi yang di siaran frekuensi udah bisa denger. Cuman yang di streaming gak kedengeran. Akhirnya ngulangin lagi deh dari awal. Cuman kayak dikit aja. Yang di teman-teman gatekeeper udah Hey naikin, unmute
0: gitu. Oh, timnya keren berarti dia. Berarti salahnya masih dia minimal banget salahnya sih. Aku mau cari salahmu yang gede ada enggak sih?
1: Apa ya?
2: Ya tanyanya jangan sama Mbak Yola aja dong, tanya sama temennya.
0: Oh gitu ya? Oh, ya udah yuk minta nomornya
1: temen. Boleh
0: habis ini. Katanya aku pengin tahu ini yang paling besar di kesalahan.
2: Mbak Yola aku selalu nonton kan, enggak selalu sih, tapi sering nonton.
1: Thank you, Mas. Thank you ya.
0: Mbak Yola ngapain sih, Mbak?
2: Keren. Emang keren.
0: Kayaknya emang jangan-jangan ntar nih momen 11 Septembernya RRI Inter kalian jadian di sini. Aduh.
1: Amin. Amin. Loh, kok aku yang amin banter?
2: Ngawur aja. Ngawur ngapain itu barusan?
1: Oh, iya.
0: Enggak ada. Itu beda.
2: Selamat
0: beda.
2: Ulang tahun RRI. Agak belok banget itu ya.
0: Jadi kalau misalnya emang kesempatan kita itu buat persiapan itu panjang, ya kan kita nggak mepet datangnya. Ini kan pasti yang mau kita bawa bagus, ya kan. Cuman tadi itu tim kita ini gimana pun nggak bisa sendirian. Kalau kayak Ila tadi kan enak ya, timnya semuanya siap juga, gitu kan. Terus kemudian pas kita ada salah gitu, ada yang ngingetin langsung, atau mungkin minimal banget salahnya. Nah, kalau misalnya yang teknis banget, ini kemut gimana?
2: Kemut gimana tuh maksudnya?
1: Kemut.
0: Bukan moodnya kita.
2: Oh, mood.
0: Moodnya kita yang teknis banget lah. Emang kita nggak bisa di situ udah. Listrik misalnya. Yang tiba-tiba aja dia wow gitu.
2: Jujur ya, aku sejauh ini nggak ada yang terlalu teknis gimana banget. Jadi untungnya aman-aman aja gitu. Jadi dan aku tuh tipikal memang bukan orang yang apa ya. Mungkin saya cukup tua untuk tidak percaya soal mood ya. Saya tuh orangnya
0: asik
1: ya, YOLO life ya, YOLO life.
2: Iya gitu maksudnya, happy mah happy aja. Apalagi aku milih kan definitely kerjaan yang memang aku suka. Jadi capeknya, jadi apa ya, ribet-ribetnya tetap menyenangkan kan at the end of the day gitu.
0: Oke.
2: Kalau udah siaran mah menurutku selalu menyenangkan sih. Sebagaimanapun ininya ya, circumstances-nya ya. Maksudnya kayak kadang, wah ternyata dulu pernah sih. Jadi pas siaran harus mati di
0: apanya?
3: Pemancarnya.
2: Tapi itu di radio yang dulu ya. Karena dia gak bisa banget kalau ada petir gitu, kita bisa kesetrum gitu. Jadi harus dimatiin.
0: Dan alatnya bisa kebakar. Kurang bener loh.
2: Dan alatnya bisa kebakar kan?
0: Eh gitu?
2: Iya, alatnya bisa kebakar. Kalau yang radio dulu ya.
3: Jadi kalau hujan gak siaran dong?
2: Betul. Jadi kalau hujan-hujannya deras dan gelediar gitu, udah langsung kita ngomong untuk kita gak siaran. Udah pasti itu. Karena daripada
0: itu masuk yang teknis banget ya.
2: Nah itu aku justru bukannya mood turun, enggak, justru kayak ya gak jadi siaran gitu.
0: Oh seneng ya.
2: Seneng. Iya dong, gak happy. Walaupun sebenarnya gaji tetap masuk ya, cuma gak jadi siaran. Oke deh.
0: Aduh. Eh ada yang join sama kita di sini. Apa itu? Ada pendengar join sama kita. Saya sapa dulu ya. Halo, jangan-jangan ini pendengar kalian juga kan.
4: Betul, ini City Guide RRI ya.
0: Kenal suara ini enggak? Yola.
3: Dengan Bapak siapa ini?
4: Yolanda kan, betul ya?
3: Betul.
4: Dengan Suranto.
3: Oh, Pak Suranto. Halo Pak Suranto.
4: Halo. Dengan siapa lagi? Siapa ini? Bang Wisnu, Bang Yolanda, siapa lagi?
0: Saya sama Yola sama siapa lagi ayo.
2: Ada Bayu di sini juga Pak Suranto.
4: Oh, semua City Guide semua ya?
0: Bayu Tidar.
2: Saya Tidar Sakti.
4: Oh iya, ini masukan aja buat RRI ya. City Guide ini kan stereo pemancarnya 24 jam ya.
0: Waduh.
4: Kebetulan iya, stereo Pak, betul. Ini kebetulan aku menyimaknya pakai perangkat audio polytron yang bisa mono stereo. RRI kok enggak stereo FM-nya gitu, tapi enggak apa-apa. Cuma tetap bening, cuma enggak stereo kalau kan. Sama seperti City Guide gitu.
0: Oke, Pak, thank you, Pak.
4: Iya, itu. Tapi senang ya kalau kumpul-kumpul gini penyiar dari berbagai radio. Jadi RRI bisa bertukar pikiran sama swasta, gitu bos, sebaliknya bisa bertukar pikirannya. Jadi enggak terkesan seperti Orde Baru. RRI kok kayaknya sama formal gitu ya, RRI zaman dulu ya, zaman
0: udah awas. Formal semuanya harus relay kita lagi dulu.
4: Semua diatur kan, mulai dari cara ngomong, gerak tubuh, semua enggak. Pokoknya zaman Orde Baru itu RRI itu terlalu banyak pembatasan lah gitu ya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh.
0: Bener. Oke, thank you Pak. Ada lagi? Ada Mbak Lilis juga di sini.
5: Halo Pak, salam kenal.
0: Beliau ini stasiun manajernya Kalimaya Baskara.
4: Kalimaya Baskara.
5: Betul gitu ya. Pak Suranto.
4: 102.3 FM gitu ya. Yang punya Sonora itu ya, yang Sonora.
5: Iya, kita sekarang satu grup sama Kompaskra Media ya. Pak. Terima kasih sudah update ya ternyata Pak Suranto update. Ya. Wah, luar biasa. Ya, gitu.

0: kok beresek-beresek mbak, biasanya jernih gitu. Lagi maintenance pas sabar.
1: Langsung sabar gak sih kalau dikasih tahu Mbak Yola?
2: Sabar ya.
1: Oke, sabar.
2: Kayaknya, sabar saya. Gitu. Kayaknya memang karakteristik radio untuk pengelola ya. Ini ngelihatnya seperti apa sih yang seperti Yola begini ini? Oh. Kan beda sama saya kayak makhluk di depan saya ini kan beda kan?
1: Beda. Kalau saya mah dicari ininya beda saya.
3: Kalau radio kan sebenarnya punya karakter masing-masing ya, Mas ya. Jadi kalau saya melihatnya Mbak Yola ini kan sudah cantik, cerdas, suaranya enak gitu. Jadi kayak memang perfect paripurna. Nah, gitu. Mas Bayu juga gitu loh, Mas. Mas Bayu itu juga keren biasa banget nih, suaranya oke gitu ya. Juga bisa membangun engagement gitu dengan pendengarnya.
2: Untungnya kita enggak ketemu pas muda dulu ya, ya.
3: Kenapa kalau ketemu pas muda?
2: Saya bisa berteman sama dia. Aduh. Jadi lo gini, kalau karakter boleh, tapi kan kita ada positioning masing-masing. Yes. Sebab kan masih ngikutin itu kan. Betul. Dengan karakter masing-masing di sini. Nah, dengan cara ngingetin, cara yang nyabarin kayak tadi itu, sama yang kita biasanya gimana yuk kalau bilang yuk, kalau misalnya lagi mentors gitu?
1: Kalau aku sih ini ya, tambah lucu-lucu aja. Aku bercandain.
2: Dibilang gitu kan, sama gue dia.
1: Iya, maksudnya kayak ya udahlah, gitu. Santai apa Mas gitu ya
3: kan. Tapi aku pernah loh, jadi waktu itu kita kan pas lagi ini muter kayak semacam kapsul Inception gitu kan Mas. Nah di situ itu kan memang kontennya kayak ya udahlah konten-konten apa namanya hiburan gitu kan. Nah di belakang itu ada kayak suara hantu dikit gitu, hihi gitu kan. Nah itu kan memang waktu itu nggak live kan, kita ditelepon dong sama pendengar. Mbak, ini Radio Kalimaya Baskara ya? Iya Bapak. Ini siang-siang ada ini suara hantu, anak saya lo takut ini gitu kan. Bapak mohon maaf, itu memang bagian dari ini, ide kreatif kami Bapak. Saya gak mau ya nanti denger itu lagi, di take down aja, jangan ada yang hantu-hantuan gitu. Padahal itu kayak apa ya, semacam sound effect aja. Kayak gitu loh.
1: Padahal kan bisa aja Mbak Lilis bilang untuk lah diputer Pak, ganti radio yang lain lah.
3: Gak tahu ya. Iya, karena udah feeling guilty ya Mas ya. Jadi ya sudahlah, kita layani saja gitu.
2: Aduh, ya emang macem-macem. Jangankan di situ ada begitu juga, di sini sama juga gitu. Itu kalimatnya kayaknya kurang pas Mas, di take down aja oke.
1: Kalimatnya kurang pas.
2: Iya, pernah ada kayak gitu. Pernah ada yang kayak apa, kita bikin ILM kalau gak salah. Itu kayaknya kalimatnya kurang pas. Wah, Anda emang berapa penilaian yang bagus. Tahukah Anda bagaimana kita bikinnya, pusingnya.
3: Itu pas udah jadi file.
2: Udah jadi.
3: Oke,
2: sudah
1: mulai dari diudarakan
2: bahkan. Sudah jadi, sudah sering melayang juga.
3: Oh.
2: Ya, yang saya bilang why-nya adalah baru, kenapa baru bilang sekarang gitu kan.
3: Biar tambah effort. Iya,
2: dan yang lainnya is okay aja sebenarnya sih gitu. Oke, tapi ini adalah dinamikanya kan. Dinamikanya kita berada di dunia seperti ini juga. Oke. Jadi yang mau disampaikan sekarang untuk Bayu, Yola sama, karena aduh habis ini kita info prima soalnya. Gabung sama Surabaya habis ini kita. Apa mau ikut info prima juga? Seru kayaknya ya.
1: Saya makan nasi kotak aja deh.
3: Jangan sentuh ya tadi.
2: Aduh kasihan ya
1: Bu. Kita ingin Mbak Wisnu apa ya Mas?
3: Nanti kita makannya di sini aja ya.
2: Salah kocok menya ketok.
1: Sengocok kok.
2: Kan selambun bisa. Oke, apa mau disampaikan sekarang berarti untuk supaya radio ini tetap dapat tempat gitu sampai ke depannya nanti. Entah itu mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi pasti lebih banyak kemajuan yang ada kan. Silakan siapa dulu. Kok serius gini?
0: Tiba-tiba berubah.
2: Lah ya tiba-tiba. Tiba-tiba berubah vibe-nya.
3: Ya, pendengar yang baik juga kan Mas. Enggak cuma ngomong aja tapi kita harus bisa mendengarkan juga.
2: Awalnya kita dari situ.
3: Iya, betul.
2: Gue sama menengan kan ini.
3: Dead air lo ini tuh kayaknya.
2: Sebenarnya lepas. Lepas dead air gini sebenarnya sih gue bingung. Kamu nih Mas Bigi. Gimana? Ayo coba saya kembali dulu deh.
3: Oke, kalau dari saya sih radio itu harus tetap semangat ya Mas ya, karena saat ini yang kita hadapi itu adalah sebuah perubahan gitu ya. Saya yakin sih kedepannya radio ini masih terus akan ada gitu, karena dengan perubahan-perubahan ini kita sudah bisa melalui kok. Dari dulu yang kita radionya itu masih analog terestrial, terus juga kita dihadapkan dengan adanya internet, sekarang kita juga sudah masuk streaming apalagi radio digital kayak gitu ya. Nah itu menurut saya sih kita masih punya kesempatan, kita masih punya kayak semacam wadah gitu loh, kita nantinya itu masih ada gitu loh radio. Jadi semangat itu harus tetap ada, yang penting kita harus terus inovasi dan berkreasi kayak gitu.
2: Oke. emang pengelola beda emang kita ya. Aduh.
1: Enggak. Birokrat banget ya.
3: Oh gitu ya.
1: Diplomatik banget ya.
3: Nanti apa diundang lagi berarti ya kalau udah diplomatik ini ya.
2: Justru iku nanti dialognya meningkat itu nanti.
3: Oh jangan.

0: yang berhubungan sama birokrasi, birokrasi nanti Anda itu jadinya. Gimana Yu? Bayu gimana Yu?
1: Kalau aku sih jujur gini, aku ada satu, aku pernah dengar dari siapa aku lupa, cuma aku pernah ada satu kata tentang radio menurutku selalu apa ya, lingering di kepalaku. Yang bikin radio itu selalu beda dengan media player yang lain adalah ketika di radio selalu ada magical dan surprising moment yang kita nggak pernah tahu ternyata lagu itu muncul. Dan ketika lagu tuh hits kita gitu kan, maksudnya kayak kena ke kita, itu kan bring back so many memories ya. Itu perasaannya gak akan ada, gak akan ada replikanya di tempat lain. Sehingga menurutku itu salah satu kekuatan apa namanya radio yang gak akan pernah bisa di replace sama media player yang lain, itu satu. Terus yang kedua, as long as selama masih ada hablum minannas, hubungan antar manusia.
0: Masya Allah.
1: Luar biasa gak tuh saya tuh.
0: Terus lo dari Sulaiman
1: ada
0: gitu.
1: Ada hubungan antar manusia, ada apa sentuhan manusia di sana. Aku rasa radio gak akan pernah mati sih. Dan cenderungnya, kecenderungannya juga semakin era AI, semakin banyak digital dan segala macam, orang tuh malah lebih suka cari-cari yang apa ya, bersifat analog loh. Kayak sesuatu yang jadi eksklusif gitu, sesuatu yang jadi punya nilai tambah gitu.
2: Betul, ya betul, kan?
0: Gitu. Oke, okay, itu kalau dari
1: gitu
0: Bayu.
1: Sih kalau aku mah. Jadi tetap semangat sih aku mah.
0: Yola nggak boleh idem.
2: Tapi intronya gitu dulu.
0: Oh, intronya gitu dulu.
2: Iya. Berarti aku mengalami, merasakan hal yang sama apa yang dirasakan sama Mas Bayu. Apalagi kalau Gen Z sekarang bilang nyimpen orang di lagu. Nah, itu momen-momen kayak gitu ketika ada lagu di play, aku
1: langsung
0: nyimpen orang di lagu.
2: Iya.
1: Oh, Bayu. Gak tahu kan? Kelihatan nih. Kelihatan beda generasi. Gak tahu dia, gak
0: relate. Udah, apa-apa. Ini aku tue banget apa yang maksudnya.
2: Nyimpan momen, lagu tuh punya kenangan tersendiri kan. Jadi bahasa Gen Z sekarang gitu, nyimpan orang di lagu, nyimpan momen di lagu gitu. Jadi
0: kalau momen aku tahu nyimpan orang di lagu ini loh.
2: Misalnya punya kedekatan sama orang, terus
0: lagu itu lagi muncul.
2: Lagu itu yang paling memorable soal orang itu.
0: Oh.
1: Jadi pas dengar lagu itu orangnya muncul di
2: ingatan.
0: Bisa gitu banget.
1: Rasanya
2: muncul. Iya, Gen Z sekarang kayak gitu sih, Mas.
0: Oh iya iya, terus.
2: Nah, karena aku juga bergerak di bidang, balik lagi ya, back to topic. Aku bergerak di radio yang bidangnya adalah pelayanan publik. Jadi semakin kesini aku makin optimis bahwa hampir setiap hari orang tuh butuh kita gitu. Orang tuh selalu telepon, minta tolong ini, itu, minta tolong kita untuk menjadi penyambung lidah ke pemangku kebijakan. Jadi semakin kesini aku ngerasa kayaknya kita gak bakal pernah padam selagi kita punya semangat yang sama, punya visi yang sama, dan untuk memberikan kebermanfaatan ke pendengar-pendengar juga gitu.
1: Keren.
2: Jadi visinya berdampak ya dan bermanfaat.
1: Aku yang paling suka tuh adalah kata-kata gimana penyambung lidah rakyat, keren banget itu.
0: Dan ada visi yang berdampak tadi.
2: Iya.
0: Kalau bikin visi itu yang berdampak gitu. Soalnya kalau, misi yang berdampak.
1: Saya mah kalau siaran nggak pernah berdampak Pak. Lucu-lucu doang kalau saya mah.
0: Sama.
3: Itu berdampak psikologi ya.
2: Entertain.
1: Saya sendiri tapi orang gitu kan.
0: Dibilang langsung diketik barusan. Prit gitu. Disempit saya barusan. Bilang visi itu yang berdampak. Kan bilang gitu kan. Langsung prit gitu.
1: Oh gitu.
0: Emang ya. Kan iso mbak sensorin aja. Bisa kan? Gak bisa ini langsung ya? Oke, yaudah. Yaudah, kita selesai sampai di sini ya. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
0: Bye bye. Gitu doang.
3: Woi. Closingnya gitu doang.
0: Jangan dong. Apa kayak sampai buat RRI gitu. Karena kita sekarang sudah nenek dan kakek 81 tahun.
2: Eyang.
0: Gimana?
3: Sesuai slogannya ya, sekali mengudara tetap di udara.
0: Oke, terima kasih banyak. Apa yuk, melok bisan?
1: Enggak, saya barusan tahu itu tadi. Sekali mengudara tetap di udara, keren saya bilang, keren, mantap.
0: Sekali di udara tetap di udara. Ya, semoga kita semua nanti akan bisa terus sama-sama.
2: Amin.
0: Terus mengudara gitu.
3: Amin.
0: Sukses buat semuanya.
3: Amin.
0: Thank you buat waktunya hadir di sini. Terima kasih banyak tadi sudah mendengarkan apapun yang rusuh-rusuh dari saya. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan info prima bersama Bro 1 ada di Surabaya sesaat lagi. Tapi kami hadirkan terlebih dahulu informasi berikut untuk Anda ya. Untuk yang berencana membuat paspor baru atau melakukan penggantian paspor, nah ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang kembali hadirkan Pasporia atau paspor ceria, khusus untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh. Paspor dilaksanakan Minggu 13 September 2026 pukul 10 sampai 12 siang, bertempat di Jati 43 Jalan Insinyur Soekarno nomor 144 Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Nah, untuk permohonan baru, Anda bisa siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, atau ijazah, masing-masing asli dan fotokopi, serta materai Rp10.000. Sementara untuk penggantian paspor, siapkan KTP elektronik dan paspor lama, juga asli dan fotokopi, serta materai Rp10.000. Pendaftaran wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dan kuotanya terbatas ya, 50 pemohon saja. Perlu diingat, tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak maupun perubahan data. Dan jangan lupa mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih. Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan paspor ya. Paspor ceria, wujud nyata imigrasi untuk rakyat. Ya, berikutnya kita akan jelang info prima sesaat lagi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Karena informasi dan inspirasi masih di Malang sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga penyiaran publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya. Jumat 11 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
3: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat, ya, menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya, ya, harus berdiri dengan sepuluh, harus mengamalkan alat tersebut, itu banyak. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora, untuk mengisi kemarin.
2: Sementara owner Studio Perak yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal, ya, tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang, ya, radio, taunya tentang ini, ya, media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio. Kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
2: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia, RRI merayakan hari ulang tahun HUT ke-81. Lembaga Penyiaran Publik RRI menegaskan komitmennya untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
5: Memperingati hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menegaskan kembali untuk selalu hadir dan eksis memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan tema peringatan hari jadi RRI, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selain itu, RRI juga terus mendorong peningkatan kualitas SDM agar dapat menyesuaikan kemajuan dan menghadapi tantangan yang ada. Suryanto, Ketua Pensiunan RRI Surabaya, mengapresiasi perjalanan panjang RRI hingga usia ke-81. Ia berharap RRI dapat terus meningkatkan layanan bagi masyarakat.
6: Semoga RRI, khususnya RRI Surabaya, terdoakan semoga tempat maju terus. Karena di era globalisasi ini, saingan media paling berat, jadi RRI tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara.
5: Kedepan, ia mendorong agar RRI untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memperbaharui peralatan yang menunjang kinerja dan akhirnya memberikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Faris Yarbu melaporkan.
0: Pendengar, di usia ke-81, Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI didorong berinovasi secara digital tanpa kehilangan jati diri dan peran utamanya sebagai media penyiaran publik. Seperti yang dilaporkan Anne Kusuma berikut ini.
7: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
8: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
7: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Cipto Suwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
9: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat, adil, dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
7: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Anu Suma melaporkan.
0: Pendengar, lapas kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Lapas kelas 1 Surabaya memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi di Porong, Sidoarjo untuk budidaya jagung guna mendukung ketahanan pangan. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan, panen kali ini menghasilkan sekitar 400 kg jagung manis, buah dari kegigihan sejumlah warga binaan Lapas Porong, khususnya di Kanwil Kementerian Kemenkumham Jawa Timur.
11: Ada dua macam, ada jenis jagung pulut yang tidak ada di tempat lain, jarang-jarang itu. Pokoknya enak, yang warnanya ungu. Nah kalau ini jagung manis, semanis pakai lapas kertas. Oke,
12: hasil panen ini
13: pemanfaatannya Pak untuk apa Pak?
11: Satu, sesuai dengan kebijakan Bapak Menteri bahwa hasil ketahanan pangan lapas dan rutan bisa disuplai untuk kebutuhan bahan makanan lapas maksimal minimal 5%. Minimal itu. Artinya kalau bisa seluruhnya dijual ke vendor ya lebih baik lagi. Oke,
14: yang
11: cukup
14: bungu
11: ya.
14: Tadi Pak, mungkin ini apa? Yang bungu tadi?
10: Hasil panen dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan di lingkungan lapas. Sebelumnya lapas juga telah memanen 250 kg jagung. Selain mendukung ketahanan pangan, kegiatan tersebut menjadi sarana pembinaan warga binaan melalui keterampilan pertanian sebagai bekal setelah bebas dari lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai Rp2,1 triliun. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
12: Tunggakan iuran BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 2,1 triliun rupiah. Untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan memperkuat sinergi dengan Bareskrim Polri, terutama dalam menangani perusahaan yang menunggak iuran dalam jangka panjang. Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Yuyulianda mengatakan, kepatuhan pemberi kerja menjadi kunci agar perlindungan pekerja berjalan optimal. Ia menjelaskan, tunggakan 1 hingga 3 bulan masih memiliki peluang pemulihan yang besar. Namun untuk tunggakan di atas 6 bulan hingga lebih dari 1 tahun, dibutuhkan sinergi yang lebih optimal.
13: Harapannya, ujung-ujungnya adalah bagaimana memastikan para pekerja, para masyarakat pekerja yang ada di Republik Indonesia itu, kalau mengalami risiko sosial, negara dapat hadir seutuhnya. Karena kalau kepatuhannya belum dilaksanakan, tidak utuh hadirnya. Harusnya mendapatkan sejumlah manfaat, tapi karena sesuatu dan lain hal, misalkan perusahaan menunggak iuran, hak-haknya belum dapat kita langsung serahkan kepada yang berhak menerimanya.
12: Sementara itu, Kepala Bagian Kerjasama Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan, kepolisian akan memetakan terlebih dahulu dugaan pelanggaran sebelum menentukan tindak lanjut, termasuk kemungkinan penyelidikan dan penyidikan.
15: Jadi apabila ketika kita masuk ke dalam sebuah informasi yang disampaikan kepada kami dalam area kami melihat bahwa kepatuhannya masih bisa dikerjakan, monggo dikerjakan dulu. Sehingga ini menjadi sebuah proses yang baik buat perusahaan-perusahaan ketika yang menunggak akhirnya sadar karena kesadaran hukumnya memang sampai. Ketika kesadaran hukumnya memang tidak sampai, niatannya tetap berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, disitulah baru penyelidikan dan penyidikannya masuk.
12: Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Polri diharapkan dapat memastikan pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial secara optimal. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, dosen teknologi kelautan ITS, Profesor Haryo Dwito Armono, mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht untuk berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
16: Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi yang memudahkan kapal yacht berlayar dan berwisata di wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan dosen teknologi kelautan ITS Profesor Haryo Dwito Armono Jumat siang. Menurut Haryo Dwito Armono, aturan tersebut tercantum dalam Perpres nomor 105 tahun 2015. Menurut Haryo, regulasi tersebut membuka peluang yacht masuk melalui pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu masuk. Ia menjelaskan pemilik yacht cukup melakukan pendaftaran ketika pertama kali memasuki wilayah Indonesia. Setelah itu kapal dapat berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia tanpa melakukan pendaftaran ulang. Menurut Haryo, mekanisme serupa juga berlaku ketika yacht meninggalkan wilayah Indonesia. Kapal cukup menggunakan satu pelabuhan yang ditetapkan sebagai pintu keluar untuk menyelesaikan proses keberangkatan.
17: Bapak tadi sempat tanya tentang peraturan ya. Nah, sebelum regulasi, sebelumnya sudah ada Perpres, Pak. Perpres nomor tahun 2015 lah. Perpres itu membuka ruang bagi yacht itu masuk, dia cukup masuk satu pelabuhan. Jadi ada 15 pelabuhan yang dibuka sebagai pintu masuk. Cukup mendaftar di satu pelabuhan. Nanti setelah itu dia keliling-keliling, dia tidak perlu mendaftar lagi. Nanti keluar jawab itu, keluar satu pelabuhan untuk keluar, cukup satu dari 15 pelabuhan sebagai pintu keluar. Nah, itu sudah dijadikan Perpres tahun 2015. Nah, masalahnya implementasinya ada seperti itu, Pak. Setiap orang memiliki kapal, begitu pindah pelabuhan, kan dia keliling Indonesia, banyak yang mampir ke pelabuhan. Setiap mampir pelabuhan suruh daftar. Nah, itu banyak pengulinya, Pak. Mohon maaf.
16: Menurut Haryo, kondisi tersebut perlu dibenahi agar regulasi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif. Ia menegaskan aturan pemerintah sebenarnya sudah memberikan kemudahan melalui mekanisme pendaftaran satu kali. Oni Arianto melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, di Red FC siap memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion 10 November 2026 besok sore. The Red FC optimis mampu bersaing sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
18: The Red FC akan memulai kiprahnya di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Kendal Tornado FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Meskipun merupakan tim baru, tetapi The Red optimis mampu bersaing dengan tim lainnya. Sementara terkait dukungan supporter, klub tidak ingin membangun basis supporter secara instan. CEO The Red FC Daniel Rohi menegaskan dukungan terhadap klub harus tumbuh secara alami seiring dengan terbentuknya hubungan antara The Red FC dan masyarakat. Karena itu The Red FC ingin lebih dahulu membangun sesuatu yang membuat masyarakat merasa memiliki klub tersebut. Daniel meyakini ketika tumbuh secara alami, dukungan terhadap tim juga akan mengikuti tanpa harus direkayasa. Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun hubungan dengan supporter, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih luas bagi masyarakat.
19: Kalau supporter bagi saya tidak berlangsung secara alami, kita menawarkan yang terbaik, ada yang dukung puji Tuhan, ada yang tidak setuju juga kita tetap puji Tuhan. Dukungan orang tidak bisa dibeli. Dukungan muncul dari nurani karena dia tahu bahwa kita berprestasi dan kita hebat.
18: Pesan itu juga sejalan dengan keinginan pelatih kepala The Red FC Aji Santoso yang ingin timnya hadir sebagai alternatif hiburan bagi masyarakat. Dari hubungan dengan masyarakat tersebut, The Red FC ingin melangkahkan lebih jauh dengan membangun ekosistem sepak bola di Jawa Timur. Klub membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari media, SSB, akademi, klub partner, pelatih, komunitas, hingga dunia usaha.
19: Tim ini secara teknik diserahkan saya 100%, terima kasih, dan itu menjadi support yang sangat luar biasa buat saya, dan itu memang dilaksanakan dengan baik. Saya melihat bahwa tim Red FC ini meskipun tim baru, tapi saya melihat bahwa tim ini sangat luar biasa. Dari perhatian manajemen, dari fasilitas, dari tempat tinggal, dari chefnya yang setiap hari kita sangat luar biasa. Tinggal sekarang bagaimana tugas saya bersama pemain-pemain saya ini memberi yang terbaik buat tim Red FC ini. Dan saya penting sekali bahwa tim Red FC ini menjadi salah satu alternatif hiburan bagi masyarakat Surabaya khususnya dan masyarakat Jawa Timur.
18: Red FC memandang perkembangan sepak bola tidak bisa bergantung pada satu klub. Dibutuhkan ekosistem yang saling terhubung agar para pemain muda memiliki jalur pembinaan yang jelas dan kesempatan untuk berkembang hingga ke level profesional. Agustin Irdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
20: Baik, terima kasih Dini. RRI Madiun menggelar upacara dengan khidmat dalam rangka memperingati HUT ke-81 LPP RRI. Sabrina melaporkan.
21: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 RRI dengan khidmat pada Jumat 11 September 2026. Upacara peringatan Hari Radio ini diikuti oleh seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Madiun, serta tamu perwakilan Dharma Wanita Persatuan. Dalam momen peringatan HUT ke-81 RRI ini, Kepala LPP RRI Madiun, Kuku Setio Budi Akrianto menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat luas yang selama ini terus mendukung eksistensi RRI sebagai media perjuangan dan penyiaran publik.
22: Saya berterima kasih banyak kepada seluruh stakeholder, komunitas, seniman, budayawan, akademisi, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam rangka Hari Radio yang ke-81 ini. Saya yakin bahwa teman-teman stakeholder juga akan masih terus yakin bahwa RRI ke depan semakin baik dan semakin baik lagi. Kita tingkatkan kerjasama yang semakin penuh semangat, penuh kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
21: Peringatan HUT ke-81 RRI di Madiun ini sekaligus menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah guna menyajikan informasi yang akurat, edukatif, serta menghibur. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
20: RRI Madiun menggelar penyulutan obor Tri Prasetya sebagai puncak acara peringatan HUT ke-81 RRI. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
18: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Madiun, menggelar penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai puncak acara dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar secara serentak di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia. Kepala Stasiun LPP RRI Madiun, Kukuh Setiobudi Ahrianto menerangkan, penyulutan obor Tri Prasetya RRI merupakan simbol semangat RRI yang tidak pernah padam dari tahun ke tahun. Menurutnya, semangat ini juga dapat ditandai dengan RRI yang saat ini mulai merambah era multiplatform.
2: Tentu karena sekarang ini sudah eranya multiplatform, maka RRI juga mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, harus mengikuti itu dan dituntut supaya kita bisa melayani masyarakat sejauh mungkin, seluas mungkin, seberagam apapun masyarakat kita akan melayani melalui media digital kita.
18: Selain itu, Kukuh juga mengapresiasi masyarakat yang masih setia mendengarkan RRI. Ia menilai hal terpenting dari RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menjadi media yang bermanfaat untuk masyarakat. Kukuh berharap dalam momentum hari ulang tahun yang ke-81 ini, RRI dapat selalu berbenah, sehingga dapat menjadi media yang terpercaya, relevan, menginspirasi, dan berdampak nyata untuk masyarakat. Dari Kota Madiun, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
20: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Nova Novita di RRI Jember. Silakan Nova.
3: Baik, terima kasih Nindi. Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 mulai memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi. Gia Debora melaporkan.
4: Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-18 tahun 2026 telah memasuki hari pertama pelaksanaan kompetisi Rabu 9 September 2026. Sebanyak 15 tangkai lomba digelar secara serentak mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Pusat Alamul Huda mengatakan seluruh persiapan teknis telah dilakukan sebelum perlombaan dimulai.
23: 15 tangkai lomba dimulai dari jam 8 pagi tadi. Jadi peserta tadi di hari sebelumnya sudah melakukan technical meeting disertai dengan pengundian nomor urut.
4: Sementara itu, salah satu cabang yang diperlombakan adalah monolog. Salah satu dewan juri monolog Peksi Minas 2026 yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Dr. Siti Kusuji Indra Asuki MU juga menyampaikan kriteria penilaian dalam monolog.
24: Yang pertama adalah keaktoran. Keaktoran adalah apa yang ada di dalam atau apa yang dikuasai oleh aktor itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana interpretasinya terhadap naskah yang dimainkan dan juga keseluruhan dari garapan itu, serta yang terakhir adalah artistik.
4: Salah satu peserta monolog yang mewakili perwakilan daerah istimewa Yogyakarta mengatakan persiapan untuk mengikuti kompetisi telah dilakukan sejak bulan Juli.
25: Oke, jadi untuk persiapannya sendiri kami telah memulainya itu dari bulan Juli tepatnya, dan kita sampai hari ini dan sampai minggu yang lalu kita mempersiapkannya sampai gladi bersih gitu. Dan untuk perasaannya mengenai sampai di tahap nasional tentunya merasa sangat senang.
4: Selain monolog, peserta lomba tari Latifa Adila bersama rekan-rekannya dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat turut membawakan karya bertema budaya daerah.
26: Dengan judul Nemiak Kenyalang, membawa adat Umin dari Sintang, Kalimantan Barat, yang tentang mengenai ibu, kasih sayang ibu kepada anaknya dan ibu orang tua.
4: Peksi Minas 2026 menjadi ajang bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk berkompetisi sekaligus menampilkan keberagaman seni dan budaya dari masing-masing daerah. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Forum Rukunan Umat Beragama Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. M. Samsudi melaporkan.
27: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso Mas'ud Ali mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA.
5: Yang pertama adalah pembinaan moderasi beragama untuk siswa-siswi di tingkat SLTP. Jadi kenapa SLTP? Karena kemarin FKUB sudah mengadakan kemah moderasi untuk tingkat SLTA. Kita mengajak mereka agar satu memahami perbedaan itu, dan perbedaan itu tidak menjadi pemicu pertengkaran, konflik ya.
27: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama.
6: Satunya SMA yang ada 5 agama. Nah, sedangkan bagaimana mereka bisa duduk bersama? Tapi kita juga tidak ingin anak-anak yang beragama non-muslim itu merasa dianaktirikan. Maka kita beri peluang yang sama, dia membaca kitab sucinya, dia didampingi oleh gurunya. Itu yang kita lakukan.
27: Khalifah menegaskan, sekolah juga memberikan ruang bagi siswa untuk memperingati hari-hari besar agama non-muslim. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
3: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih. Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai. Berikut laporan William Nathan.
8: Arema FC mulai membedah permainan PSM Makassar menjelang laga tandang pada Minggu 13 September 2026. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Juku Eja, julukan PSM, tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski baru menelan kekalahan 1-3 dari Persib Bandung. Marcos mengaku telah mempelajari pertandingan PSM melawan Persib. Dari laga tersebut, Arema melihat PSM sebagai tim dengan organisasi permainan yang kuat dan fisik jadi salah satu kekuatannya.
9: Oh, a well training team, you know, by his coach. Defensively very strong, you know. They don't like to keep the ball very much. They like to do long balls, especially use Tanaka Kodai, yeah, the Japanese guy from Persib Solo Dewa. Also, they have very good wingers. So we need to be careful because there's a team that impressed us by watching the first game.
8: Tim pelatih Arema juga menyoroti karakter permainan PSM yang cenderung mengandalkan serangan vertikal. Umpan panjang menjadi salah satu pola yang harus diantisipasi, termasuk pergerakan penyerang asal Jepang Kodai Tanaka. Selain itu, Marcos menilai PSM memiliki kekuatan pada sektor sayap dan lini tengah. Kemampuan memenangi bola udara serta melakukan tekanan menjadi bagian dari permainan tuan rumah yang masuk dalam perhatian Arema. Arema menyiapkan 2 hingga 3 skenario untuk menghadapi pertandingan di Makassar. Persiapan tersebut dilakukan agar para pemain memiliki respons terhadap berbagai situasi yang kemungkinan dihadapi selama laga. Pertandingan melawan PSM akan menjadi ujian berikutnya bagi Arema setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan. Hasil di Makassar akan menentukan kelanjutan momentum Singoedan pada awal musim. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumeneb bersama Refka Karki. Refka, silakan.
10: Terima kasih Wisnu. Menjaga pesisir dari abrasi menjadi perhatian komunitas Arasa, Sosepreneur, dan Telkom Indonesia melalui Bumi Berseru Fest 2026 dengan mengajak masyarakat menanam mangrove dan cemara udang di Pulau Talango. Berikut laporan Rukaya Zain.
11: Komunitas Arasa Sosiopreneur berkolaborasi dengan Telkom Indonesia menggelar aksi pelestarian lingkungan melalui Bumi Berseru Fest 2026 di Desa Padike, Kecamatan Talango, Sumeneb. Kegiatan diawali sosialisasi dan edukasi lingkungan di Aula Yayasan An-Nuraniyah Padike yang diikuti Babinsa, perangkat desa, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, relawan, serta pemuda setempat. Setelah sosialisasi, peserta bergerak menuju Pantai Poncuk untuk menanam mangrove dan cemara udang. Penanaman dilakukan sebagai upaya memperkuat ekosistem pesisir sekaligus mengurangi ancaman abrasi di Pulau Talango. Ketua Komunitas Arasa Sociopreneur Action, Makalafi Iskandar, mengatakan pelestarian lingkungan harus dilakukan melalui aksi nyata dan tidak hanya terpusat di wilayah daratan.
1: Anuraniah Talango dalam rangka kegiatan penanaman mangrove dan cemara udang.
11: Makalafri menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam merawat tanaman secara berkelanjutan. Kolaborasi Arasa Sociopreneur dan Telkom Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian ekosistem pesisir, khususnya di wilayah Kepulauan Sumenep.
10: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Silahkan Dini.
0: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima, edisi spesial Hari Radio 11 September 2026, jejaring RRI se-Jawa Timur sore hari ini. Saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia dan Atit Sasono, operator video Naufal dan juga operator studio Liga Tirta, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz, program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini masih akan menemani Anda dengan berbagai acara berikutnya hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
1: Bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: cinta abadi. Ya, mudah-mudahan kebersamaan kita juga abadi ya, sampai kapanpun hari ini tetap ada gitu kan. Harapannya begitu ya. Thank you banget buat yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam sore ini. Terima kasih untuk semua ucapan yang sudah masuk ya di WhatsApp, di mana aja deh ini. Terima kasih dan ya mudah-mudahan semua harapan Anda ini kami masih akan tetap bisa untuk memberikan yang terbaik gitu ya untuk seluruh pendengar, untuk seluruh pemirsa kita juga di RRI Net yang biasanya atau di YouTube channel kita juga yang selalu setia bersama Radio Republik Indonesia Malang. Di usia yang ke-81 kami berharap akan terus bisa menjadi semakin dewasa ya. Angka itu kan hanya angka aja tuh yang bilang, wah 81 udah tua dong. Tapi semakin dewasa juga untuk kami bisa memberikan yang lebih baik lagi kepada para pendengar juga dari hari ke hari. Malam sore ini peringatan masih akan hadir untuk menemani Anda dengan tumpang-tumpang berikutnya di edisi hari Jumat kali ini 11 September 2026. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
6: Wow, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
7: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
8: Abang, aku kan jadi malu.

Cedera akibat sambaran petir tidak selalu terjadi akibat sambaran langsung dari langit ke manusia. Seseorang tetap bisa cedera akibat sambaran petir dalam kondisi berikut. Menyentuh objek yang tersambar langsung. Terpercik ketika petir melompat dari objek yang lebih tinggi ke arah korban. Berada dalam radius aliran listrik ketika petir menyambar tanah. Terlempar ketika udara dengan cepat menjadi panas dan dingin akibat sambaran petir, dan lain-lain. Saat Anda berada di luar rumah dan tiba-tiba saja cuaca mendung, disertai banyak gemuruh suara petir, lakukan beberapa hal berikut ini. 1. Segera cari tempat berlindung yang aman dan tertutup. 2. Jika tak ada tempat berlindung yang memadai, sebisa mungkin hindari sentuhan dengan tanah, karena petir dapat menghantarkan arus listrik di permukaan tanah. 3. Hindari semua jenis peralatan elektronik, karena petir dapat menjangkau sistem kelistrikan dan penerimaan sinyal radio serta televisi. 4. Hindari lantai dan dinding beton. Saat petir terjadi, sangat mungkin aliran listrik mengalir ke sana. Konsekuensi tersambar petir sangat serius. Saat perakiraan menunjukkan akan adanya potensi cuaca ekstrim dan badai petir, ada baiknya tunda semua aktivitas di luar rumah dan lindungi diri Anda dari ancaman sambaran petir.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pendengar telah berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Kami ucapkan untuk segenap kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kami akan hadirkan tumbang-tumbang islami berikutnya untuk menemani Anda yang nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di Malang sore ini. Tetap bersama kami.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum kami hadirkan teman-teman Radio Islami juga info-info dunia Islam, kami sampaikan terlebih dahulu informasi berikut. Berita panggilan ditujukan kepada Habib Bakhtiar bin Misto, usia 49 tahun, dulu beralamat di Dusun Gerdu RT 002 RW 017 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, namun sekarang tidak diketahui alamatnya. Diharapkan Anda menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, hari Senin 14 September 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil selai salinan surat gugatan cerai gugat dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Dewi Suci sebagai penggugat. Bagi pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan satu lagi untuk Rido Yudiansyah bin Sugito, usia 27 tahun, dulu beralamat di Dusun Bunton Desa Sidorahayu Kecamatan Bagir Kabupaten Malang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya. Diharapkan Anda menghadap di Sidang Pengadilan Agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Senin 14 September 2026 pukul 9 pagi untuk mengambil selai salinan surat gugatan cerai gugat dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa yang sah serta diajukan pada waktu sidang antara Anda dengan Intan Kurnia Putri sebagai penggugat. Untuk pendengar yang mengetahui keberadaan orang tersebut mohon disampaikan kepada yang bersangkutan dan terima kasih. Kami akan hadirkan teman-teman Islami juga info-info dunia Islam untuk Anda hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap di Malang sore ini.

Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istidraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, "Semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku." Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, "Jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah. Jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, 'Orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku.' Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, 'Aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya. Maka ia sebenarnya lebih baik dariku.' Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu."

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang kau...
2: Halo, saya Duta. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikene Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang

Terima kasih untuk kalian yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malam. Masih di malam sore ini mendengar untuk edisi hari Jumat 11 September 2026. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Sebelum nanti kita hadirkan warta berita. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Blok Pengol ini ya, Kecamatan Sukrapura, Kabupaten Probolinggo, hingga Jumat siang tadi itu ternyata masih belum padam mendengar ya. Api ini terus meluas bahkan ke arah utara dan mendekati kawasan Bukit Teletabis atau Lembah Watangan.

Ratusan personel gabungan masih melakukan upaya pemadaman. Mereka terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD Kabupaten Probolinggo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, serta relawan. Ibtu Juantoro Setiowadi, Kapolsek Sukapura ini mengatakan petugas telah berada di lokasi sejak Kamis sore setelah kebakaran dilaporkan. Pemadaman dilakukan secara manual dan menggunakan sejumlah kendaraan tangki air. Ya, tapi karena memang tiupan angin kencang, ya ini api terus menjalar dan api masih membara di blok bengol itu sendiri. Selain dari darat, pemadaman juga dilakukan melalui udara dengan mengerahkan satu unit helikopter waterbombing untuk menjatuhkan air di sejumlah titik kebakaran. Kondisi medan yang curam dengan kemiringan hingga sekitar 80 derajat serta tiupan angin kencang ini menjadi kendala petugas. Kondisi ini membuat api lebih cepat menjalar dan menyulitkan proses pemadaman. Kemudian kebakaran ini ternyata berdampak juga pada wilayah Desa Ngadirejo dan Desa Ngadisari Kecamatan Sukapura. Petugas kini berupaya melokalisasi titik api agar tidak semakin meluas, terutama menuju kawasan Bukit Teletabis atau Lembah Watangan. Kalau untuk pemantauan arah pergerakan api ini terus secara simultan dilakukan ya, dari darat dan udara untuk menjaga kebakaran merembet ke kawasan lainnya. Informasi ini Anda bisa cek ya, lebih lengkap lagi nanti di rri.co.id yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hammo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan gak usah deh.

Terima kasih masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Porta Berita. Malang malam ini akan bersama Diana Riza sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di FM 94,6 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyurutan obor Tri Prastia adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional
2: RRI. Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya.
0: Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo. KPK menggeledah rumah anggota Polri di kawasan Cibubur, Depok dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026 bersama saya Lukmantara. Peringatan HUT ke-81 RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo sebagai simbol mengobarkan kembali semangat perjuangan angkasawan. Berikut Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-81 dan setiap tahunnya peringatan ini khususnya di RRI Surabaya ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Bung Tomo RRI Surabaya Jumat 11 September 2026. Budaya penyulutan obor menjadi rutinitas RRI di setiap satuan kerja atau satker yang dilakukan secara bersamaan dengan pusat. Penyulutan obor di RRI Surabaya dilakukan langsung oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan disaksikan oleh audiens dan undangan yang hadir. Unggul usai acara mengatakan, prosesi penyulutan obor menjadi lambang untuk kembali mengobarkan semangat untuk menjalankan operasional yang berlandaskan Tri Prasetya. Tidak hanya pelaksanaan operasional, peringatan ini juga sebagai lambang perjuangan untuk menyelamatkan seluruh peralatan radio serta menghormati angkasawan dan angkasawati terdahulu.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya adalah mengingatkan kita kembali untuk bersemangat menjalankan operasional RRI dengan dasarnya adalah Tri Prasetya. Ini adalah filosofi yang luar biasa seperti Tri Prasetya harus berdiri dengan sepuluhnya, harus mengamalkan alat tersebut, itu kan ya. Jadi ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai penerus perjuangan bangsa ini untuk bergelora untuk mengisi pembangunan.
3: Sementara owner Studio Perak, yang juga selaku pengisi acara drama musikal anak pada peringatan Hari Radio 2026 kali ini, Haris Wibowo, mengapresiasi kegiatan penyulutan obor dan berharap kedepannya RRI dapat lebih maju dan menginspirasi, khususnya pada generasi muda.
4: Kami nanti akan menampilkan drama musikal tentang anak-anak untuk mengenal tentang radio. Selama ini kan anak-anak jarang untuk radio, tahunya tentang media sosial gitu loh. Ini diperkenalkan tentang radio, kemudian anak-anak juga akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai kado ucapan disampaikan lewat lagu.
3: Di akhir acara, peringatan Hari Radio 2026 kali ini juga diisi beberapa penampilan dari angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya, di antaranya duet vokal Dua Angkasa, pertunjukan komedi Guyon Maton, dan live musik dari pensiunan RRI, Hadi and Friends. Faiz Putra melaporkan.
0: Di usia ke-81, Radio Republik Indonesia atau RRI memperkuat peran sebagai lembaga penyiaran publik. Seiring perkembangan zaman dan transformasi digital, RRI berupaya tetap hadir dan menjangkau masyarakat pada setiap platform digital. Berikut laporan disampaikan oleh Fatimatus Zahra dari RRI Semarang.
5: Lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menyampaikan informasi sekaligus menjadi ruang aspirasi masyarakat. Mengusung tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, peringatan ini menjadi momentum bagi RRI untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Kepala Stasiun RRI Semarang, Bambang Duyana mengatakan, di usia ke-81 tahun, RRI terus melakukan adaptasi dan transformasi digital tanpa meninggalkan layanan siaran radio terestrial.
6: Di selama tahun perjalanan sampai usia ke-81 kan RRI sudah mengalami pasang surut dinamika yang luar biasa, dan pada titik kali ini mau nggak mau RRI harus melakukan adaptasi.
5: Transformasi tersebut dilakukan agar RRI tetap dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform termasuk generasi muda di era digital. Sementara itu, penyiar Pro 1 RRI Semarang, Nadira Aisy, menilai RRI tidak hanya berperan dalam menyampaikan informasi tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan cerita, aspirasi, dan kebutuhan mereka.
7: Ya, menurut saya pentingnya tetap relevan dan dekat dengan pendengar. Caranya itu dimulai dari cara hal yang kecil, langsung dengan cara kita mengobrol dengan pendengar, dan juga dengan konten-konten yang kita buat itu harus relevan juga dengan kehidupan sekarang.
5: Salah seorang masyarakat, Ferdinando, berharap di usia ke-81 tahun, RRI semakin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terus berkembang sebagai media yang dekat dengan masyarakat.
8: RRI di ulang tahun yang ke-81 ini lebih memberikan wadah aspirasi bagi masyarakat.
5: Melalui semangat 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap hadir menyuarakan kepentingan masyarakat. Fatimah Tuzara melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertepatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, Polres Kediri memberikan kejutan spesial kepada keluarga besar RRI Kediri. Adang Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Dalam rangka mempererat silaturahmi, Polres Kediri memberikan kejutan kepada keluarga besar RRI Kediri bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Kapolres Kediri yang diwakili Wakapolres Kediri, Kompol Hari Kurniawan, bersama Kasih Humas Polres Kediri, Ibtu Yusi Baiti Hanafia, menyampaikan ucapan selamat atas HUT RRI ke-81. Kompol Hari menilai RRI selama ini menjadi salah satu mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam menyampaikan berbagai informasi kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap silaturahmi dan kerjasama yang telah terbangun dapat terus dijaga serta dikuatkan, mengingat peran media penting dalam membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
10: Mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81, ya, kami sangat terbantu dengan RRI karena kami anggap bahwa RRI adalah mitra strategis Polres Kediri, khususnya dalam penyampaian informasi. Mengucapkan sekali lagi dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan dan kejutan yang telah diberikan oleh jajaran Polres Kediri. Ricky menilai momentum tersebut menjadi bagian penting dalam mempererat silaturahmi, sekaligus juga menjaga sinergi antara RRI Kediri dan juga kepolisian.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada jajaran Polres Kediri atas kunjungan dan kejutan di hari ulang tahun RRI ke-81 ini. Momentum ini menjadi bentuk silaturahmi yang sangat baik dan menunjukkan kuatnya sinergi antara RRI Kediri dengan Polres Kediri. Kami berharap hubungan dan kolaborasi yang sudah terjalin selama ini dapat terus dijaga dan semakin kuat dalam memberikan informasi yang faktual, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.
9: Di usia ke-81, RRI Kediri juga menegaskan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar informasi dan hiburan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi publik dan juga memperkuat fungsi persatuan melalui siaran dari Sabang sampai Merauke. Arang Kusuma melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat atau YS di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
2: Yang pertama, dari perkara dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menggeledah rumah anggota Polri Yayat Sudrajat di kawasan Cibubur Depok, Jawa Barat pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik memeriksa Yayat sebagai saksi dalam pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Pemkab Bekasi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam pemeriksaan tersebut penyidik mendalami dugaan terimaan uang oleh Yayat dari tersangka Sarjan yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Usai melakukan pemeriksaan, penyidik KPK kemudian melakukan penggeledahan di rumah Yayat yang berada di kawasan Cibubur. Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara di Pemkab Bekasi.
2: Dugaan tindak pidana korupsi suap proyek di Kabupaten Bekasi, penyidik melakukan pengembangan penyidikannya. Untuk sementara saat ini masih seprindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka. Dan pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang saksi, yaitu saudara YS, di mana dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara YS dari tersangka saudara SC yang merupakan pihak swasta atau kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Kabupaten Bekasi.
12: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK akan melakukan pengembangan terkait dengan fakta persidangan yang terungkap dari aliran dana dugaan korupsi di Pemkab Bekasi.
13: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan, hari ini, hari Senin tanggal 24 November 2025, KPK melakukan penahanan kembali terhadap ini saudara YSN selaku ASN di Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara, saudara HP selaku ASN di Kementerian Kesehatan, dan saudara AG selaku pihak swasta, Direktur Utama PT GC.
12: Sebelumnya memang KPK telah menyatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru, di mana seperindik diterbitkan pada Agustus 2026 untuk pengembangan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi. Nama Yayat juga muncul dalam persidangan perkara mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara. KPK juga pernah menyebut adanya dugaan aliran dana yang diterima Yayat. Berdasarkan keterangan yang disampaikan KPK dalam persidangan, nilai penerimaan tersebut mencapai 16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau PUSPA Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan berupa vitamin, susu, makanan, masker kepada sejumlah relawan agar pemadaman karhutla lebih maksimal. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya menyampaikan laporannya.
14: Membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Forum Komunikasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak PUSPA Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kepada sejumlah relawan karhutla. Salah satunya, respon cepat dalam bentuk vitamin, makanan, dan masker. Ketua Forum PUSPA Kalimantan Tengah, Nunu Andriana, mengatakan, kondisi kabut asap yang semakin parah membuat relawan berjibaku memadamkan api, sehingga relawan memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama-sama tergerak menyalurkan bantuan yang sama. Nunu menyebut ada 8 titik lokasi penyaluran bantuan antara lain IRP, Pusdal Ops, Posko Petu Ketimpun, dan Panti Jompo.
14: Kami dari Forum PUSPA bersama dengan Dinas P3AP 2KB ikut berpartisipasi, ya, untuk membantu di sini kepada tenaga atau relawan yang bergerak untuk memadamkan api emergency respon Palangkaraya, ya, memberikan bantuan, ya, untuk disalurkan nanti kepada para relawan, dan untuk baik itu masker, kemudian minuman-minuman, ya, agar para relawan tidak hanya membantu saja dengan tenaga, tetapi juga mereka butuh vitamin, ya, butuh masker untuk perlindungan diri.
15: Pihaknya berharap melalui bantuan yang disalurkan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh relawan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang semakin parah. Sementara itu, salah satu penerima bantuan relawan Respon Cepat, Nago, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Menurutnya sangat bermanfaat bagi sejumlah relawan, karena selama ini mereka tidak pernah lelah dalam memadamkan karhutla, meskipun dengan peralatan seadanya dan minimnya sumber air di lokasi.
16: Yang sudah memberikan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, terus ada juga minuman kesehatan, ada susu juga, dan makanan ringan. Dan ini nanti akan kami salurkan kepada rekan-rekan relawan di lapangan, tepatnya besok di hari Sabtu. Langsung kita salurkan ke lapangan. Sejak minggu kemarin kita jadwalkan untuk hari Sabtu. Jadi setelah hari Sabtu itu kita akan membuka kembali bagi siapa saja atau masyarakat yang ingin menyalurkan bantuannya kepada relawan-relawan di lapangan bisa melalui kami. Nah nanti hari Jumat kita akan packing dan Sabtunya kita akan distribusikan ke kawan-kawan di lapangan.
15: Ia berharap semakin banyak instansi lainnya memiliki kepedulian yang sama dalam rangka membantu relawan pemadam karhutla agar kondisi langit kembali cerah dan bebas kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante, menegaskan pentingnya menyelaraskan upaya penanggulangan bencana di tingkat regional dan global. Menurutnya pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana perlu dibagikan agar dapat menjadi pembelajaran bersama dalam memperkuat ketahanan bencana. Berikut Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
17: Head of Disaster Management and Humanitarian Assistance Division ASEAN Sekretariat, Rianti Jalante pada Kamis menegaskan pentingnya menyelaraskan prioritas penanggulangan bencana di tingkat regional dengan agenda global. Berbicara di The Third Global Forum for Sustainable Resilience atau GFSR di Jakarta, Rianti mengatakan pengalaman setiap negara dalam menghadapi bencana menjadi pelajaran penting yang perlu dibagikan secara global. Menurutnya, membangun ketahanan bencana tidak cukup hanya dilakukan di tingkat nasional, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi negara lain.
18: We have, of course, the responsibility to.
19: Tentu saja, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan atau bekerja sama guna memastikan dan membangun ketahanan di negara ini. Tetapi, menurut saya, hal itu belum cukup. Menurut saya, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi kita dan memastikan bahwa pelajaran berharga yang telah kita peroleh atau kita bangun di dalam negeri ini juga dapat dibagikan kepada dunia.
17: Upaya menyelaraskan komitmen tersebut juga perlu dilakukan di tingkat nasional. Direktur Tata Ruang Perkotaan Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN Bappenas, Dodi Sinaga, mengatakan komitmen global perlu diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan Indonesia. Dalam RPJMN 2025-2029, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian dari program prioritas pengelolaan risiko bencana yang efektif dan efisien. Salah satu indikator utamanya adalah penurunan indeks risiko bencana atau IRB. Dodi menegaskan pencapaian target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau lembaga. Seluruh kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi terkait penanggulangan bencana perlu bekerja bersama dan menyusun kegiatan serta proyek setiap tahun.
20: So each indicator not only conducted by one ministry or one institution.
21: Jadi setiap indikator tidak hanya ditangani oleh satu kementerian atau satu lembaga saja. Oleh karena itu, berbagai sektor, kementerian, dan lembaga harus bersinergi untuk mencapai indikator tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi tidak hanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tidak hanya Kementerian Pekerjaan Umum, tetapi semua sektor yang memiliki peran dalam mencapai indikator tersebut harus merumuskan kegiatan dan proyek setiap tahunnya serta cara-cara untuk mencapai target tersebut.
20: In each year, how to achieve the target.
17: Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi produk herbal. Kepala BPOM Taruna Ikrar mendorong pemanfaatan kekayaan herbal tersebut untuk memperkuat kesehatan masyarakat dan ketahanan nasional. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya herbal yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan untuk mendukung kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar dalam Dialog Kebangsaan di Jakarta siang tadi. Taruna mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 30 ribu sumber daya hayati yang berpotensi dikembangkan menjadi obat herbal. Namun, ia mengatakan potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
4: Untuk herbal di dunia itu ada cuma sekitar 40 ribu. Dan hebatnya Indonesia, Nusantara ini memiliki 30 ribu lebih sumber daya hayati, sumber herbal yang mampu untuk menghasilkan apa yang disebut dengan obat-obat herbal, obat-obat yang berasal dari alam. 30 ribu.
1: Besarnya potensi herbal Indonesia dinilai tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kekuatan sumber daya manusia dan ketahanan negara. Kepala Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kementerian Pertahanan, Markus Wibowo, mengatakan kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang kuat. Karena itu, kesadaran menjaga kesehatan perlu dibangun sejak lingkungan keluarga.
22: Tapi kalau dari awal kita tanamkan bahwa, oh ini kesehatan itu penting, salah satunya kalau kita minum herbal setiap hari, segala macam yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini, ya kita harus support dari mulai yang paling kecil ya, dari komunitas paling kecil itu keluar, terus meningkat. Pemerintah tetap mengawal diri. Pemerintah tidak mau bahwa masa depan bangsa kita, terutama SDM-nya ya, sumber daya manusianya itu jangan terlalu tinggalnya jauh lah dengan yang lain.
1: Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemanfaatan herbal dan jamu didorong menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, Yohanes Handoyo Budi Sejati, mengatakan rempah, herbal, dan jamu merupakan kekayaan yang perlu kembali dikembangkan. Menurutnya, pemanfaatan herbal juga dapat menjadi salah satu upaya menekan biaya kesehatan.
23: Kita harapkan kalau tiap orang, generasi muda kita, dapat minum jamu atau dapat apapun yang menjadi kehidupan sehari-hari dia, kebiasaan, maka kita harapkan di 2045 itu kita punya bangsa yang kuat.
1: Formas selanjutnya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, serta akademisi untuk mengembangkan potensi herbal Indonesia secara lebih konkret. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Yun, membahas situasi di Timur Tengah dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui telepon. Salah satu topik utama yang dibahas pada Jumat 11 September 2026 tersebut adalah kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Cho menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di kawasan Timur Tengah. Ia juga menyatakan harapan agar perdamaian dan stabilitas yang langgeng dapat kembali terwujud di kawasan. Kami lansir dari Reuters, dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menyampaikan posisi Iran mengenai perkembangan situasi regional. Kedua menteri kemudian sepakat untuk mempertahankan komunikasi secara terbuka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemberian penghargaan hingga pengenalan trofi FIFA ASEAN menjadi sejumlah kegiatan yang mewarnai hari pertama pelaksanaan Indonesia Sport Summit 2026 di Jakarta International Convention Center. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih atau saya masih berada di Jakarta International Convention Center JICC Senayan Jakarta, di mana hari ini merupakan hari pertama digelarnya atau pelaksanaan dari Indonesia Sports Summit atau IISS 2026 di mana sejumlah kegiatan mewarnai pelaksanaan ataupun gelaran kegiatan pada hari pertama ini. Di antaranya salah satu yang tadi cukup menyita perhatian adalah pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang menjadi bagian dari industri olahraga tanah air, yaitu pemberian penghargaan yang diberikan baik kepada individu maupun kepada sejumlah badan ataupun lembaga serta ataupun perusahaan swasta yang menjadi bagian dari perkembangan industri tanah air. Di antaranya beberapa yang sempat kami pantau tadi adalah tiga perusahaan swasta yang mendapatkan penghargaan karena keterlibatan mereka yang cukup panjang dan continuity ataupun berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya seperti Jarum Foundation, kemudian juga ada BRI dan juga BRI yang terlibat dalam kegiatan ataupun memberikan dukungan di Liga Sepak Bola Indonesia, terutama di Super League ataupun Liga Utama, Liga Pertama Indonesia. Kemudian Jarum Foundation yang memberikan atau terlibat di sejumlah kegiatan seperti cabang olahraga bulu tangkis yang setiap tahunnya melakukan seleksi bagi sejumlah atlet-atlet muda. Kemudian juga pada beberapa waktu yang lalu Jarum Foundation diketahui juga terlibat dalam memberikan dukungan untuk dimulainya Liga ataupun sepak bola putri Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adalah perusahaan swasta di bidang yang bergerak di bidang food and beverage atau di bidang makanan, yaitu Indofood, yang juga ikut terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun sepak bola di kegiatan olahraga ataupun sepak bola di tanah air. Dan yang cukup menarik pada sore tadi adalah trofi refill ataupun pengenalan trofi dari FIFA ASEAN ataupun turnamen FIFA ASEAN yang nantinya akan menjadi turnamen FIFA di kawasan Asia Tenggara pertama yang akan digelar pada tahun ini, di mana Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi 1. Dan tadi pengenalannya ataupun trofi refillnya dilakukan langsung di booth ataupun titik dari lokasi booth dari milik FIFA yang ada di GICC sendiri. Dan tentunya melibatkan atau kan dilakukan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dan Erick sendiri dalam kegiatannya ataupun usai memberikan sambutan dalam pembukaan ataupun opening ceremony dari GICC sendiri menegaskan bahwa olahraga tahun-tahun ini ataupun di masa kini hingga masa mendatang harusnya menjadi didorong untuk menjadi salah satu investasi, bukan hanya sekedar beban yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan dia juga menyebut bahwa potensi dari industri olahraga diperkirakan sampai bisa menembus 9.700 triliun rupiah dari 8.000 hingga 9.700 triliun rupiah yang datang dari berbagai sektor termasuk dari sport industri hingga sport tourism. Dan kegiatan ISS sendiri ataupun Indonesia Sport Summit ini akan berlangsung sampai dengan 13 September mendatang, di mana sejumlah kegiatan telah disusun ataupun akan berlangsung dalam 3 hari pelaksanaan tersebut. Dan untuk hari esok hari atau tepatnya di tanggal 12 September 2026 itu ada sejumlah beberapa kegiatan yang tentunya akan berlangsung, di antaranya masih ada untuk job fair walk in interview serta ada penanda tanganan juga ini antara Ajax Amsterdam dan PSSI akan berlangsung esok sekitar pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu adalah beberapa agenda atau kegiatan yang akan berlangsung dari sejumlah agenda yang akan berlangsung pada esok hari dari sekian banyak yang telah yang nantinya akan dijadwalkan pada hari kedua besok. Mungkin sementara pengenalan yang kami sampaikan dari GICC atau Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Nirapul, Itulali, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda malam-malam ini. Masih akan terus menyapa Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama saya Riza. Beberapa kabar kami hadirkan untuk Anda. Kabar yang pertama, sebelum kita menuju acara selanjutnya ya. Kabar pertama ini dari Pengadilan Agama Malang. Berita panggilan ditujukan kepada Bayu Septian Putra bin Edi Susanto, 32 tahun yang dahulu beralamatkan di Jalan Hasanuddin, RT 6 RW 8 Kelurahan Junrejo, Kota Batu, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, diharapkan untuk menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, Senin 14 September 2026 jam 9 pagi, untuk mengambil salinan surat gugat cerai gugat dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Septilian Nur Cahyaningsih sebagai penggugat. Untuk Anda pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Kabar selanjutnya ini dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang yang kembali menghadirkan paspor ya, paspor ceria. Ini khusus untuk Anda yang akan membuat permohonan baru dan pergantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh, saudara. Paspor yang akan dilaksanakan hari Minggu 13 September 2026 jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Jatim Pak 3 Jalan IR Soekarno nomor 144 Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Untuk permohonan baru ini tinggal menyiapkan KTP elektronik, kartu keluarga dan juga akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah masing-masing asli dan fotokopi serta materai Rp10.000. Sementara untuk penggantian paspor, siapkan KTP elektronik, paspor lama dan juga asli fotokopi begitu ya, serta materai Rp10.000, saudara. Pendaftaran wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas, yaitu 50 pemohon, saudara. Jadi perlu diingat, tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak, ataupun perubahan data ya. Jangan lupa untuk mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih ya. Catat tanggalnya Minggu 13 September 2026 jam 10 sampai jam 12 siang di Jalan IR Soekarno, tepatnya di Jatim Park 3, Jalan IR Soekarno nomor 144 Beji, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Paspor ceria, wujudkan nyata imigrasi untuk rakyat. Kami juga masih akan terus menyapa Anda, saudara. Segera sesaat lagi kami hadirkan mimbar Katolik yang akan menyapa Anda bersama dengan Pendeta RD Stefanus Jemmy Vantau M. Hum. Pastikan Anda tetap di FM 94,6 MHz.

Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Halo para sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Romo Agustinus David Setiawan, atau biasa dipanggil dengan Romo David. Ya, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam mimbar Katolik hari ini. Maka untuk mengawali mimbar Katolik pada hari ini, kita terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Maka mari kita siapkan hati kita untuk hening sejenak, untuk mempersiapkan diri berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas kelimpahan kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh menjalani hidup kami dengan baik, boleh mengalami pengalaman-pengalaman dengan baik. Maka di kesempatan yang istimewa ini, kami mau berhenti sejenak dari segala kesibukan kami untuk merenung, mendengarkan sabda-Mu, untuk menimba makna rohani, semangat dari sabda-Mu yang Kau ajarkan sendiri, sehingga itu dapat menjadi bekal kami, umat-Mu, untuk menjalani hidup kami ke depan semakin lebih baik lagi. Ya Allah, bukalah hati dan pikiran kami agar kami siap mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan nantinya mampu untuk melaksanakannya, sehingga hidup kami dari hari ke hari semakin lebih baik lagi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Mimbar Katolik hari ini bertema mengampuni, hidup dalam belas kasih Allah. Ya, temanya mungkin bisa dicatat untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya di Mimbar Katolik ini. Tema hari ini adalah mengampuni, hidup dalam belas kasih Allah.

Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar utangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak lalu pergi menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih. Lalu ia menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai, hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Tuannya itu pun marahlah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikianlah juga yang akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di surga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."

Saudara-saudariku terkasih, para sahabat setia, pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 di Mimbar Katolik hari ini. Seperti yang saya katakan di pengantar tadi, tema Mimbar Katolik atau renungan kita hari ini adalah mengampuni, hidup dalam belas kasih Allah. Didasari dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada kalanya kita berkata, saya sudah memaafkan, tetapi ketika nama orang yang pernah menyakiti kita disebut, hati kita kembali panas. Kita masih ingat kata-katanya, masih ingat perlakuannya, bahkan mungkin masih ingat kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Mulut kita mengatakan sudah mengampuni, tetapi hati kita ternyata belum sungguh-sungguh melepaskan. Inilah kenyataan manusiawi yang sering kita alami. Mengampuni ternyata tidak selalu mudah. Luka bisa tinggal lebih lama daripada

0: peristiwa yang menyebabkannya. Ada orang yang bertahun-tahun tidak berbicara dengan saudaranya karena persoalan keluarga. Ada juga suami dan istri yang tinggal serumah, tetapi hatinya sudah saling menjauh karena luka yang tidak pernah diselesaikan. Ada juga anak yang sulit berdamai dengan orang tuanya karena pengalaman masa lalu. Ada juga tetangga yang tidak lagi saling menyapa karena sebuah perkataan. Bahkan di dalam komunitas dan lingkungan gereja, kita bisa mengalami hal yang sama. Persoalan yang sebenarnya kecil menjadi besar karena masing-masing mempertahankan ego dan merasa dirinya paling benar, paling baik. Kadang yang membuat hubungan hancur bukan karena masalahnya terlalu besar, tetapi karena tidak ada yang mau mengambil langkah pertama untuk mau mengampuni. Nah, poinnya di sini nih, ya. Poinnya di sini. Mohon para pendengar setia Mimbar Katolik dicatat ini. Kadang yang membuat hubungan hancur bukan karena masalahnya terlalu besar, bukan. Tetapi apa? Tetapi karena tidak ada yang mau mengambil langkah pertama untuk mau mengampuni. Jadi semua meninggikan egonya masing-masing, sehingga tidak ada yang memulai untuk mengambil langkah yang pertama untuk mau mengampuni, memaafkan. Para saudara yang terkasih, sahabat setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 21-35 yang baru saja kita dengarkan, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus sebenarnya sudah merasa dirinya cukup murah hati. 7 kali mengampuni bukanlah jumlah yang sedikit. Tetapi Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus tidak sedang meminta Petrus menghitung berapa kali ia harus mengampuni. Yesus ingin mengubah pengampunan dari sekedar tindakan sesekali menjadi sikap hidup. Artinya, bagi seorang murid Kristus, mengampuni bukanlah sesuatu yang dilakukan hanya ketika ia merasa sanggup. Mengampuni adalah bagian dari cara kita hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah. Sebab kita sendiri setiap hari hidup dari pengampunan dan belas kasih Tuhan. Kita jatuh, Tuhan mengangkat. Kita kalah, Tuhan memberi kesempatan untuk kembali. Kita menjauh, Tuhan tetap membuka pintu. Kita berdosa, Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita untuk bertobat. Karena itu Yesus kemudian memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang mempunyai utang sangat besar kepada rajanya. Ia tidak mampu membayarnya ketika hamba itu memohon belas kasihan. Sang raja tergerak hatinya dan membebaskan seluruh utangnya. Bayangkan betapa besar sukacita hamba itu. Sesuatu yang tidak mungkin ia lunasi tiba-tiba dihapuskan. Ia mendapatkan kesempatan baru. Ia mendapatkan kehidupan baru. Tetapi persoalannya, setelah menerima belas kasih sebesar itu, hamba tersebut tidak mau berbelas kasih kepada orang lain yang memiliki utang jauh lebih kecil kepadanya. Ia menuntut, memaksa, bahkan memasukkannya ke dalam penjara. Disinilah Yesus memperlihatkan sebuah kenyataan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita seringkali mudah meminta belas kasih Tuhan, tetapi sulit memberikan belas kasih kepada sesama. Kita sering berdoa, Tuhan ampunilah kesalahanku. Tetapi kepada orang yang bersalah kepada kita, kita berkata, aku tidak akan pernah melupakan kesalahanmu. Kita ingin Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita, tetapi kita sulit memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Kita ingin Tuhan mengampuni kelemahan kita, tetapi kita mudah menghakimi kelemahan sesama. Kita ingin diperlakukan dengan belas kasih, tapi kadangkala kita sendiri lupa menjadi pribadi yang berbelas kasih. Padahal inti Injil hari ini sangat jelas. Orang yang mengalami belas kasih Allah dipanggil untuk menjadi pribadi yang berbelas kasih. Dicatat ini ya para pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada dalam mimbar Katolik hari ini, dicatat. Ya, catat ini. Ya. Inti Injil hari ini sangat-sangat jelas. Orang yang mengalami belas kasih Allah dipanggil untuk menjadi pribadi yang berbelas kasih. Kita mengampuni bukan karena orang lain selalu pantas menerima pengampunan. Kita mengampuni karena kita sendiri telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Disinilah pengampunan menjadi sangat penting dalam kehidupan seorang Katolik. Pengampunan bukan sekedar persoalan hubungan antar manusia. Pengampunan menyentuh inti iman kita. Kita mengenal Allah sebagai Bapa yang penuh kerahiman. Kita mengenal Yesus sebagai wajah belas kasih Allah. Bahkan seluruh hidup Yesus adalah perjalanan untuk membawa manusia kembali kepada kasih Bapa. Puncak belas kasih itu kita lihat di kayu salib. Ketika manusia menolak, menyiksa, dan menyalibkannya, Yesus tidak membalas dengan kebencian. Ia justru berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di kayu salib, Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah lebih besar daripada dosa manusia. Kebencian tidak menjadi kata terakhir. Dosa tidak menjadi kata terakhir. Yang menjadi kata terakhir adalah kasih dan pengampunan. Karena itu menjadi orang Katolik berarti belajar mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Yesus Kristus. Kita tidak cukup hanya mengenal Yesus. Kita dipanggil untuk semakin menyerupai Yesus. Dan salah satu wajah Kristus yang harus tampak dalam kehidupan kita adalah wajah yang penuh belas kasih. Mengampuni bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan orang lain tidak apa-apa. Mengampuni juga bukan berarti membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Kalau seseorang berbuat salah, tetap perlu ditegur. Kalau terjadi ketidakadilan, tetap harus diperjuangkan kebenarannya. Kalau seseorang menyakiti orang lain, ia tetap perlu bertanggung jawab. Tetapi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam mimbar Katolik hari ini, seorang Katolik tidak boleh membiarkan hatinya dikuasai kebencian dan keinginan untuk membalas. Saya garis bawah ini. Seorang Kristiani atau seorang Katolik tidak boleh membiarkan hatinya dikuasai kebencian dan keinginan untuk membalas. Tidak boleh membalas. Kita dapat menolak perbuatannya tanpa membenci orangnya. Kita dapat menegur kesalahannya tanpa kehilangan kasihnya. Dalam keluarga, semangat ini sangat penting. Keluarga bukan tempat orang-orang yang sempurna berkumpul. Keluarga adalah tempat orang-orang belajar saling menerima kelemahan. Suami dan istri pasti pernah salah. Orang tua pernah salah atau pernah mengecewakan anak. Anak juga pernah melukai hati orang tua atau mengecewakan orang tua. Saudara kandung juga bisa berbeda pendapat dan bertengkar. Tetapi sekali lagi, keluarga akan menjadi tempat yang penuh kasih ketika ada keberanian untuk berkata maaf. Dan ada kerendahan hati untuk berkata, aku mengampunimu. Kadang kita menunggu orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Kita berpikir, dia yang salah, mengapa saya harus mulai? Tetapi Injil hari ini mengajak kita berani mengambil langkah pertama. Bukan karena kita kalah, melainkan karena kita ingin menyelamatkan hubungan. Bisa jadi, satu pesan sederhana, satu telepon, satu chat, WA, sapaan di media sosial kita, satu pelukan, atau satu kalimat, sudahlah kita berdamai, menjadi awal dari penyembuhan luka yang sudah bertahun-tahun. Demikian juga dalam kehidupan lingkungan dan komunitas gereja. Kita mungkin berbeda pendapat mengenai kegiatan, kepengurusan, pelayanan, penggunaan dana, atau cara menjalankan suatu program. Perbedaan itu sebenarnya biasa, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan membuat kita saling menjauh dan saling menyimpan sakit hati. Jangan sampai kita begitu aktif melayani Tuhan, tapi kehilangan kasih kepada saudara sendiri. Jangan sampai tangan kita sibuk bekerja untuk gereja, tetapi hati kita masih menyimpan dendam kepada sesama. Gereja seharusnya menjadi tempat di mana orang yang mengalami belas kasih, orang yang datang dengan luka seharusnya menemukan penerimaan. Orang yang pernah jatuh seharusnya menemukan kesempatan untuk bangkit. Dan orang yang melakukan kesalahan seharusnya dibantu untuk bertobat dan berubah. Komunitas Kristiani bukan komunitas orang yang tidak pernah salah, melainkan komunitas orang-orang yang mau bertobat, mengampuni, dan terus-menerus belajar mengasihi. Dalam kehidupan di masyarakat zaman sekarang, semangat mengampuni juga semakin penting. Kita hidup di zaman sekarang ketika orang begitu mudah menghakimi sesamanya. Di media sosial, satu kesalahan dapat dibicarakan oleh banyak orang. Satu perkataan dapat dipotong, disebarkan, dan menjadi bahan untuk mempermalukan seseorang. Dan ini sungguh sering terjadi di dunia media sosial. Orang mudah memberi cap, dia memang begitu. Seolah-olah seorang tidak pernah boleh berubah setelah melakukan kesalahan. Para saudara yang terkasih, sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia program 1 dalam mimbar Katolik hari ini. Sebagai orang Katolik, kita dipanggil menghadirkan cara hidup yang berbeda. Jangan menjadi bagian dari budaya yang senang mempermalukan. Jadilah bagian dari budaya yang membantu orang bertobat dan bangkit. Jangan menjadi orang yang memperpanjang kesalahan, tetapi jadilah orang yang membuka jalan pemulihan. Tentu saja, para saudara, mengampuni itu membutuhkan proses. Ada luka yang tidak bisa sembuh dalam satu malam. Ada pengalaman yang begitu dalam sehingga kita membutuhkan waktu yang panjang untuk berdamai. Karena itu mengampuni bukan berarti memaksa diri untuk langsung melupakan semuanya. Kadang mengampuni dimulai dari doa yang sederhana yang terus-menerus kita doakan. Tuhan, saya belum mampu mengampuni orang ini, tapi saya Tuhan mau belajar. Tolonglah ubahlah hati saya agar saya mampu mengampuninya. Doa seperti itu pun sudah merupakan langkah iman. Sebab pengampunan bukan hanya kekuatan manusia. Pengampunan adalah rahmat. Ada saat ketika kita tidak mampu mengampuni dengan kekuatan sendiri, tetapi Tuhan memberikan rahmat sedikit demi sedikit. Hati yang semula penuh kemarahan perlahan menjadi lebih terang. Luka yang dahulu terasa begitu menyakitkan perlahan tidak lagi menguasai hidup kita. Maka mengampuni bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi. Mengampuni berarti kita tidak lagi membiarkan apa yang terjadi mengendalikan hidup kita. Kita menyerahkan luka itu kepada Tuhan dan memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah atau Injil hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa kita semua adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan yang jauh lebih besar daripada yang mampu kita bayangkan. Kalau Tuhan saja begitu murah hati kepada kita, marilah kita belajar menjadi murah hati kepada sesama. Mengampuni bukan berarti kalah. Mengampuni berarti kita memilih kasih daripada kebencian, memilih damai daripada dendam, memilih belas kasih daripada penghakiman. Para saudara, semoga permenungan hari ini menjadikan hidup kita dari hari ke hari semakin lebih baik lagi. Jadilah aktor-aktor, agen-agen cinta kasih, agen-agen belas kasih, agen-agen pengampunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut mengampuni, jangan takut menjadi orang baik. Sebarkan terus kasih Kristus dalam tindakan nyata dengan berani mengambil langkah pertama untuk mau mengampuni. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa permohonan singkat. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur padamu atas berkat dan rahmatmu yang kau berikan kepada kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah engkau perdengarkan sabdamu yang sungguh luar biasa tentang pengampunan ini. Semoga kami umatmu, khususnya umat Katolik, dimanapun Anda berada, sungguh mampu menghayati pengajaranmu hari ini. Sehingga kami yang mungkin sulit untuk mengampuni sesama kami, kami belajar terus-menerus dan mohon rahmatmu, mohon kekuatan darimu, agar kami mampu untuk mau memaafkan dan mengampuni sesama kami. Sehingga kami tidak lagi membenci, tidak lagi saling menjatuhkan, tetapi kami saling merangkul, saling menolong, saling mengasihi dan mengampuni. Tuhan, kami juga berdoa untuk kita semua yang setia mendengarkan renungan dalam mimbar Katolik ini. Berkatilah kami ya Tuhan, kami semua sungguh-sungguh dengan kesetiaan kami setiap hari Jumat malam meluangkan waktu berhenti sejenak untuk mendengarkan sabdamu. Semoga kesetiaan kami ini menjadikan kami umatmu semakin sungguh mau untuk belajar darimu, memohon kekuatanmu sehingga sabdamu sendiri mampu kami laksanakan, mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Para saudara, marilah kita persatukan seluruh doa yang kurang sempurna ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, seluruh rencana-rencana baik kita, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, sesama kita, dan semuanya saja, tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk mengampuni sesama kami, sungguh-sungguh Engkau bimbing, Engkau lindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sahabat setia pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Tetap semangat, jadilah agen-agen cinta kasih, agen-agen pengampunan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, programa Satu Malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, Esos, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu.

0: Malang malam ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Kami sapa Anda saudara dalam obrolan komunitas bersama rekan-rekan dari Picklemates Club yang sudah hadir langsung ke studio Pro 1 RRI Malang. Seru banget ini, ada 3 orang yang langsung datang ke sini. Saya mau sapa dulu satu per satu, tapi alangkah baiknya ketua aja ya. Ketua, kenalkan ketua. Siapa aja ini yang udah hadir di sini dari teman-teman Picklemates Club? Sebelum nanti kita bahas apa sih Picklemates ini, ngapain aja aktivitasnya, agendanya hari apa aja, pasti Anda penasaran dong ya. Saya sapa dulu yang ada di tengah ini pakai baju putih, Mas Sandi, betul gak sih?
1: Benar.
0: Nah, Mas Sandi udah keluar suaranya. Mas Sandi, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Mantap. Jadi kayak semacam seminar kita ya. Yeah. Mantap, yeah. Luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Mas Sandi ini bawa siapa aja ini malam hari ini?
1: Kita bawa orang-orang yang sangat luar biasa di sini.
0: Asik.
1: Satu ada kenalan sendiri dong, masa dikenalin?
2: Oke.
0: Okay. Oh gitu. Ya,
2: mandiri ini.
0: Mandiri, betul.
2: Kenalin, saya Wildan. Dari Picklemates.
3: Dan aku juga. Nafisa dari Picklemates juga.
0: Yang paling cantik ini ada Nafisa di sini.
3: Soalnya dari sendiri.
0: Ada saya.
3: Tapi di Picklemates kan gimana dong?
0: Oh ya gitu, baik siap. Ada Mas Andi, ada Mas Wildan, ada Mbak Nafisa dari Picklemates ya.
3: Yes.
0: Ini pasti orang bertanya-tanya, Picklemates ini ada udah dari kapan? Bentuk aktivitasnya ngapain aja teman-teman dari Picklemates ini? Yang mau jelasin pasti Mas Andi dulu.
1: Enggak sih, jadi
0: enggak juga ya.
1: Kita ini spesial untuk RRI di Plus 1, kita bawa komplit. Jadi okay. ada organisasinya, ada okay. komunitasnya, ada pengelolanya kayak gitu sih. Jadi kita paket komplit di sini. Jadi untuk detail untuk Picklemates bisa disambung sama Mbak Nafisa sih.
0: Boleh. Ini maksudnya kelempar aja sih sebenarnya. Monggo, Mbak Nafisa.
3: Oke, jadi tadi pertanyaan pertama apa ya?
0: Picklemates ini apa sih?
3: Picklemates sendiri ini sebenarnya kita komunitas game apa? Sport pickleball.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kenapa namanya Picklemates? Itu singkatannya sebenarnya pick me.
0: Serius sih? Ini gitu serius, ya? Ini serius ya? Jadi ini orang-orang pick me berkumpul gitu.
2: Yang enggak. Positif ya.
3: Tapi pick me yang positif, positif ya.
0: Baik sih ya.
3: Kenapa pick me? Karena kayak kalau misal kalian mau pickleball, sedikit aja.
0: Oke. Okay. Gitu. Ajak aku, bukan malah sebaliknya gitu. Bukan. Ya. Oke, okay, siap. Boleh, boleh. Filosofinya cukup dalam ya.
3: Cukup dalam.
2: Cukup dalam.
0: Oke, okay, jadi ini dari teman-teman pickleball yang kemudian kalian jadi satu, kumpul lah orang-orang ini jadi Picklemates ini.
3: Yes.
0: Bentuk aktivitasnya apa sih, Mbak Nafisa?
3: Kita sejauh ini kita latihan mabar bareng tiap hari Selasa sama hari Jumat.
0: Oke.
3: Okay. Nah, terus habis itu kita juga ada coaching. Terus mungkin nextnya kita bakal bikin mini turnamen. Cuman nanti bakal dilanjutin sama Mas Andi.
0: Balik umpan lagi. Balik lagi umpan lambung, bener nih. Mas Andi ngapain sih? Terus saya. Tadi udah kan tadi ini jadi teman-teman nanti bakal ada banyak sekali agenda. Salah satunya juga nanti bakal bikin turnamen. Nah, pickleball ini mungkin saya juga secara pribadi juga kurang paham nih, pickleball ini jenis aktivitas sport seperti apa nih, Mas Andi?
1: Gini, untuk lebih detailnya tentang pickleball, kita kasih suhunya. Jadi gini, kebetulan kalau Mas Wildan ini kan dari sekretarisnya IPF. IPF itu adalah iya, ini organisasinya pickleball. Kebetulan di Malang ini, kayaknya kita dulu sudah pernah ada lapangan di Malang.
0: Okay.
1: Kayaknya udah gak ada ya.
3: Direkonstruksi.
1: Ya, direkonstruksi. Terus habis ini CR Pickleball itu adalah lapangan atau yang sekarat ini udah berjalan 3 bulan.
0: Wah.
1: Setelah kita develop itu boom.
3: Asik.
1: Boom makanya. Kenapa saya ngajak Mbak Nafisa? Karena karena beliau ini yang apa ya,
0: organize.
1: Termasuk apa ranking satunya di tempat kita.
3: Bisa gitu. Aja.
1: gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini siapa nih yang jawab nih akhirnya nih?
1: Kayaknya Mas Wildan.
0: Guru, tolong guru.
1: Soalnya pikel kan lempar-lempar. Kan?
0: Oh, iya. Sengaja ya.
2: Sengaja.
0: Ke sini balik lagi ke sini.
2: Tek-tok,
0: tek-tok. Boleh, Mas Wildan.
2: Sedikit menjelaskan tentang pickleball. Mm-mm. Barang apa ini kok asing sih?
0: Betul, betul.
2: Bener kan ya? Jadi pickleball ini sebenarnya modifikasi 3 cabang olahraga.
0: Oke.
2: Okay. Betul. Dari perpaduan tenis, okay, tenis meja, mm-mm, sama bulu tangkis. Jadilah okay, anaknya namanya pickleball.
0: Baik.
2: Nah, pickleball ini kak, sebenarnya lebih dulu masuk daripada paddle ke okay Indonesia. Cuma mm-hmm boomnya ini keduluan pedal.
0: Oke.
2: Okay. Betul. Nah, mm-hmm, cara mainnya selengkapnya seperti apa? Nanti bisa main dulu di pickleball. Oh, promosi dikit gak apa-apa gak sih?
0: Oh gitu. Jadi ini perpaduan dari tenis meja dan bulu tangkis.
2: Betul, dan tenis mm-hmm lapangan.
0: Dan tenis lapangan. Nah, oke. Okay. Ini untuk artinya kan raketnya beda. Yang dilempar juga beda.
2: Beda.
0: Seperti apa nih Mas Buda?
2: Jadi bolanya ini seperti mm-hmm tenis meja tapi lebih okay gede, oh, terus berlubang-lubang. Okay. Lalu yang unik adalah mm-hmm raketnya atau mm-hmm disebut paddle mm-hmm itu pakai telenan, mm-hmm, kayak telenan
0: loh dari. Coba kasih bawa barangnya kan.
1: Oh iya, iya, iya, iya. Persis cutting board itu ya. Oh iya, iya, telenan.
2: Betul, iya, cutting board, iya, telenan.
0: Bolanya tapi agak gede.
2: Agak gede.
0: Padahal alat untuk lempar tangkisnya kan nggak terlalu gede gitu ya.
2: Ya betul.
3: Okay. Bolanya mungkin gedenya kayak tenis ya, bola tenis ya.
0: Bola tenis, oke. Okay. Tapi
2: berlubang-lubang.
3: Dan dia dari plastik.
2: Plastik.
0: Malah dari plastik, bukan karet ya?
2: Bukan, bukan.
0: Plastik. Plastik.
2: Nah, terus dia itu
1: penasaran ya?
2: Penasaran pasti.
1: Bisa searching di CR.
2: Pickleball. Langsung promosi.
0: Searchingnya di mana? Di
1: Instagramnya CR Pickleball.
0: Kita cek ya. Terus lanjut Mas Wildan.
2: Nah, uniknya pickleball ini dia itu sangat adaptif kepada orang-orang.
0: Baik.
2: Yang punya basic tenis, punya basic okay badminton, mm-mm, punya basic tenis lapangan atau tenis meja, mm-mm, begitupun paddle. Dia itu sangat okay ringan dan karena tagline-nya itu adalah easy and fun. Gini okay tagline-nya. Gampang.
0: Gini. Easy and fun. Mantap. Oke. Okay. Jadi ini adalah kolaborasi 3 jenis olahraga yang sebenarnya ini lebih dulu masuk di Indonesia sebelum paddle.
2: Betul.
0: Tapi
2: boomingnya.
0: Tadi sempat ada sedikit histori yang disampaikan sama Mas Andi bahwasanya beberapa bulan terakhir sempat vakum. Padahal kita teman-teman udah punya lapangan ya, ada courtnya dulu.
3: Iya.
0: Terus akhirnya diaktifkan lagi. Ini seru nih. Gimana nih upaya untuk membangun, merekonstruksi kembali lapangan-lapangan ini akhirnya aktif kembali sama teman-teman pickleball. Nah, Mas Andi nih.
2: Ini dalangnya yang baju putih ini dalangnya.
1: Oke. Okay. Jadi gini, kebetulan investor kita itu kan biasa ke Malaysia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu di Malaysia itu beliau sering lihat pickle itu apa sih? Kok lapangannya kecil kayak bulu tangkis tapi sekilas kayak tenis.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata beliau juga searching-searching dan gimana itu kan olahraga dari Amerika. Sangat ramai kalau di Indonesia belum boom.
0: Baik.
1: Di Malang tuh hitungannya kayak kita itu pertama lapangan pickle outdoor dan sekarang jadi boom kayak gitu.
0: Uh-uh.
1: Kebetulan tempat kita kan di wilayah kafe yang sangat skena terkenal di Malang.
2: Asik.
0: Di mana tuh?
1: Ya di
2: belum skena kalau belum kesana ya.
1: Benar-benar di Cerita Sena, di Cerita Sena.
0: Oke, okay, siap.
1: Di area yang dulunya tempat wisata Sena Putra.
0: Oke.
1: Okay. Saat ini kita sangat lagi gencar-gencarnya bikin tempat olahraga termasuk ada biliar, ada kolam renang, ada pedal, ada pickle. Kedepannya kita ada pokoknya banyak nanti kedepannya kita jadi sport center.
0: Oke.
1: Okay. Terus tempat healing, berolahraga dan bersenang-senang.
0: Baik. Siap.
1: One stop shopping sih kan. One stop happy-happy ya.
0: One stop betul.
1: Iya.
0: Ini teman-teman di tengah derasnya arus spot yang banyak banget apalagi yang sejenis sama pickleball ini ada paddle. Ini kenapa teman-teman akhirnya memilih pickleball?
1: biar beda aja.
0: Oke, okay. Yang benar. Apa nggak mungkin cara gamesnya itu beda? Ini pasti beda ya?
3: Beda.
0: Sama
3: banget.
0: Badminton sama tenis ini yang mau jelasin teknisnya ini siapa nih?
3: Mungkin aku dulu kali ya.
2: Boleh.
3: Pick me.
1: Tahu kan? Kenapa kita bergabung? Nah, itu dia.
0: Sudah terjawab ya?
1: Siap.
0: Terjawab jelas di sini ya. Gimana nih, okay. Pada pizza?
3: Kalau dari aku sendiri, dulu tuh aku anaknya badminton abis.
0: Oke.
3: Tapi terus waktu aku pertama kali cobain free trial pickleball, aku langsung jatuh hati. Asik.
0: Asik. Genji banget ya.
1: Sama kita genji kan.
3: Itu agak maksa ya, bapak-bapak.
0: Oke.
3: Nah, kenapa? Karena aku ngerasa di pickleball itu kita lebih enggak capek banget.
0: Oh gitu.
3: Buat jantung sama buat lutut itu lebih aman. Karena kalau badminton kan kayak harus depan belakang sampai kanan kiri gitu kan. Nah kalau pickleball sendiri itu kita sebenarnya lebih mainnya fokusnya di depan, jadi dinking.
0: Oke.
3: Gitu. Nah jadi aku kalau dari aku sendiri ngerasanya buat jantung dan lutut itu lebih safe. Dan itu juga beberapa member dari pickle mates itu tuh bilang yang udah umur gitu ya.
0: Itu bilang kayak kita nih, maksudnya saya nih ya. Oke.
3: Enggak, ini yang
1: bilang umurnya enggak usah nolak.
0: Enggak usah gini.
3: Udah umur ini loh. Nah, itu tuh bilang kayak kalau aku sebagai bapak-bapak ini ya, aku lebih ngerasa lebih aman buat jantung dan lutut itu pickle sih dibandingkan badminton.
0: Okay. Gitu. Dari ukuran lapangan, bentuk set gamesnya apa sama dengan bulu tangkis atau gimana nih, Nafisa?
3: Beda ya, kalau dari lapangan lebih lebar pickleball kan ya?
2: Dikit di area dinking.
3: Iya.
2: Sebenarnya ukurannya ini tak sambung ini, Mbak Nafisa.
3: Boleh.
2: Dikit aja. Karena induk organisasi ini harus meluruskan yang yang agak belok-belok ini nanti.
0: Ngomong lagi ada momennya nih.
1: Aman, iya. Aku enggak belok kok.
2: Oh, enggak.
3: Enggak ke sana dong.
2: Enggak. Enggak, maksudnya meluruskan yang memang sudah bakunya. Jadi sebenarnya ukurannya lapangan pickleball sama lapangan bulu tangkis itu sama persis.
3: Oh iya.
2: Bedanya itu ada di area dinking atau area netting kalau di bulu tangkis. Itu agak mundur dikit, paling 10 sentian atau berapa. Itu toh. Okay. Lainnya hampir sama. Lalu netnya kalau bulu tangkis kan tinggi nih. Nah, kalau di pickle itu hampir kayak tenis lapangan.
0: Oke. Agak pendek ya.
2: Agak pendek. Terus lalu poinnya kalau mungkin zamannya ibu ini tahu main bulu tangkis. Pernah main bulu tangkis kan ya?
0: Pernah
2: ya. Oh kakak ya. Kakak. Kalau zamannya kakak pasti pernah tahu. Skorsinya itu pakai yang second.
0: Iya.
2: Jadi bukan yang rally point tapi yang second, orang kedua, orang keberapa gitu. Jadi baru dapat poin. Seperti itu.
0: Jadi hampir sama ya.
2: Hampir sama untuk skorsinya.
0: Oke, siap. Untuk orang yang belum pernah bermain bulu tangkis, tenis, padel, bisa gak langsung masuk di pickle nih?
1: Itu saat yang tepat.
0: Oke.
1: Makanya gabung di pickle mate.
0: Asik. Pick me.
2: Pick me.
1: Dan latihannya tetap di CR Pickleball.
0: Benar. CR Pickleball yang ada di
1: Area Cafe Citra Sena.
0: Area Cafe Citra Sena ya. Benar. Yang X Sena Putra. Gampang banget nyarinya ya. Terus habis gitu misalnya teman-teman ini atau pendengar kita atau pemirsa kita yang ingin sekali join, tinggal langsung ke sana kah atau kudu beli set permainannya kah atau seperti apa nih?
2: Bisa langsung ke sana, semuanya lengkap, tinggal bawa baju olahraga sama sepatu olahraga. Itu toh. Nanti di sana sudah ada bola, ada pedalnya sudah siapkan, bisa sewa. Sudah itu aja yang diperlukan.
0: Ada pelatih.
2: Ada instruktur, ada pelatih, juga ada kami program instruktur untuk pendampingan. Karena kan aturan mainnya kan agak beda-beda nih, orang-orang agak bingung nih ya kan. Abis dari pedal, ini apalagi nih barang. Jadinya, ada instruktur buat ngarahin cara mainnya seperti apa. Bukan untuk coaching.
0: Baik.
2: Jadi kalau untuk coaching ya ke Pick Me ini.
0: Oke, kan Nafisa ya untuk coachingnya ya.
2: Betul.
0: Tadi kan Nafisa udah jelasin ya, setelah bulu tangkis kenal sama pickleball ini akhirnya langsung jatuh cinta karena memang lebih sederhana ya dari
3: lebih
0: bulu tangkis.
3: Tapi kardionya dapat banget.
0: Oke, apa yang bikin
3: gimana
0: beda?
3: Ya bedanya? Mungkin karena kalau bulu tangkis kan dia bolanya ringan banget ya.
0: Nah, bulu kan ya.
3: Sedangkan kalau pickleball ini dia bola plastik dan kalau misalnya dibilang cukup berat, lebih berat daripada bolanya badminton. Jadi mungkin itu yang membuat nggak terlalu capek sana sini larinya.
0: Oke, siap. Jadi kalau bulu tangkis satu kali smash kan udah agak jauh tuh lompatannya tuh. Kalau pickleball ini itulah kenapa lebih ringan gitu ya.
3: Lebih ringan,
0: lebih bisa maksudnya dibilang larinya gitu, ya? Gitu di lapangannya, di setnya gitu.
3: Iya. Terus kan kita itu lebih fokusnya main di depan kan dibanding main ke belakang kan. Gimana ya ngejelasinnya itu kalau nggak kita main langsung tuh nggak susah ya.
0: Apa mau main langsung aja bisa nggak?
2: Aku tak kasih videonya.
0: Oke, jadi intinya adalah Nafisa akhirnya move dari bulu tangkis ke pickleball karena ngerasa lebih sederhana, lebih simple gitu ya.
3: Iya.
0: Ini misalnya kalau orang yang belum pernah pun pasti langsung bisa.
3: Mungkin bertahap. Nah, biar langsung bisa join coaching kita.
0: Tetap. Bukan cari yang pro sih, pokoknya main aja pasti bisa gitu ya kalau misalnya belum pernah.
1: Lebih mudah dipahami. Aku kan enggak aku kan enggak olahraga nih. Olahraga sih.
3: Gimana sih? Kan Genji olahraga abis.
1: Iya. Okay. Olahraga sih, lari dan sebagainya. Cuman tahu pickle tuh simple, santai tapi berkeringat.
0: Ya. Oke, siap. Simple, santai dan berkeringat. Ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya lagi ada agenda gitu, lagi latihan bareng gitu, agendanya setiap hari apa? Jam berapa? Kalau misalnya mau ke sana apa bisa langsung di jadwal teman-teman lagi latihan bareng gitu?
1: Silakan pick me.
3: Oke, kalau dari Pickle Mate sendiri kita main itu yang pasti tiap Selasa dan Jumat.
0: Oke. Okay.
3: Dan ada hari yang conditional tuh biasanya hari Minggu pagi. Selasa Jumat kita mainnya jam 19.00 sampai jam 21.00. Sedangkan kalau hari Minggu itu kita mainnya dari jam 7 sampai jam 9 pagi.
0: Oke, siap. Pickle Mates ini klub pertama di Malang atau udah ada klub-klub pickle ball lainnya?
3: Gimana ya? Ya, bisa dibilang kita
2: yang meramaikan
3: ya.
0: Oke.
3: Jadi sejauh ini komunitas pickleball yang paling rame alhamdulillahnya di Pickle Mates.
0: Oke.
3: Okay. Member kita sekarang udah 130-an kah?
0: Itu konsisten hadir setiap Selasa dan Jumat.
3: Karena lapangannya cuma 4, jadi maksimal pemain itu 32.
0: Oke.
3: Okay. Nah, biasanya tuh gantian, mungkin minggu ini orang-orang ini, minggu depannya orang-orang B kayak gitu.
0: Wah, seru.
3: Tapi,
0: ya.
3: Seru, jadi kadang nggak selalu orang-orang itu, jadi makanya di situ aku senengnya karena kita juga dapat banyak teman, banyak kenalan baru, terus juga
1: banyak mingle-mingle baru, terus aktivitasnya lebih banyak ya.
3: Iya.
1: Siapa tahu dari situ banyak ada bisnis baru.
0: Iya.
1: Siapa tahu
0: kan
1: ada
0: jaringan
1: baru.
0: Lebih luas ya.
3: Iya.
0: Oke, ini dari teman-teman tadi yang 100 sekian itu akhirnya berlatihnya bergantian gitu kan ya. Satu kali set latihan dalam durasi waktu 2 jam hanya 32 sampai 34 orang.
3: Iya, 32 itu maksimal sih. Karena kalau enggak gitu waktunya buat orang-orang nanti kehabisan, nggak capek nanti merekanya kalau terlalu banyak pemain.
0: Oh iya, benar, nggak capek-capek, betul.
3: Satu lapangan kita biasanya fokusin buat 8 orang. Nah, meskipun itu pasti di rolling ya, dari lapangan 1 ke lapangan 4, jadi yang pasti adalah 32 orang setiap 4 lapangan.
0: Siap. Kalau di pickleball ini, pickle match khususnya, ini ada klasifikasi nggak? Pakai usia kah atau mungkin pakai capability atau gimana gitu?
3: Ini aku seneng banget pertanyaan ini.
2: Yang ditunggu-tunggu kayaknya.
1: Pertanyaan apa yang ditunggu-tunggu?
2: Iya.
3: Soalnya di Pickle Mate sendiri ini uniknya kita pemainnya ada dari anak-anak yang masih sekolah sampai yang sudah punya cucu.
0: Punya cucu, baik. Ini kalau range usia berarti berapa nih, Mbak Nafisa?
3: Bisa kali ya umur 17 tahun sampai 60-an plus-plus.
0: Wow. Gapnya luar biasa.
3: Luar biasa,
0: ya.
3: Cuman di situ lah serunya. Jadi kayak banyak pengalaman yang kita dapatkan bertemu dengan banyak orang dari
0: para senior ini. Tapi ketika misalnya gamenya lagi ada game, ini apakah 17 bakal ketemu 60 atau
3: bisa jadi?
0: Loh.
3: Karena apa? Karena kita kalau dari Pickle Mate sendiri itu kita klasifikasikannya itu berdasarkan mereka kualifikasinya di mana? Jadi kalau misal dari teman-teman Pickle Mates biasanya ngelihat nih, kayak misal aku ya, oh kayaknya ini masih newbie, kita kalau pergi sama yang newbie dulu aja. Nanti kalau misalnya dia udah berkembang baru kita gabungin sama yang beginner.
0: Baik. Artinya belum tentu yang usianya udah plus-plus tadi itu adalah pro player. Belum tentu ya.
2: Belum tentu.
0: Belum tentu para guru gitu ya.
2: Belum tentu juga newbie biasanya.
0: Oke.
2: Tergantung latar belakangnya ya.
3: Iya.
0: Jadi kalau di Pickle Meets ada berapa kualifikasi? Sampai dengan saat ini?
3: Dua sih sejauh ini, newbie dan beginner.
0: Oh gitu, ada dua kelompok. Yang ini semuanya beda pelatihannya atau gimana?
3: Kalau pas mabarnya, biasanya kita bedain lapangannya.
0: Mabar ini mabar beda ya, oke. Oh dibedain lapangannya, jadi untuk teman-teman
3: newbie.
0: Jadi misalnya
3: kita ada 4 lapangan yang kita book ya. Mungkin duanya buat newbie, duanya buat beginner. Atau kalau misal di hari itu newbie-nya lebih sedikit, satu lapangan buat newbie, tiganya buat beginner.
0: Bagaimana cara seorang beginner kemudian naik ke newbie? Naik ke level selanjutnya?
3: Sejauh ini karena Pickle Meets ini internalnya sudah jalan hampir 1 tahun, jadi kita bisa ngebedain orang-orangnya yang dia mukulnya udah jago nih, bisa kita naikin.
0: Ada gitu. Ujian naik sabuk. Siapa tahu gitu kan.
1: Kayaknya lebih ke insting yang tidak bisa ditiru dimanapun.
3: Insting wanita.
0: Jadi gitu ya, jadi emang udah kelihatan seberapa pro-nya di lapangan, seberapa sering datang latihan.
3: Iya.
0: Itu auto nanti diinfo sama kepersennya langsung. Mulai besok masuk ke lapangan 2.
2: Asik.
3: Iya, betul sekali.
0: Levelnya udah naik gitu ya.
1: Syukuran habis itu.
3: Alhamdulillah tumpengannya kita tiap minggu ya.
2: Yang penting enggak konvoy.
0: Oke.
2: Cuma katanya Mbak Nafisa minimal itu konsisten hadir di tiap latihan. Kalau maksimalnya coaching, Kak.
0: Oke. Coachingnya langsung.
2: Iya.
0: Private.
2: Biar naik level.
0: Biar naik level. Ini di silakan.
3: Sorry. Buat coaching sendiri itu kita ada dua. Ada tiga klasifikasinya. Ada yang open coaching itu kalau misalnya kita lagi pengen dari Pickleman sendiri buka jadwal untuk open coaching 12 orang siapapun. Misal kakak mau join ini, nanti bakal ketemu sama orang-orang yang memang daftar juga di open coaching itu.
0: Oke, kita sendiri yang cari teman ataukah?
3: Jadi randomly aja siapapun yang daftar di open coaching itu.
0: Wow, oke.
3: Terus ada juga yang semi private itu 4-8 orang. 5-8 orang. Terus ada juga yang private itu untuk 1-2 orang. Gitu, jadi ada 3.
0: Dan itu penjadwalan coachingnya di hari yang samakah dengan?
3: Itu tergantung request.
0: Wow, mata.
2: Flexible ya.
0: Oke, gitu. Ada tambahan Mas Andi?
1: Iya, dari sini, dari penjelasan Mbak Nafisa tadi, kita juga mikir, nanti lapangannya kurang. Besok kita bangun lapangan baru lagi.
2: Harus.
1: Sabar. Kayaknya kita akan tambah lapangan lagi. Enggak ada, udah ada anggaran dan penempatannya, tenang aja. Nanti kita akan tambah lapangan baru.
2: Promosinya di RRI ya, Mas.
1: Pastilah.
0: Kita pasti dukung dong.
1: Siap.
0: Ini tadi kan udah dijelasin juga kalau pickleball ini ada di bawah IPFI ya, Mas Yudhana.
2: Betul sekali.
0: Ini adalah
2: IPF itu kepanjangan Indonesia Pickleball Federation.
0: Oke, siap. Ini artinya sudah diakui secara resmi sebagai salah satu cabang olahraga.
2: Betul sekali, di bawah naungan KONI secara langsung.
0: Baik, siap. Tapi sayangnya di Indonesia ini seperti apa ini?
2: Jadi di Indonesia ini strukturnya sudah lengkap, pickleball di tingkat PP atau pusat atau PB biasanya itu sudah ada strukturnya.
0: Baik,
2: di tingkat provinsi alhamdulillah sudah hampir seluruhan di Indonesia itu ada 34 hampir seluruhan. Terus di tingkat kota kabupaten di Jawa Timur itu kurang lebih 20 yang sudah ada induk organisasinya. Nah, terus sudah resmi juga ada porprovnya masuk juga ke PON untuk tahun depan ini.
0: Kita kan jadi tuan rumah ya, kalau nggak salah ya, bukan ya?
2: Oh, bukan ya.
0: Oh, porprov, sorry, PON ya.
2: Porprov besok ini di Surabaya sih, tahun 2027.
0: Okay.
2: Tapi kalau PON besok kayaknya bukan di sini. Cuma pickleball ini sudah masuk di PON.
0: Wow.
2: Jadi jenjangnya sudah jelas. Di internasional kemarin, kalau nggak salah, minggu awal September ya,
3: itu ya?
2: Betul, itu ada Piala Dunia untuk pickleball. Indonesia juga ikut mewakili di Cina kemarin.
0: Oke, sip. Ih, padahal
1: udah sekeren itu kan?
0: Udah sekeren itu loh. Tapi mungkin kurang ke RRI kurang sering aja sih. Biar teman-teman bisa lebih kenal gitu.
2: Dijadwalkan aja, Mas.
1: Iya. Nanti kita akan jadwalkan tim-tim RRI yang mau pickle bisa sih.
0: Boleh banget.
1: Nanti dikocokin sama siapa ya, Mas Wilton atau siapa nanti.
0: Gitu ya.
1: Kita carikan jadwalnya.
0: Nah, ini tadi kan di Jawa Timur ada sekitar 20
2: induk organisasi Pemkab Pemkot.
0: Oke, siap. Kalau Anda lihat nih Mas Wilton, Kota Malang ini seperti apa peluangnya dalam pickleball?
2: Jadi sebenarnya orang-orang sekarang ini kan suka nih olahraga yang berbau di tangan gitu. Gitu karena ya? Memang
1: berbau di tangan, di tangan. Berbau di tangan itu gimana
2: aja? Apa ya maksudnya? Maksudnya olahraga tangan, olahraga tangan. Olahraga tangan ini mengasihkan karena bentuknya kan permainan. Jadi tingkat kebosanan itu semakin rendah. Terus juga sekarang kan banyak nih lapangan-lapangan padel. Lapangan-lapangan padel ini banyak menjamur. Cuma ada site yang memang secerca harapan kayaknya cahaya ini beda nih dengan yang lain.
0: Cahaya center nih,
2: centernya beda nih. Muncullah pickleball. Jadi di samping itu tagline-nya pickleball kan easy and fun. Memang olahraganya itu sangat-sangat mudah dipelajari dan banyak ketawanya juga.
0: Kok bisa?
2: Iya.
0: Kenapa apa ada stand up-nya di situ?
3: Spill dong.
2: Karena sebenarnya bolanya dan raketnya ini agak-agak susah tapi gak bisa dimengerti. Pantulannya, raketnya juga kayak telenan, lucu-lucu dan juga mudah. Pukulannya juga mudah. Jadi semakin banyak orang-orang yang kenal pickleball, lapangannya di Mas Andi ini semakin ramai ternyata.
0: Gitu. Ini dia yang punya lapangan ya.
2: Ini dia yang punya.
0: Berarti rencananya mau nambah lagi 4 lapangan ya Mas
1: Andi. Besok kayaknya besok ini harus bangun lapangan.
0: Besok banget ya harus.
1: Besok
0: ya.
1: Besok banget.
0: Oke, siap. Jadi masyarakat Malang Raya ini udah mulai kenal. Bahkan dari Picklemate sendiri udah ada sekitar 100 sekian orang yang bergabung. Ini masih terus buka pendaftaran?
3: Masih.
0: Open recruit terus gitu
3: open
0: ya?
3: Open terus.
0: Bukan recruit sih ini, open member ya?
3: Open member.
0: Jadi siapapun yang mau join bisa aja langsung bergabung di sana.
3: Betul.
0: Untuk set peralatan dari pickleball ini kalau misalnya mau gabungan kan nggak mungkin dong sewa terus kan? Pinjam ini kan harus juga kalau misalnya mau fokus nih benar-benar fokus ke sportnya nih. Ini sampai berapa nih?
2: Mungkin lebih murah daripada sebelah untuk
0: sebelah mana?
2: Maksudnya lebih murah untuk sarananya, apalagi raketnya itu atau pedalnya itu start 100.000 itu ada sudah.
3: Ada.
2: Sudah ada.
3: Bahkan sudah satu paket sama bola dua.
2: Nah, betul. Wow. Jadi sangat-sangat
0: murah ya.
2: Sangat-sangat merakyat.
3: Betul. Misalnya sebelah itu dia menengah ke atas, kalau ini kita menengah terus.
2: Menengah terus.
3: Menengah ke bawah bisa.
0: Menengah terus.
3: Menengah gitu ya. Dari bawah sampai atas banget bisa pickleball ini.
0: Oke, okay. Jadi untuk raket plus bola itu 100 udah bisa.
2: Udah bisa. Ada
0: banyak. Sewa lapangan nih, ini yang punya lapangan bisa jawab nih. Kan misalnya mau nge-game kan juga harus sewa lapangan tuh. Ini gimana nih teknisnya nih Mas Andi?
1: Untuk sewa lapangannya di kita itu mulai jam 7 pagi sampai jam
2: 10
1: malam.
0: 7 pagi sampai jam 10 malam. Oke.
1: Okay. Jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu range harganya sampai di 75.000.
0: Murah ya.
1: Murah.
0: Oke. Oke.
1: Untuk jam 5 sore sampai jam 10 malam di harga 90.000. Murah lah untuk kesehatan sih murah sih.
0: Dari jam berapa tadi?
1: Jam 5 sore sampai jam 10 malam 90.000.
0: Oke.
1: Jam 7 pagi sampai jam 5 sore 75.000.
0: Oke, itu berlaku sepanjang hari atau ada weekday, weekend?
1: Setiap hari.
0: Setiap hari.
2: Enggak
0: nambah tuh pas weekend.
1: Enggak.
3: Jangan ya.
0: Oke, jadi

0: 055-600-915. Nah, kalau misalnya teman-teman ini pingin ngajak warga Malang untuk join sama Pickle Mates, khususnya klubnya teman-teman ini, apa yang ingin disampaikan? Apa yang bikin Pickle Mates beda dengan klub-klub pickleball lainnya?
1: Coba, bapak-bapak.
2: Coba, kalau saya yang lihat nih ya.
0: Coba.
2: Selain berolahraga, mereka juga suka bikin konten. Kontennya keren-keren.
0: Oh gitu.
2: Kontennya keren-keren. Teman-teman dari sisi harga tadi kan murah nih. Udah murah, udah temannya banyak. Bisa upload story lagi.
0: Oke.
2: Okay. Kurang apa coba?
1: Bisa memenuhi ego story IG ya.
2: Mungkin Mbak Nafisa lebih jelasin lebih detail kan.
0: Boleh. Masuk juga nih. Apa nih Mbak Nafisa?
1: Kalau mau cari komunitas ya orang-orang yang asik, join Pickle Mates.
0: Mantap. Bahkan ini usia 17 sampai 60 tahun plus-plus loh ya, ada di sini semua ya.
1: Semuanya kita bisa mengikuti apa yang teman-teman bicarain deh.
0: Ini lintas generasi nih semuanya nih. Kalau dari Mas Wildan apa nih?
3: Jangan-jangan Pickle Mates ini tempat curhat juga.
0: Kok bisa?
1: Iya lagi.
3: Kan, ya kan ya.
2: Bisa jadi tempat perjodohan kayaknya.
3: Bisa.
2: Mertua sama menantu di situ.
0: Ada cucu saya lo cakep. Itu bisa ya. Apa nih Mas Wildan yang ingin?
3: Kalau dari pandangan kami dari organisasi ini, pickleball ini sangat bisa diadaptifkan di tempat-tempat balai RW maupun di kelurahan-kelurahan ataupun sekolahan. Karena lapangannya hampir sama dengan badminton. Mana sekolah yang gak punya lapangan badminton? Ada, tapi kebanyakan punya. Kelurahan-kelurahan sama RW-RW kan biasanya ada.
0: Hampir punya
3: lapangan badminton. Jadi bisa dimodifikasi nih untuk jadi pickleball.
0: Oke, siap. Bahkan netnya pun sama kan? Cuma tinggal ukuran turun atau beda maksudnya?
3: Betul. Cuma turun dikit aja. Gitu. Netnya sama, lebarnya juga sama. Mungkin yang bedakan adalah area dinking yang tadi itu. Mundur segini. Tapi kalau untuk fun, untuk main, itu bisa. Untuk latihan kecil-kecilan, bisa. Jadinya harapannya pickleball ini memang sangat-sangat cerah ke depan. Bisa masuk ke rakyat-rakyat, ke desa-desa, bisa. Beda kan, kalau yang sebelah kan butuh fasilitas yang memang bagus. Kalau pickleball itu sangat merakyat memang.
0: Baik, siap. Jadi peluang untuk lebih memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, pickleball ini lebih tinggi gitu ya.
3: Lebih tinggi, potensial banget. Saya bisa bilang
0: nah,
3: gitu.
0: Nah, Mas Adi mau ngomong di mana ini?
2: Kayaknya sejalan sama tagline Kota Malang ya.
0: Apa itu?
2: Malang Sport Tourism.
0: Asik. Ini Malang Raya nih ya, Kota Batu juga punya Sport Tourism. Ini udah ada Pak Bagus yang bergabung dari Singosari. Pak Bagus, selamat malam. Saya tertarik ikut olahraga dengan komunitas, tapi sering minder karena kemampuan saya jauh di bawah anggota-anggota lain. Bagaimana Pickle Mates menjaga supaya anggota barunya tetap nyaman? Mbak Nafisa.
1: Baik.
0: Sebagai coach pickleball di Pickle Mates.
1: Kalau misalnya minder, gak usah minder. Karena tadi kan udah dibilang ya, kita ada dari dua kualifikasi, ada yang newbie sama beginner. Jadi nanti pasti kita bakal terus bantu. Atau gak kalau misalnya memang butuh masukan, saran, pasti kita kasih. Misalnya kayak, kalau aku kurangnya apa ya tadi? Kayaknya tadi udah oke, cuman gini-gini gitu pasti.
0: Pasti ya, jadi gak usah minder Pak Bagus. Langsung aja datang ke
1: CR Pickleball.
0: CR Pickleball yang ada di
1: Cerita Sena
0: ya. Langsung datang ke sana aja, ketemu sama teman-teman dari Pickle Mates ini. Selasa Jumat
1: jam 7 malam.
0: Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Tadi ada hari
1: Minggu itu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Cuman kalau hari Minggu ini kadang tergantung mood aja ya.
0: Oke. Oh gitu ya. Jadi janjian di grup ya. Minggu ini iya enggak sih? Iya enggak sih gitu janjian di grup.
1: Sejauh ini sih kita kadang bikin list dulu ya di grup besar itu kayak jadi aku lempar dulu nih hari Selasa, tinggal teman-teman yang mau join tinggal isi list aja.
0: Oke, siap.
1: Nanti tinggal payment kalau memang sudah fix.
0: Join club, join sama Pickle Mates. Ini ada keanggotaan yang harus dibayarkan atau setiap datang bayar lapangan atau gimana?
1: Sejauh ini untuk kita membuat keanggotaan yang harus dibayarkan itu mungkin kedepannya iya. Cuman sejauh ini kita isi dentil dulu. Tiap pertemuan itu 35.000. Itu udah dapet, udah nggak usah bawa apa-apa, udah pakai sepatu aja. Wow. Sama baju olahraga.
0: Oke. Mas Wildan, dari Pickle Meat sendiri ini, Anda melihat gak ada potensi-potensi atlet yang akan go internasional?
1: Saya.
0: Yang mewakili, mengharumkan nama Malang.
3: Bisa,
0: gitu.
3: Bisa. Ini, Mbak Nafisa. Nanti kalau main pickle sambil ngomong, tapi dia menang.

0: Oh gitu.
1: Enggak.
0: Dari itu beberapa barusan.
2: Saya hampir percaya loh.
1: Jadi gimana saya lihat ini karena kalau komunitas itu kan dilihatnya atmosfernya kan di dalamnya, apalagi pengurusnya. Kalau pengurusnya seperti ini yang sangat homey atau sangat apa ya welcome, insya Allah sangat banyak yang betah, pemain-pemain baru maupun member-member baru gitu. Okay. Saya lihatnya dari luar seperti itu. Dan juga ada beberapa orang di Pickle Mess ini yang memang potensinya besar. Salah satunya Mas R. ada Mas apa lagi ya. Itu potensial untuk ke depan dia kalau intensitas latihannya itu semakin diperbanyak, insya Allah bisa naik ke provinsi maupun nasional tuh bisa masih banyak peluang. Karena olahraganya ini kan masih belum banyak nih, belum menjamur nih ke desa-desa atau ke apa. Bahkan masih asing. Jadi peluang untuk jadi atlet itu sangat besar, sangat dan terbuka, lebar. Sangat terbuka banget.
2: Dari segi usia, oh Mas Adi mau tambah jawaban. Ini calon
1: boleh.
2: Pro player nih.
3: Mungkin gini, sejalan sama apa ya, dari IPF sama KONI, kebetulan nanti di CR Pickleball kita akan menjadi pusat latihan atlet junior di Kota Malang.
2: Oh wow, udah mulai pembibitan nih. Iya,
3: nanti kita akan ada peresmiannya di bulan ini.
0: Oh wow.
1: Diresmikan oleh siapa?
2: Kapan tuh?
3: Insya Allah nih, diresmikan oleh N1.
2: Asik. Kayak kenal. Terus.
3: Ya, minta doanya nanti mungkin di tanggal 26 ya.
1: 26
3: sama 27 September kita akan bikin apa ya? Pertandingan.
2: Oke.
3: Okay. Pertama. Ya, fun pertandingan pertama di Kota Malang. Plus nanti kita ada peresmian lapangan kita sekaligus penandatanganan bahwa di CR Pickleball akan menjadi pusat latihan apa ya? Pickle Junior. Okay. Jadi pembibitan atlet agar nanti kedepannya atlet-atlet Kota Malang semakin banyak, terutama di pickleball.
2: Mantap. Jadi anak-anak kecil-kecil pun udah mulai diajak untuk berpickleball gitu ya.
1: Siap.
2: Untuk langsung nanti tanggal 26 September akan diresmikan lapangannya. Kemudian juga sekaligus dibuka.
3: Oke.
2: Bagi pembibitan calon atlet.
1: Betul. Siap. Sekali.
2: Untuk pickle ini dari usia berapa?
1: Ini yang saya yang jawab.
2: Penting. Saya sebagai seorang bunda.
1: Jadi kan sebenarnya di IPF itu ada beberapa program ini, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Yang pertama kemarin kami sudah sosialisasi di SMP 6 dan ke SMP-SMP lainnya. SMP 21 itu masih masuk waiting list, ada juga SMP Lab masih masuk waiting list untuk sosialisasi pickleball. Ternyata sebelum kami lanjutkan sosialisasi, banyak nih permintaan untuk diadakan turnamen.
2: Turnamen untuk lebih mengenal gitu.
1: Betul sekali. Biar langsung boom atmosfernya, biar kerasa. Jadi ada nih langsung program dari IPF untuk pertandingan. Nah, samping itu, di samping pertandingan, kami ada program pembinaan. Pembinaan tiap hari Rabu untuk usia dini maupun usia batas maksimalnya 25. Ini yang diproyeksikan jadi atlet. Ada juga dari pickle match, ada juga dari bebas lah. Ini umum. Umum. Ini untuk dijadikan atlet-atlet Kota Malang untuk mengikuti porprov namanya Prapuslatkot sebelum ada Puslatkot nantinya. Prapuslatkot ini sebelum adanya pusat latihan kota. Kalau Puslatkot itu pusat latihan kota gitu. Jadi seperti itu, boleh datang semuanya teman-teman yang punya basic lah minimal kalau di Prapuslatkot. Kalau yang belum punya basic bisa join di Pickle Match.
2: Belajar dulu sama Coach Nafiza.
1: Boleh sama Coach Nafiza. Nanti kalau memang PD sudah mau intensitasnya tinggi, nanti coba kenal sama atlet yang umur-umurnya startnya mungkin umur 7 tahun, 7 tahun sampai umur 25 tiap hari Rabu jam 3 sampai jam 5 sore sama hari Minggu jam 11 sampai jam 1.
2: Wow, jadi ini udah roadshow ke sekolah-sekolah ya teman-teman ya. Ini atas nama pickleball atau pickle match?
1: Atas nama IPF kalau ini.
2: IPF, oke. Okay. Udah jalan ke beberapa sekolah yang ada di Malang, antusiasnya ternyata
1: besar sekali.
2: Oke.
1: Okay. Jadi itu, ini langsung testimoni nih Mas Adi.
3: Oke. Okay.
1: Okay. Sama Mbak Nafisa. Jadi kami itu pernah langsung pilot project ke SMP 6 bersama aksesnya dengan Pak Dian, guru olahraganya. Sosialisasi lah di sana dengan anak-anak SMP keseluruhan. Ternyata kesiswaannya itu apa ya namanya? Waka kesiswaannya itu tahun depan, di semester depan, insya Allah ada ekstrakurikulernya pickleball.
2: Mantap.
1: Nah, nggak sampai situ.
2: Oh, masih belum nih, belum ya.
1: Oke. Okay. Mereka penasaran, ternyata langsung booking ke CR Pickleball. Siswa-siswanya digoyok, digotong sana.
3: Digotong.
1: Ayo. Dan beberapa dari SMP 6 itu ada yang ikut di Prapuslatkot gitu.
2: Wow.
1: Betul.
2: Pembibitannya sangat dini sekali ya.
1: Betul sekali. SMP, ya? Antusiasnya itu langsung gede karena apa ya? Ringan, enak, terus juga
3: mudah.
2: Artinya udah enggak lagi fun ya. Ini juga udah mulai serius profesional gitu ya. Ada. Fun and professional. Keren sih. Keren. Jadi teman-teman ini kalau misalnya tadi dari usia berapa nih untuk pembibitan?
1: Usia 7 tahun sampai 25 tahun.
2: Loh, 7 tahun ini udah masuk. Wow, keren sih. Ini ada pertanyaan yang seru banget pertanyaannya, tapi sebenarnya udah dijawab sama Mas Wildan tadi ya. Ada Pak atau Bu Dwi ini di Junrejo. Kalau dalam pickleball itu ada pertandingan atau kompetisinya juga? Terus kesempatan bagi pemain pemula untuk ikut berkompetisi seperti apa? Tadi sempat dijawab, ada Ibu. Hanya saja mungkin ini ya, kurang sounding aja ya. Jadi masyarakat kita masih agak sedikit asing dengan pickleball gitu ya.
0: Di review sedikit mungkin. Aku memang itu di IPF seperti itu.
2: Kayaknya bikin backdrop gede di seluruh pusat-pusat kota gitu ya. Harus mungkin ya. Bisa di review sedikit ini.
1: Harus mungkin disupport sama RRI.
0: Betul.
3: Makanya dari situ kita kan mulai menggiatkan apa ya, sering apa dari media sosial, dari mungkin saat ini juga kita mau menggaungkan apa sih pickleball kayak gitu. Dari sisi pembibitan, dari sisi apa ya, funnya, dari sisi perkumpulnya, dari sisi klubnya, dari sisi komunitas, dari sisi tongkrongannya, dari sisi lain-lainnya, dan dapat kesehatannya. Makanya kita gali apa sih potensi-potensi atau bagaimana sih caranya kita biar pickle tuh lebih memasyarakat, orang juga lebih tahu ya. Dari situ sih
1: sangat open, kepada stakeholder manapun. Siap. Yang mau kolaborasi, mau saling apa ya, mengenal pickleball itu seperti apa, sangat-sangat support. Nanti bisa kontak ke Mas Andi mungkin ya.
3: Bahkan guru-guru olahraga kemarin udah mulai sering main pickle ya?
1: Sudah, betul.
3: Guru olahraga di SMA, dari SMA, dari SMP, makanya dari situ gini, ayo Pak, silakan apa nih buat ekstrakurikuler. Biar lebih mantap lagi.
2: Jadi sementara ini yang punya ekskul pickleball di Kota Malang ini SMP Negeri 6.
1: Next SMP Negeri 6.
2: Tapi kayaknya bakal disusul sama tadi lab ya kayaknya ya.
1: Lab nanti sosialisasi sama di SMP 21 itu nanti ada sosialisasi.
2: Baik, siap. Kalau misalnya pengin join di sekolah bisa. Kalau misalnya pengin join di non sekolah juga bisa, ada di Pickle Meet. Ini enggak usah lihat usia ya, Mbak Nafisa ya.
0: Enggak perlu.
2: Jadi misalnya di sekolahnya belum ada ekskul pickleball, tapi pingin banget ikut pickleball, langsung aja ikut pickle meet.
0: Penasaran, misalnya lagi nongkrong di CR nih, terus kayak apaan tuh rame-rame tuh?
2: Ngapain tuh orang-orang tuh?
0: Langsung aja search pickle meet, join deh.
2: Asik. Mantap. Jadi langsung cek di Instagram, daftarnya pun ada di situ atau bisa langsung?
0: Nanti bisa langsung join grup WA kita.
2: Oke.
0: Nanti kalau misalnya mau ikut mabar alias main bareng, itu tinggal masuk ya, join di list nanti buat ditulis aja namanya.
2: Wow, sesederhana itu, semenyenangkan itu. Bagaimana cara Nafiza dan teman-teman menjaga komitmen dari member klub ini? Selalu solid, konsisten dalam setiap latihan.
0: Sejauh ini kalau dari teman-teman internal, kebetulan aku selalu minta teman-teman internal buat mendekati secara personal, dalam artian kayak ayo jangan cuman ajak di grup, tapi kalau misalnya kalian kenal langsung aja di PC aja, ajakin aja semuanya biar selalu rame ya CR ini ya. Gitu.
2: Biar Mas Andi seneng ya.
0: Dan alhamdulillahnya sejauh ini itu review dari teman-teman tuh kayak aku suka banget join di Pickle Meet, soalnya kayak aku beneran diperhatikan gitu loh. Kalau misalnya aku belum ngelist tuh langsung kayak di PC kayak ayo join, aku kayak happy gitu, Kak.
2: Mantap banget. Berlatih secara reguler, konsisten, weekly tanpa kompetisi itu kan biasanya bosen ya. Ada enggak rencana Pickle Meet untuk gelar kompetisi internal gitu?
0: Ada banget.
2: Hadiahnya entah itu emas 70 atau apa gitu. Ups. Ada
3: enggak? Brosur mobil.
2: Brosur. brosur ya. Ada enggak?
3: Tapi siapa tahu dari pendengar RRI Pro 1 mau jadi sponsor?
2: Ya, mungkin boleh, boleh.
3: Dari mobil, dari sepeda ya. Kita sangat open buat next event 26-27 atau event-event selanjutnya.
0: Iya.
3: Exposure-nya pasti sangat tinggi, apalagi di tempat kafe terskena di Kota Malang.
2: Betul. Jadi ada nggak wacana-wacana untuk bikin kompetisi ada, begitu? Ada. Entah antar klub atau mungkin internal dari Pickle Meat.
0: Kalau dari Pickle Meat sendiri sejauh ini memang kita bakal ngadain mini kompetisi kali ya, internal dulu kalian ya. Dan itu hadiahnya ya lumayan mobil. Lah ya. Lumayan untuk
2: mobil kata Mas Andi.
0: Lumayan untuk mengganjal makan di esok hari.
2: Lumayan ya, lumayan. Jadi bakal ada mini competition gitu ya nanti
0: ada, di Pickle Meat. Terus juga mungkin karena di Malang ini yang aku lihat ada beberapa komunitas juga, mungkin kita bakal ngadain sparring bareng gitu.
2: Wow, seru nih.
0: Seru. Harus join Kakak.
2: Seru. Jadi sparring sama klub-klub lain.
0: Iya.
2: Ada berapa sih di Malang, Mas?
0: Berapa itu yang bisa daftar
1: banyak,
0: tuh?
1: Banyak sekarang. Sudah banyak.
2: Oke.
1: Okay. Ada
0: yang khusus lebih. Bapak-bapak ya?
1: Ada, khusus bapak-bapak juga ada.
2: Okay.
1: Ada yang khusus pelari culture. Pelari culture itu ada juga.
2: Mereka juga olahraga pickleball.
1: Saya, benar
0: sekali.
1: Banyak
0: pickleball tuh banyak yang dari orang-orang tenis, padel. Biasanya mereka kalau pengen capek ke pickleball.
2: Oke, jadi klubnya ternyata banyak. Jadi misalnya ada kompetisi pun pasti banyak yang join gitu ya.
1: Harus.
2: Seru ya. Gitu ya. Oke, ini seru banget ngomong sama teman-teman dari Pickle Meats ini. Pick me, gitu ya. Seru ya. Oke, ini sebagai penutup yang ingin disampaikan ke seluruh pendengar dan juga pemirsa kita yang udah join di YouTube RRI Mal Official dari Nafisa.
0: Aku lagi? Baik. Oke, buat teman-teman di Malang Raya yang lagi dengerin RR ini ya, teman-teman gak usah bingung cari olahraga, gak usah mikir-mikir berapa harganya, karena harga kopi kadang sekarang lebih mahal dibanding olahraga pickleball.
2: Oke, jadi langsung join aja, nanti bisa langsung datang ke sana, semua peralatannya udah disiapin sama teman-teman teman-teman Pickle Mate, tinggal bawa sepatu olahraga aja. Ya.
0: Dan pakai baju olahraga ya.
2: Oke, siap. Mas Sandi.
3: Apa?
2: Pesan-pesannya untuk menarik hati warga masyarakat biar join Pickle Meats nih.
3: Oke, join ke Pickle Meats. Lapangannya tetap di CR Pickleball. Habis pickle, kita nongkrongnya di Cerita Sena. Lokasinya sangat gampang banget, tengah kota. Pagarnya sangat luas. Suasananya sangat rindang, menyenangkan. Mungkin setelah olahraga, kalian bisa nongkrong santai sama apa ya, menikmati dan bersyukur terhadap hidup yang sangat baik ya ini ya.
2: Sangat indah ini. Jangan lupa eventnya diingetin dong.
3: Nah, untuk event kita di tanggal 26 sampai 27 September di bulan ini, mungkin dari teman-teman yang pengen join bisa search di Instagramnya CR Pickleball, bisa daftarkan segera. Nanti juga kita akan ada peresmian yang insya Allah akan didatangin sama N1.
2: 26 September.
3: 26 September.
2: Jamnya.
3: Jamnya jam berapa, Mas?
1: Jam 7 sampai jam 10.
2: Jam 7 sampai jam 10 pagi di
0: 10 malam?
1: 10 malam.
3: 10 malam.
2: Oh iya ya, kan kompetisi tadi.
1: Kompetisi ada,
2: di Cerita Sena,
3: di CR Pickleball.
2: Pickleball.
3: Area Cerita Sena Cafe.
2: Area Cerita Sena Cafe. Mas Wilda.
1: Ah, ini sekarang saya.
2: Sebagai penutup.
0: Ini harus gong ya?
2: Harus gong.
0: Akhir ini saat.
1: Harus. Agak berat ya dikit. Mau pantun dikira kayak jarjit nanti.
2: Kalau pantun kayak terlalu corporate kita ya.
1: Oh, iya.
2: Yang lain aja mungkin ya.
1: Jadi sedikit mau menginformasikan bagi warga Malang Raya, kalau ingin lebih tahu pickleball atau memang ingin sekolah-sekolahnya didatangin untuk sosialisasi, kami sangat welcome dan gratis.
2: Wow,
1: sangat keren.
2: Nah, cara menghubunginya kemana?
1: Bisa hubungi langsung di Instagram resmi di IPF.
0: Oh, IPF.
1: IPF Kota Malang.
2: Kota Malang.
1: Betul. Okay. Atau memang di nomor WA saya pribadi.
2: Boleh.
1: Nomor WA-nya ada, saya coba dik-dik.
2: Di-share aja ya.
1: Di-share nanti. Nomor WA-nya 085-3821-4930. Jadi nanti bisa hubungi saya.
2: Terlalu cepat Mas Wilda.
1: Oh, oke. Okay. Okay, saya ulangi. Okay. Nanti isi 10.000 ya.
2: Meminta pulsa dong.
1: Lawas ya.
2: Aduh, jadi kelihatan generasi apa nih.
1: Lawas ya.
0: Sebenarnya aku gak paham. Kayaknya emang beda generasi.
2: Nafisa sok gak paham. Padahal ketawanya paling kenceng ya.
1: Betul.
3: Saya sama Nafisa satu generasi.
2: Oke. Diulang lagi Mas Wilda.
1: Jadi nomor kontak personnya 0857 3821 4930.
2: Oke, siap. Nah. Atau ke Instagram IPF
1: Kota Malang. Betul sekali. Jadi kalau memang jangankan sekolah, RW atau balai atau kelurahan, kalau memang ada mau sosialisasi di tempat badmintonnya, kami bawakan alatnya, kami bawakan semuanya, tinggal datang aja, duduk manis, sosialisasi dan main.
2: Gak perlu lapangan baru.
1: Gak perlu.
2: Lapangan yang ada bisa dimaksimalkan.
1: Betul. Tapi nanti mainnya tetap di CR Pickleball.
2: Wah, pinter nih. Pinter nih giringnya. Lulus banget.
3: Nomor rekeningnya berapa?
1: Nanti mas.
2: Minta diisi pulsa 10.000.
3: Gimana Mbak Nafisa?
0: Kalau mau lapangan yang estetik, datang aja ke CR Pickleball.
2: Pinter juga nih. Mantap. Oke teman-teman, terima kasih banget. Kita tunggu nanti event tanggal 26 seperti apa kesuksesan acaranya. Nanti kita tunggu kabar beritanya. Kita obrolin lagi untuk next event dari Pickle Meets yang paling penting ya, dan juga IPF ya.
1: Siap.
2: Nanti seperti apa agenda-agendanya ya. Dan juga Mas Sandy sebagai pemilik lapangan yang akan launching lapangan baru nanti. Harus. Ya, sehat selalu ya teman-teman ya.
3: Siap.
2: Selamat membahagiakan warga masyarakat Kota Malang dengan pickleball-nya dari teman-teman Pickle Meets yang udah hadir malam hari ini. Terima kasih sudah datang. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam.
3: Malam.
2: Dan segera sesaat lagi saudara, kami masih akan terus temani Anda dalam rangkaian Malang Malam ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji, mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Ini saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami

0: My Candy Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS California mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpangnya.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, saudara, dalam rangkaian Malang malam ini, untuk hari ini, Jumat 11 September 2026. Kami masih akan menyapa Anda, saudara, dalam ruang rindu, senandung rindu, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah ada beberapa single manis ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda, yang dinyanyikan langsung oleh Klub Stardust yang akan hadir menyapa Anda. Kita akan nikmati beberapa single berikut ini yang dibawakan oleh Bapak Wahyu Sakti. Kemudian juga ada Profesor Arif Nurfandi yang akan menyanyikan Rindu Lukisan. Dan nanti kita juga akan nikmati single dari Ibu Nike dengan Keliru yang akan menyapa Anda pada rangkaian Malang malam ini.

Satu senang kepala KPN malam mengucapkan selamat dari ulang tahun Gerah 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia Gerah 81 mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Fatmastia hari ini Kepala BPS Kabupaten Malang mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tetaplah menjadi lembaga penyiaran yang adaptif, kreatif, dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa, dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk malam hari ini, saudara. Selanjutnya kita akan simak bersama-sama penampilan dari Ibu Komariah, kemudian juga Profesor Samsul Hadi yang akan menyanyikan Lady, kemudian juga ada Bapak Wahyudi dan Bapak Samsul Arif dengan Angin November. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Sobat RRI, jauh di ujung timur Indonesia, ada dua gugusan pulau yang jarang terdengar, namun menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Inilah Kepulauan Aru dan Kepulauan Kei, bagian dari Provinsi Maluku, tempat di mana tradisi leluhur, alam, dan sejarah bertemu dalam satu harmoni. Di balik ukurannya yang kecil, Aru dan Kei menyimpan cerita besar tentang jati diri bangsa, kehidupan maritim, hingga hubungan manusia dengan alam. Hari ini, kita jelajahi dua permata timur Nusantara ini. Di segmen Sekarang Anda Tahu, inilah Kepulauan Aru dan Kei. Kepulauan Aru dan Kei terletak di Laut Arafura, di antara Papua dan Australia. Secara geografis, keduanya merupakan pulau-pulau karang yang terbentuk dari naiknya permukaan laut ribuan tahun lalu. Di Kepulauan Aru, kamu akan menemukan hutan rawa, sabana, sungai-sungai tenang, hingga habitat satwa langka seperti burung cendrawasih, walabi, dan kasuari kerdil. Sedangkan di Kepulauan Kei, pantainya dikenal sebagai salah satu yang tercantik di Asia Pasifik, dengan pasir putih selembut tepung seperti di Pantai Ngurbloat atau yang disebut masyarakat sebagai pasir panjang. Meski sulit dijangkau, keduanya pernah menjadi jalur perdagangan internasional sejak masa kuno. Aru dikenal sebagai penghasil mutiara, tripang, dan burung eksotis. Sementara Kei menjadi pusat budaya dan pelayaran orang-orang Maluku. Masyarakat Aru hidup sangat dekat dengan alam. Ada konsep adat yang disebut sasi, aturan larangan mengambil hasil laut atau hutan selama periode tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. Sasi bukan hanya aturan, tapi kesepakatan sakral antara manusia dan leluhur untuk melindungi kehidupan. Di Aru juga terdapat tradisi makan panas atau upacara pemersatu kampung yang menegaskan nilai kebersamaan. Setiap tarian, seperti tari Cakalele Aru, menjadi simbol keberanian dan penghormatan pada nenek moyang. Kei memiliki salah satu sistem adat paling terkenal di Nusantara, Larful Ngabal, yang berarti hukum merah dan tombak. Larful Ngabal adalah pedoman hidup masyarakat Kei yang mengatur tata krama, hubungan sosial, batas tanah, hingga perdamaian. Ini adalah sistem hukum adat yang sudah ada jauh sebelum konsep negara modern lahir. Ada juga tradisi Hawear, yaitu pemasangan tanda larangan adat untuk menjaga lingkungan atau menghentikan konflik. Tanda sederhana dari daun atau kayu ini memiliki kekuatan hukum sosial yang dihormati seluruh warga. Sobat RRI, salah satu kekayaan terbesar Aru dan Kei adalah seni dan musiknya. Di Kei terkenal tarian Yamko Rambe Yamko dan tradisi paduan suara gereja dengan harmoni khas Maluku. Di Aru, nyanyian adat menjadi media penyampaian sejarah dan pesan-pesan leluhur disebut syair. Rumah-rumah tradisional di Kei umumnya berbentuk rumah panggung dengan teknik konstruksi sederhana namun kokoh. Sementara di Aru, rumah adat sering dihiasi ukiran-ukiran simbol laut dan hewan yang menjadi identitas masyarakat. Makanan lokalnya pun tak kalah unik. Di Kei ada embal, yaitu olahan singkong khas yang menjadi makanan pokok. Sedangkan Aru punya berbagai hidangan laut segar yang langsung diambil dari Laut Arafura. Secara sejarah, Aru dan Kei pernah bersinggungan dengan bangsa Eropa pada masa rempah. Portugis, Belanda, hingga pedagang Arab pernah singgah di wilayah ini. Namun, identitas budaya Aru dan Kei tetap bertahan kuat melalui adat dan kepercayaan lokal. Pada masa perjuangan kemerdekaan, wilayah ini juga berperan sebagai jalur laut strategis dan tempat persembunyian para pejuang dari Maluku dan Papua. Kini, meski modernisasi terus masuk, masyarakat Aru dan Kei tetap menjaga adat, alam, dan kebersamaan sebagai fondasi kehidupan mereka. Dari pantai Kei yang bening bak kristal, hingga hutan Aru yang misterius dan penuh kehidupan. Dari hukum adat Larful Ngabal, hingga ritme tarian Cakalele Aru. Kepulauan kecil ini mengajarkan kita bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya soal luas wilayah, tetapi kedalaman budaya. Sobat RRI, kini kamu tahu, Aru dan Kei bukan sekedar pulau kecil. Mereka adalah dua dunia besar dari timur Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official.
1: Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang, bernama Abdurrahman Saleh Malang. serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanu Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam

0: Bandung, milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula, ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo Sobat RRI, pernah dengar tentang titik kilometer nol Indonesia? Sebuah monumen ikonik di Sabang, Aceh, yang sering disebut sebagai titik paling ujung barat Indonesia. Tapi kenapa sih tempat ini bisa menjadi penanda resmi kilometer nol Indonesia? Hari ini kita kupas tuntas sejarah, fakta ilmiah, dan makna kebangsaannya. Yuk kita mulai di segmen Sekarang Anda Tahu. Titik kilometer nol Sabang berada di Pulau Weh, tepatnya di Desa Iboy. Monumen resminya diresmikan oleh Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 9 September 1997. Tapi jauh sebelum itu, wilayah ini sudah menjadi acuan maritim dan jalur navigasi internasional. Kenapa Sabang dipilih? Karena secara geografis, Pulau Weh adalah daratan paling barat Indonesia yang dihuni dan diakui secara administratif. Jadi titik inilah yang dianggap paling representatif untuk dijadikan batas awal perhitungan jarak nasional. Walau Kepulauan Rondo berada sedikit lebih barat, pulau itu tidak berpenghuni dan tidak memiliki infrastruktur penanda. Untuk alasan keselamatan, akses, dan kepentingan publik, akhirnya Sabanglah yang dipilih sebagai titik patokan resmi Indonesia. Sobat RRI, secara koordinat, titik kilometer nol Sabang berada pada 5 derajat 54 menit 21 detik lintang utara dan 95 derajat 13 menit 0 detik bujur timur. Koordinat ini disahkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial sebagai acuan nasional. Monumen kilometer nol bukan sekedar penanda simbolik. Di bawahnya tertanam pilar geodesi permanen, yaitu titik referensi yang digunakan untuk pengukuran jarak, pemetaan, hingga sistem navigasi. Jadi, kalau Sobat RRI melihat perhitungan jarak antar kota, seperti Jakarta-Sabang, penghitungannya dimulai dari titik ini, titik paling barat NKRI yang diakui secara resmi. Namun, lebih dari sekedar angka dan koordinat, kilometer nol Sabang punya makna besar bagi bangsa Indonesia. Titik ini menjadi simbol keutuhan wilayah Indonesia. Dari Sabang di barat sampai Merauke di timur, dari Miangas di utara hingga Pulau Rote di selatan. Disinilah rasa kebangsaan itu terasa nyata, bahwa Indonesia bukan hanya pusat kota-kota besar, tetapi sebuah negara kepulauan luas yang disatukan dalam bingkai NKRI. Monumen ini sering menjadi lokasi upacara, momen budaya, hingga napak tilas sejarah. Wisatawan yang datang biasanya mendapatkan sertifikat resmi kunjungan kilometer nol sebagai simbol bahwa mereka telah menginjak titik awal Indonesia. Sobat RRI, berbicara tentang Sabang gak lengkap tanpa menyebut keindahan alamnya. Pulau Weh terkenal dengan air laut jernih, terumbu karang yang masih terjaga, serta pesona pantai seperti Iboy dan Gapang yang memanjakan mata. Tak sedikit wisatawan menyebut, perjalanan ke kilometer nol adalah perjalanan menuju salah satu ujung dunia versi Indonesia. Perpaduan sejarah, geografi, dan keindahan alam inilah yang membuat Sabang menjadi destinasi wajib bagi mereka yang ingin merasakan makna Indonesia secara utuh. Kini Sobat RRI sudah tahu

yang melekat di dalamnya. Jika suatu hari Sobat RRI berkesempatan pergi ke Sabang, jangan lupa kunjungi monumen ini. Rasakan sendiri bagaimana Indonesia dimulai dari titik ini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selanjutnya kita akan ikuti beberapa single lainnya, saudara, masih dari Stardust Club yang akan menyapa Anda dalam Senandung Rindu malam hari ini. Ada Ibu Kartika Lazuardi yang akan dilanjutkan dengan Ibu Miri. Kemudian juga ada satu single, Tangan Tak Sampai, yang akan dinyanyikan oleh Ibu Rahayu Sujarwati. Dan kita akan nikmati The Prayer yang akan dinyanyikan oleh Bapak Isnandi Latif. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sobat RRI, pernah membayangkan ada danau di Indonesia yang kedalamannya melebihi 500 meter, airnya jernih kebiruan, dikelilingi perbukitan hijau, dan menyimpan misteri kehidupan purba? Inilah Danau Matano, danau terdalam di Asia Tenggara yang berada di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Apa yang membuat Danau Matano begitu istimewa? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Danau Matano memiliki kedalaman sekitar 590 meter. Angka ini menjadikannya danau terdalam di Asia Tenggara dan salah satu yang terdalam di dunia. Danau ini terbentuk dari proses tektonik akibat pergeseran lempeng bumi jutaan tahun lalu. Letaknya berada di kawasan pegunungan Verbeek dan termasuk dalam sistem Danau Malili bersama Danau Towuti dan Danau Mahalona. Karena kedalamannya yang ekstrim, lapisan air di Danau Matano memiliki karakteristik unik, termasuk kadar mineral yang tinggi dan kondisi oksigen yang terbatas di bagian terdalamnya. Keunikan Danau Matano bukan hanya soal kedalamannya saja. Para peneliti menyebutnya sebagai laboratorium alam karena memiliki banyak spesies endemik atau makhluk hidup yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Beberapa jenis ikan, udang, hingga siput purba hidup dan berevolusi secara terisolasi di danau ini selama ribuan tahun. Kondisi lingkungannya bahkan kerap dibandingkan dengan ekosistem purba di bumi dan menjadi referensi penelitian ilmiah internasional. Tak heran jika Danau Matano menjadi perhatian para ilmuwan dari berbagai negara. Sobat RRI, di balik nilai ilmiahnya, Danau Matano juga menyimpan panorama yang memukau. Airnya yang jernih memungkinkan pengunjung melihat hingga ke dasar di tepian danau. Aktivitas seperti berenang, menyelam, hingga menikmati matahari terbenam menjadi daya tarik tersendiri. Namun, sebagai kawasan dengan ekosistem sensitif, kelestarian Danau Matano harus dijaga. Aktivitas manusia, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan dapat mengancam keseimbangan alamnya. Danau Matano bukan hanya sekedar destinasi wisata. Ia adalah warisan geologi, kekayaan biodiversitas, sekaligus kebanggaan Indonesia di mata dunia. Keberadaannya membuktikan bahwa Indonesia tidak hanya kaya budaya, tetapi juga memiliki keajaiban alam yang luar biasa. Menjaga Danau Matano berarti menjaga masa depan ekosistem unik yang telah terbentuk selama jutaan tahun. Sobat RRI, kini kita tahu bahwa Danau Matano adalah danau terdalam di Asia Tenggara dengan kedalaman hampir 600 meter dan keanekaragaman hayati yang unik. Dari Sulawesi Selatan, keajaiban alam ini menjadi bukti kekayaan Nusantara yang mendunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang,
2: Goi Merdeka.
3: K Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di Prangwedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

Sobat RRI, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, di timur Nusantara pernah berdiri dua kekuatan besar yang membuat bangsa-bangsa Eropa saling berebut pengaruh. Dua kesultanan ini berasal dari akar yang sama, bahkan sering disebut sebagai saudara. Namun tumbuh menjadi dua kekuatan dunia di jalur perdagangan rempah-rempah. Mereka adalah Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Bagaimana kisah dua saudara ini bisa mengubah peta kekuasaan dunia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Ternate dan Tidore tumbuh di Kepulauan Maluku, wilayah yang sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai penghasil cengkeh terbaik di dunia. Keduanya berasal dari masyarakat lokal yang berkembang menjadi kerajaan maritim kuat sejak abad ke-13. Ternate dan Tidore memiliki bahasa, budaya, dan sistem pemerintahan yang hampir serupa. Bahkan kerap disebut sebagai dua saudara dari rahim sejarah yang sama. Namun, letak geografis dan kepentingan politik perlahan membentuk jalur kekuasaan yang berbeda. Sobat RRI, di masa itu, cengkeh bukan sekedar bumbu dapur. Rempah-rempah adalah komoditas paling mahal di Eropa. Bahkan nilainya bisa disetarakan dengan emas. Ternate dan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah dunia, membuat bangsa Portugis, Spanyol, dan kemudian Belanda datang ke Maluku dengan satu tujuan, menguasai sumbernya. Ternate menjalin hubungan dengan Portugis, sementara Tidore bersekutu dengan Spanyol. Persaingan dua kekuatan Eropa ini ikut menyeret Ternate dan Tidore dalam konflik global yang dampaknya terasa hingga lintas benua. Meski sering digambarkan bersaing, hubungan Ternate dan Tidore tidak selalu bermusuhan. Keduanya memiliki strategi politik masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan. Ternate dikenal agresif dalam diplomasi dan militer, sementara Tidore lebih menekankan pengaruh budaya dan jaringan kekuasaan hingga Papua. Dalam beberapa periode, kedua kesultanan bahkan bekerja sama melawan dominasi asing yang mulai menekan kedaulatan mereka. Dari sinilah terlihat bahwa persaingan mereka bukan sekedar konflik saudara, melainkan upaya bertahan di tengah pusaran kekuatan dunia. Sobat RRI, jejak Kesultanan Ternate dan Tidore masih hidup hingga hari ini. Mulai dari istana kesultanan, tradisi adat, hingga peran tokoh-tokohnya dalam sejarah Nusantara. Kisah dua saudara ini mengajarkan bahwa wilayah Indonesia Timur sejak lama bukan daerah pinggiran, melainkan pusat peradaban dan perdagangan dunia. Sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk di Jawa atau Sumatera, tetapi juga di Maluku, di tanah rempah yang mengubah arah sejarah global. Sobat RRI, Kesultanan Ternate dan Tidore adalah bukti bahwa Nusantara pernah menjadi poros dunia. Dua saudara, dua kekuatan, dan satu warisan besar bagi sejarah Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan kisah Kesultanan Ternate Tidore yang pernah mengguncang dunia. RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

saya Erni Patrastia hari ini Kepala BPS Kabupaten Malang mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tetaplah menjadi lembaga penyiaran yang adaptif, kreatif, dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun.

Mengikuti sajian tembang kenangan dari Stardust. Kali ini ada Budiah Puspitasari bersama dengan Pak Arif Nur Afandi. Dilanjutkan dengan Angin Malam dari Pak Haryono. Kemudian juga Willingly yang akan menyapa Anda saudara dari Pak Samsul Arif. Dan juga Juwita Malam akan dinyanyikan oleh Pak Wahyudi dalam Senandung Rindu malam hari ini, Jumat 11 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono, Rektor UM Universitas Negeri Malang. Atas nama keluarga besar UM Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. RRI yang sejak proklamasi dan revolusi nasional terus menggelorakan semangat juang bangsa. Semoga makin dipercaya publik serta bisa memberikan pencerahan sesuai tuntutan dan tantangan zaman. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar Universitas Negeri Malang berharap RRI bisa memberikan informasi yang makin akurat, edukatif, inspiratif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. RRI Jaya

pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Regional Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

Sobat RRI, tahukah Anda bahwa di ujung timur Indonesia terdapat lautan yang disebut-sebut sebagai surga bawah laut terkaya di dunia? Bukan di Australia, bukan di Karibia, melainkan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat Raja Ampat, laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Inilah kisahnya, di sekarang Anda tahu. Raja Ampat terletak di ujung barat Pulau Papua, tepatnya di Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan ini terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil dengan 4 pulau utama, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul. Nama Raja Ampat sendiri berarti 4 raja yang berasal dari legenda lokal tentang 4 raja yang memerintah pulau-pulau utama tersebut. Namun bukan hanya kisahnya yang menarik, melainkan apa yang tersembunyi di bawah permukaan lautnya. Sobat RRI, Raja Ampat berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia atau Coral Triangle, wilayah laut dengan kehidupan biota laut paling kaya di bumi. Hasil penelitian menunjukkan, lebih dari 75% spesies terumbu karang dunia dapat ditemukan di perairan Raja Ampat. Tak kurang dari 1.600 jenis ikan, ratusan jenis karang keras, serta berbagai spesies laut langka hidup dan berkembang di sini. Mulai dari pari manta raksasa, hiu karpet berjalan, hingga biota mikro yang belum sepenuhnya teridentifikasi, semuanya menjadikan Raja Ampat sebagai laboratorium alam yang luar biasa. Keistimewaan Raja Ampat bukan hanya pada jumlah spesiesnya, tetapi juga pada kondisi ekosistemnya yang masih relatif alami. Hal ini tidak lepas dari peran masyarakat adat yang sejak lama menerapkan kearifan lokal dalam menjaga laut mereka. Salah satunya adalah tradisi sasi laut, aturan adat yang membatasi waktu dan cara pengambilan hasil laut agar alam tetap seimbang. Kombinasi antara alam yang kaya dan kesadaran masyarakat dalam menjaganya menjadikan Raja Ampat sebagai contoh nyata harmoni antara manusia dan alam. Keindahan dan kekayaan Raja Ampat telah menarik perhatian dunia internasional. Para ilmuwan, penyelam, dan pemerhati lingkungan datang dari berbagai negara untuk mempelajari dan menyaksikan langsung keajaiban laut Indonesia ini. Raja Ampat kini dikenal sebagai ikon konservasi laut global dan destinasi ekowisata kelas dunia yang menempatkan Indonesia di peta penting keanekaragaman hayati. Namun Sobat RRI, kekayaan besar selalu datang bersama tanggung jawab yang besar juga. Perubahan iklim, aktivitas manusia, dan eksploitasi pariwisata menjadi tantangan nyata bagi kelestarian Raja Ampat. Karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan menjadi kunci agar surga laut ini tetap lestari untuk generasi mendatang. Raja Ampat bukan hanya kebanggaan Papua, tetapi juga harta berharga Indonesia dan dunia. Lautnya mengajarkan kita bahwa kekayaan alam sejati bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, tiga. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase.
2: Mengucapkan

0: Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bupati Serang, Kepala KPPN Malang mengucapkan selamat dari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia 81 mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45.
3: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari
10: Damase.
4: Mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Tahukah Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: leher ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 11 September 2026. Akhir kata, kerabat kerja Pro 1 RRI Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Setia Pro 1 RRI Malang, dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya Raja Par hadir kembali menemani Anda dalam Malang pagi ini di edisi hari Sabtu 12 September 2026 ya. Dan seperti biasa akan kami awali dengan tausiah mutiara pagi. Nanti kami akan membahas tentang bergembira dengan kelahiran Rasul, karena ini kita masih dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi. Dan nanti akan bersama dengan Ustazah Insinyur Yayu Sulistyaningsih selaku pimpinan Aisyah Kota Malang. Dan kemudian dilanjutkan dengan berita pagi nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti pada pukul 7 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Dan dialog Kasta Cita nanti bersama dengan narasumber kita Royin Fauziana MSI selaku Ketua KPID Jawa Timur. Kemudian Dr. Anda Frida Kusuma Stuti MSI, dosen ilmu komunikasi FISIF, anggota Javil di Indonesia, jaringan pegiat literasi digital, dengan topik penguatkan siaran sehat untuk Indonesia. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Fakhrudin adalah seorang pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga tokoh Muhammadiyah yang dikenal dengan nama kecil Muhammad Jazuli ini. Ia merupakan seorang ulama yang aktif dalam pergerakan nasional. Awalnya ia menjadi anggota Budi Utomo, lalu berpindah ke Serikat Islam dan akhirnya ke Muhammadiyah. Kiai Haji Fakhrudin pertama kali belajar agama melalui sang ayah, Kiai Haji Hasyim. Kemudian ia juga belajar di beberapa ulama terkenal yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tahun 1921, Kiai Haji Fakhrudin pergi ke Mekah selama 8 tahun untuk meneliti nasib para jemaah haji asal Indonesia. Para jemaah seringkali mendapatkan perlakuan kurang baik dari para pejabat Mekah. Ia pun memprakarsai terbentuknya Badan Penolong Haji. Selain itu, ia juga pernah diutus ke Kairo sebagai wakil umat Islam Indonesia untuk menghadiri konferensi Islam. Kegiatan politik Kiai Haji Fakhrudin dimulai pertama kali saat ia masuk dalam organisasi Budi Utomo. Namun, karena merasa ada ketidakcocokan, ia pun keluar dari Budi Utomo berpindah pada Serikat Islam. Fakhrudin tertarik dengan Serikat Islam karena ada gerakan politik. Ketika Serikat Islam mulai terpecah menjadi dua kubu, merah dan putih, Fakhrudin pun akhirnya beralih ke Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Fakhrudin, sekolah-sekolah agama harus diperbanyak untuk mendidik pemuda yang nantinya akan meneruskan syiar Islam. Rumahnya sering digunakan untuk tempat kursus para anggota Muhammadiyah. Fakhrudin juga banyak mengarang dalam surat kabar serta menulis beberapa buah buku seperti Pan-Islamisme dan Kepentingan Pengajaran Islam. Jelang Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1929, Fakhrudin jatuh sakit. Tanggal 28 Februari 1929, Fakhrudin dinyatakan meninggal dunia di Yogyakarta dan dikebumikan di Pakuncen, Yogyakarta.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada dan juga pemirsa YouTube channel RRI. Kami hadir kembali dalam Tausiah Mutiara Pagi. Kali ini topik yang akan kami bahas mengenai bergembira dengan kelahiran Rasul. Dan kita masih dalam suasana memperingati Maulid Nabi. Kemudian kami telah tersambung juga bersama dengan narasumber di sini bersama dengan Ustazah Insinyur Yayu Sulistianingsih, pimpinan daerah Aisyah Kota Malang. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ayu.
1: Ustazah, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, sudah lama sepertinya tidak bersua di udara.
2: Tiap bulan. Dibagi setiap bulan sekali.
1: Gitu ya, bulan sekali. Baik. Baik, Ustazah, kali pagi hari ini, di kesempatan pagi hari ini, topik kita di Tausiah Mutiara Pagi bergembira dengan kelahiran Rasul. Sebelum nanti kami akan mengundang juga untuk para pendengar bisa berdiskusi bersama kita di sini, kami persilakan dulu Ustazah untuk menyampaikan pengantar. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih, Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini, Sabtu 12 September tahun 2026, kita kembali bisa bersama-sama bertemu dengan para pendengar setia RRI Malang Pro 1 ya, dalam acara Mutiara Pagi. Untuk hari ini, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi, topik yang kita bahas adalah bergembira dengan kelahiran Rasul. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat sejahtera. Dan kalau seandainya ada di antara para pendengar masih dalam keadaan sakit atau sedang dalam ujian, semoga Allah memberikan kesabaran dan segala mengangkat segala permasalahan, penyakit ataupun permasalahan yang lain, dimudahkan urusan dan senantiasa dilunakkan hatinya untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah SWT. Para pendengar yang semoga dalam karunia Allah, hari ini Sabtu merupakan hari terakhir dari bulan Maulud ya, atau 30 Rabiul Awal ya, tahun 1448 Hijriah. Jadi sudah menjadi tradisi masyarakat kita senantiasa bergembira dalam memperingati kelahiran Rasul. Jadi hari kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan momen yang penuh keberkahan dan merupakan momen penuh merupakan titik dalam sejarah ya, dalam dicatat dalam sejarah karena memiliki pengaruh yang sangat dalam dalam kehidupan umat manusia. Pamannya Rasulullah Abu Lahab ya, begitu bergembira pada saat Rasulullah lahir karena saudara Abu Lahab adalah ayah daripada Rasulullah. Abdullah sudah wafat ya sebelum Rasulullah lahir. Jadi begitu gembiranya Abu Lahab sampai dia memerintahkan kepada budaknya Suwaibah untuk menyusui Rasul dan kemudian juga memerdekakan budaknya. Jadi kegembiraan dalam menyambut kelahiran Nabi adalah satu bentuk rasa syukur dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid adalah momentum untuk meneguhkan cinta kita kepada Rasulullah, sekaligus meneladani dan mengikuti apa-apa yang telah diajarkan kepada kita, umat Islam. Para pendengar RRI Malang dimanapun Anda berada, tentunya dalam kegembiraan kita menyambut maulid ini, ekspresinya sudah bermacam-macam. Tetapi kita tentunya harus yang lebih penting ya, kita memahami esensi atau pentingnya, kenapa sih Allah mengutus seorang manusia, seorang hamba pilihan, Muhammad SAW, untuk dilahirkan di bumi dan mengemban tugas sebagai seorang utusan Allah. Jadi disinilah yang perlu kita merenung ya. Boleh kita bergembira, berbagi makanan, mungkin dengan hadiah-hadiah ya, kita memperingati dengan sukacita kelahiran Rasulullah. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita memahami esensi. Kenapa sih Allah itu mengutus hamba pilihannya? Ya, disinilah saya ingin mengajak para pendengar untuk bisa menggali lebih dalam daripada peringatan maulid yang tentunya kita jangan sibuk dengan makanan saja. Boleh kita berbagi makanan dan itu sesuatu yang baik ya. Jadi misi utama Allah mengutus Muhammad Rasulullah SAW adalah, pertama adalah menyempurnakan akhlak. Ya, itu disampaikan Allah dalam Quran surat An-Nahl ya, yang artinya atau dalam bahasa Arabnya, innallaha a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal bagh yaitu kum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Dia memberi peringatan kepadamu agar kalian dapat mengambil pelajaran. Ya. Jadi misi Rasul adalah menyempurnakan akhlak perilaku manusia. Seperti kita tahu, pada saat sebelum Islam lahir, bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa Arab, yang terjadi permasalahan akhlak. Jadi mereka bagaimana perlakuannya terhadap penindasan kepada perempuan. Betapa perempuan itu yang sebenarnya sama-sama makhluk ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan, tapi kenapa perempuan kok dihinakan? Sehingga punya bayi perempuan seolah-olah itu aib, sehingga harus dibunuh, ya, menjadi beban. Dan bagaimana perempuan tidak mendapatkan waris, bagaimana perempuan itu kalau suaminya meninggal, dia diwariskan kepada keluarganya. Dan di bumi yang lain juga kita lihat, misalnya di Cina, bagaimana perempuan untuk standar keindahan kakinya itu dipaksa disiksa ya, sehingga tidak bisa berkembang. Atau mungkin di India, bagaimana saat itu perempuan kalau suaminya meninggal, dia juga dibakar hidup-hidup dan seterusnya. Belum lagi tentang perilaku menyimpang dalam hubungan laki-laki perempuan, tentang masalah ekonomi riba yang menguasai, dan masalah-masalah yang lain ya. Jadi Islam datang lewat Rasulullah Muhammad SAW itu bagaimana manusia itu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, melarang perbuatan keji dan mungkar dan permusuhan. Itu ya. Jadi bagaimana akhlak itu, perilaku manusia diperbaiki, dasarnya apa ya? Penegakan akhlak itu dengan cara penegakan tauhid. Jadi menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rob, sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya Ilah, sebagai zat yang kita tunduk patuh padanya. Jadi Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, sudah mengatur alam sedemikian indahnya, dengan hukum-hukum yang indah. Bagaimana air mengalir, bagaimana udara berhembus, bagaimana sinar matahari sampai di bumi dengan banyak lapisan-lapisan, ada lapisan ozon dan seterusnya, sehingga manusia tidak terbakar dengan sinar mataharinya. Itu adalah aturan-aturan Allah yang dipatuhi oleh alam semesta. Dan manusia sebagai zat yang diberi kebebasan untuk Allah, oleh Allah, mau taat ataupun mau ingkar, sebenarnya itu adalah pilihan ya, menghargai manusia untuk memilih. Tetapi sebenarnya Allah menciptakan manusia ini sebenarnya juga sudah dengan aturan-aturan. Kalau manusia mengikuti, maka akan terjadi keselarasan juga. Keselarasan bagaimana dia akan bisa sejahtera, sukses di dunia, juga sejahtera dan sukses di akhirat. Jadi perintah Allah dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dalam surat Al-Rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku memerintahkan kepada kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan ikhlas. Dalam beragama. Jadi din Allah diturunkan. Sebagai manusia itu ada kita petunjuk. Petunjuk kehidupan. Supaya bagaimana hidup itu bisa baik. Bagaimana menghargai perempuan. Bagaimana hubungan suami istri, bagaimana perekonomian, bagaimana amanat harus dilaksanakan, bagaimana harus menyayangi yang tua, menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan seterusnya ya. Dan yang ketiga, misi Rasulullah sebagai utusan Allah adalah bahwa Rasulullah adalah sebagai rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi bagaimana dengan diatasnya Rasul, kita diajarkan nilai-nilai kebaikan dan menghindari apa-apa yang buruk. Ya, itu semua adalah bagaimana kehadiran manusia ini kita diajarkan untuk menjadi kebaikan untuk alam semesta. Bukan hanya baik kepada sesama manusia ya. Kita berbaik pada sesama manusia dasarnya adalah karena kita taat pada perintah Allah. Karena itu baik untuk kita. Terus juga bagaimana kita berhubungan dengan makhluk yang lain selain manusia. Dengan alam. Bagaimana kita memperlakukan alam. Atau dengan hewan. Ya. Itu adalah bagaimana manusia-manusia yang terbimbing itu akan menjadi kebaikan bagi lingkungannya. Bagi alam semesta. Bukan manusia yang hanya mengikuti hawa nafsunya, sehingga dari situ dia hanya berorientasi pada egonya sendiri, tidak peduli pada alam semesta, sehingga dia melakukan kecurangan atau kerusakan kepada alam. Itu yang tidak dikehendaki oleh Allah ya. Kita diciptakan, manusia diciptakan dengan didampingi dengan petunjuk Allah, al-Islam dan Rasul yang diutus itu adalah bagaimana kita membuat suatu keselarasan, keindahan di alam semesta ini. Dan yang keempat adalah sebagai membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Jadi memberi kabar gembira dan juga ancaman. Supaya manusia tahu bahwa hidup itu bukan hanya hidup di dunia saja. Hidup di dunia ini adalah tempat untuk kita bersabar, tempat kita untuk berjuang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kesetiaan, pengorbanan ya, untuk nilai-nilai yang baik. Ya. Jadi memberi kabar gembira bagi orang-orang seperti itu, dia akan sukses di dunia juga akan sukses di akhirat. Dan bagi orang-orang yang melampaui batas, yang mengabaikan petunjuk Allah dan Rasulnya, yang zalim kepada manusia, yang tidak amanat menjalankan kepercayaan, maka akan ada peringatan, ada azab yang pedih. Mungkin di dunia dia bisa berkelit dari KPK. Dia bersembunyi dari orang-orang yang dizolimi. Tetapi setelah kematian, masih akan ada kehidupan yang lain. Nah, disinilah maksud daripada Allah lewat Rasulnya, manusia hidup dalam senantiasa dalam satu sosok yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Bagaimana segenap perilakunya senantiasa terpantau oleh malaikat ya, dan itu akan berimplikasi kepada kehidupannya. Jadi itu lebih daripada KPK. Jadi bagaimana sebagaimana Rasul bersikap berperilaku, kita perlu mencontoh apa-apa yang sudah diajarkan oleh beliau. Dalam surat yang lain, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul diletakkan kepadamu, maka ambillah. Dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Para pendengar yang dirahmati Allah, sosok Rasul adalah sosok yang luar biasa. Ada empat sifat utama Rasul yang wajib kita teladani. Sebagai umat manusia, apabila kita meneladani sifat ini, kita akan jadi sosok yang seorang yang bisa jadi sangat berharga sekali. Sosok yang dicari, siapapun, bukan hanya orang muslim. Orang-orang kafir pun juga bisa mencari kita. Karena apa? Pertama, sifat Rasul adalah siddiq, jujur. Selalu benar dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Jadi apa yang dilakukan itu adalah sesuai apa yang di hatinya. Dia tidak punya kesendirian. Selalu apa adanya. Dia tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk. Ya. Jadi kejujuran ini adalah mata uang yang senantiasa berlaku dimanapun. Kita ingin punya pegawai yang jujur. Kita ingin punya atasan yang jujur. Sehingga kita tidak dimanipulasi. Nah ini bagaimana kita bisa menciptakan sosok seperti ini. Dengan peringatan maulid ini, kita hadirkan diri kita. Apakah kita sudah betul-betul mencintai Rasul? Ya? Sebagaimana perintah Allah tadi, apa-apa yang didatangkan oleh Rasul, ditunjukkan oleh Rasul. Ya? Dan dalam surat yang lain dikatakan, Rasul adalah sebagai suri teladan. Takut karena lakum fi rasulai uswatun hasanah. Jadi sosok model yang harus kita ikuti. Jadi model pertama adalah kejujuran. Sehingga dia Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi pun sudah dikenal sebagai seorang yang jujur, terpercaya, al-amin. Dan orang-orang tidak takut untuk berhubungan bisnis dan seterusnya. Nah, kalau kita dalam zaman sekarang ini bisa menunjukkan kejujuran, integritas, tentunya orang tidak khawatir untuk membicarakan sesuatu urusan pada kita. Dan itu bisa menjadi solusi daripada permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Yang kedua adalah amanah. Ini juga hampir beririsan ya, terpercaya. Orang yang menjaga setiap kepercayaan. Nah, saat ini kadang-kadang kita sudah sulit menjadi seorang yang amanah ya. Banyak sekali cara begitu-begitu untuk bisa seseorang itu mengeruk keuntungan dari orang yang lain. Nah, disinilah dengan peringatan maulid tahun ini bagaimana kita mengupayakan mulai dari diri kita sendiri. Kita menjadi seorang yang bisa menjaga kepercayaan, menjadi seorang yang amanah sebagai seorang tua, kayak sebagai seorang ibu, seorang bapak, sebagai seorang pemimpin, sebagai warga masyarakat. Bagaimana kita bisa menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan, berani menyampaikan kebenaran, ya. Berani beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang baik. Bagaimana senantiasa kita menjadi sosok yang bukan hanya pasif melihat keadaan yang ada, tetapi kita senantiasa belajar dan berkontribusi dengan kebaikan-kebaikan yang bisa untuk memperbaiki diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita, bangsa kita, gitu ya, dan seluruh umat manusia. Dan yang keempat sifat utama Rasul yang harus juga kita teladani, kita upayakan untuk bisa kita teladani adalah fatonah, kecerdasan beliau. Jadi beliau seseorang yang cerdas dalam menyelesaikan permasalahan, senantiasa mau belajar, sehingga terasah keterampilannya dalam menghadapi suatu banyak situasi. Sehingga dengan dunia yang sedang berubah ini, kita bukan hanya menyalahkan kondisi yang ada, menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak-pihak di luar kita, tetapi bagaimana kita mulai membangun diri kita, tidak binasik, mulailah dirimu sendiri. Juga mungkin dari teman-teman kita, kalau kita punya jamaah dari jamaah kita, jadi sosok yang siddiq ya, yang jujur, yang amanah, yang tabligh dan fatonah. Itu adalah sifat-sifat yang memang harus kita utamakan ya, sebagai cerminan daripada sifat Rasul yang memang harus kita upayakan kita memiliki sifat-sifat itu supaya sejahtera hidup kita di dunia ini. Para pendengar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan karunia Allah, marilah kita berupaya menjadikan momen Maulid tahun ini adalah momen yang punya arti terhadap diri kita. Kita bukan hanya bergembira dalam secara fisik saja, tetapi kita juga perlu merenung apa ekspresi kebahagiaan saya yang membuat Rasulullah ridho, membuat kita menjadi semakin dekat kepada Rasul, dan Rasulullah tersenyum kepada kita. Di tengah zaman yang fitnahnya luar biasa ini, marilah kita mau memulai memperbaiki diri kita dengan merenungkan makna Maulid yang sedemikian dalam. Bulannya sudah mau berlalu, ya, kita besok sudah mau masuk bulan yang baru, tetapi semangat untuk memperbaiki diri, untuk bisa menjadi sosok yang lebih baik dari waktu ke waktu, hendaklah senantiasa kita bertahan. Begitu dulu mungkin para pendengar yang dirahmati Allah, Mbak Ayu, sebagai paparan awal, semoga nanti bisa kita sambut dengan tanya jawab. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk penyampaian pengantar di Tausiah Mutiara Pagi kali ini terkait dengan topik bergembira dengan kelahiran Rasul. Luar biasa sekali tadi paparannya Ustazah, dan kami tentunya mengundang untuk para pendengar dimanapun Anda berada bisa untuk bergabung bersama kami di 08155600 555 600 915 untuk line WhatsApp ya, yang ingin bertanya terkait dengan Tausiah Mutiara pagi kali ini, dan juga yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon kepada Ustazah Insinyur Yayu, di sini bisa langsung ke 0341495850. Saya tunggu nanti hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Sambil menunggu Ustazah, tadi yang keempat juga dikatakan bahwa sesuai dengan tema ya, Rasulullah lahir kemudian membawa kegembiraan begitu. Nah, ini sebenarnya kenapa kita harus menunjukkan rasa gembira atas kelahiran Rasulullah, selain tadi mungkin karena Rasulullah membawa kebaikan ya, tadi dari zaman jahiliyah begitu, kemudian jadi seperti saat ini begitu, perempuan khususnya bisa hidup dengan aman dan nyaman begitu Ustazah.
2: Ya, jadi kita memang perlu berbahagia ya dengan kelahiran Rasul ya. Itu adalah titik awal lahirnya seorang utusannya, seorang manusia yang mulai harus mulai merubah keadaan masyarakat. Bagaimana perubahan itu dimulai dari penduduk kota Mekah, kemudian kota Madinah, dan kemudian menyebar. Nilai-nilai kebaikan itu ternyata menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana kalau kita mempelajari sejarah peradaban manusia ya, dengan adanya Islam ini, kita akan kita banyak belajar ya, bagaimana Islam pada saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah ya, beliau hijrah kepada suatu masyarakat yang di situ itu masyarakat yang heterogen, ada kaum Yahudi, ada kaum musyrik, dan juga kaum Muslim. Bagaimana beliau menyatukan masyarakat yang tadinya kota Madinah itu selama ratusan tahun ya itu berperang ya, perpecahan ada antara suku Aus dan Khazraj, ada satu suku yang senantiasa berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Tapi begitu datangnya Islam ya, mereka bersyahadat, mereka hanya taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, dan Islam melarang orang mendzalimi orang lain, Islam melarang membunuh orang tanpa hak, Islam harus mengajarkan untuk berbuat santun, menyantuni orang yang lemah, harus menyebarkan salam ya, ketemu harus mengucapkan salam ya, semoga keselamatan atasmu, kan seperti itu ya. Jadi itu ucapan juga perilaku. Sehingga yang terjadi, kita lihat dalam bentuk nyata dalam kota Madinah yang tadinya selama ratusan tahun itu terjadi perang saudara yang tidak henti, ternyata Rasulullah bisa menyatukan dalam satu perjanjian piagam Madinah. Jadi nilai-nilai kebaikan sudah dimulai di situ. kemudian juga mengajarkan manusia supaya tidak stres hidupnya. Dia harus bersandar kepada sesuatu zat yang maha kuasa, ya. Karena manusia ini diciptakan dalam kondisi lemah. Jadi kita kalau lemah itu kan mesti mencari tempat bersandar, ya, tempat meletakkan diri. Nah, disinilah Rasulullah mengajarkan bahwa tempat yang bersandar sesungguh-sungguhnya, yang bisa menguatkan dirimu, yang bisa membuat dirimu teguh, bisa mengobati kelemahan dalam jiwamu adalah kembali kepada Allah. Sandarkan kepada pemilik alam semesta. Seperti itulah. Jadi bagaimana tauhid itu mengajarkan, membebaskan manusia dari segala belenggu, beban, rasa takut kepada sesama manusia. Mungkin ya, kita kadang-kadang dalam bermasyarakat kita takut pada pimpinan kita takut diancam begini begitu. Tapi pada saat kita sudah punya tempat bersandar dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, ya, tidak ada ilah. Ilah itu siapa sih? Sesembahan, tempat bergantung, tempat kita mengeluh, ilah yang kita cintai di atas segala sesuatu. Bahwa Allah atau ilah itu adalah suatu zat yang mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, yang menyelesaikan segala permasalahan kita. Kita bersandar di situ, kita akan punya kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Bahwa apa yang di dunia ini memang diciptakan untuk menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya, kesulitan-kesulitan itu untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Dilihat reaksi kita, diuji dengan kekurangan uang misalnya, ya, apakah dia bersabar ataukah dia hotel misalnya, ya, gitu Mbak Ayu, ya. Katakan ibu-ibu, ya, gara-gara gak punya uang beli susu hotel di supermarket. Itulah yang dilihat oleh Allah. Ada juga orang yang kesulitan keuangan, akhirnya dia berupaya untuk berbisnis, berusaha untuk berdagang, atau dia melakukan pekerjaan yang lain, membantu orang lain. Nah, disitulah Allah melihat bagaimana apa yang dilakukan. Apakah dia menghinakan dirinya, ataukah dia menjadikan dirinya berkembang menjadi sosok yang semakin lama bisa semakin besar. Ya? Kita lihat orang-orang yang kesulitan ekonomi, kalau dia sungguh-sungguh dalam bisnis, dan memang bakatnya di situ, ternyata dia menjadi seorang yang luar biasa penghasilannya. Dia bisa membuka lapangan kerja, bisa punya peran ekonomi masyarakat yang luar biasa. Jadi segala kesulitan itu, keterbatasan itu diciptakan supaya manusia itu kreatif, ya. Jadi akal dan otaknya manusia itu luar biasa, ya. Dia kalau ditekan, ya, istilahnya the power of kepepet, ya. Kalau kepepet itu kreatif gitu loh. Yang tadinya nggak bisa lari kenceng dikejar anjing, ulah bisa loncat pagar. Itu yang nyata. Dan dalam kehidupan yang lain, kita lihat orang-orang sukses itu banyak juga. Karena nggak punya penghasilan, dia di PHK, terus dia mencoba usaha gini gitu. Nah, saya ingat bakso Sri Tikah, ya, yang ada di Kota Malang itu, bakso beku. Dia juga berangkat dari kesulitan keuangan yang luar biasa. Dia harus mendampingi ibunya di Kota Malang, meninggalkan pekerjaan yang mapan. Dalam kondisi setengah terputus asa itu, dia usahakan, dia usaha bikin bakso. Ternyata kok booming luar biasa, sampai ekspor ke Hong Kong dan kemana-mana. Sampai dia kaget, kok ternyata Allah mempersiapkan ini untuk saya, ya, begitu. Jadi kalau kita mau merenung, kalau kita mau berusaha, ya, banyak orang-orang sukses itu yang berangkat dari permasalahan-permasalahan itu, dan dia tidak menyerah dari permasalahan itu. Karena apa? Dia tahu Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu tidak memberikan beban kecuali dengan sesuai kemampuan. Tinggal mampu, mau nggak kita itu untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang beda, istilahnya seperti itu, ya, kalau dalam bidang ekonomi dan yang lain-lain seperti itu, ya. Dengan kita percaya kepada Allah, ya, memperbaiki keyakinan kita, sebagaimana Rasulullah, beliau di kota Mekah bersusah payah untuk menyebarkan kebaikan, membebaskan manusia dari penghambaan kepada batu, yang batu itu tidak punya kuasa, mengajarkan kebaikan, kejujuran, tetapi balasannya saat itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, tapi beliau bersabar. Dengan kesabaran itulah sosok-sosok manusia utama, ya, para sahabat-sahabat itu adalah sosok yang sangat teguh, ya, di sahabat-sahabat asabiqunal awalun ya, yang masuk Islam dalam periode pertama di kota Mekah itu adalah sosok-sosok yang memang sudah ditempa dengan segala kesulitan dan tidak menyerah. Dia tetap kekeh dengan ketaatannya kepada Allah, bahwa hidup ini adalah hanya persinggahan sebentar. Kita nanti akan berpulang kepada Allah. Tetapi dengan persinggahan yang sebentar ini, bagaimana kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk berbuat kebaikan, menjadi diri yang bermanfaat. Nah, itu ya, menambah ilmu tentunya harus nanti kita belajar ya, sampai saatnya Allah memberikan jalan. Terbukalah kota apa diperintahkan untuk hijrah di kota Madinah. Bagaimana disitulah kaum muslim memulai mengekspresikan segala potensinya untuk mengembangkan suatu peradaban. Dan dari situ kemudian futuhat ya, dibebaskanlah bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa tiran ya. Ada Persia, ada Romawi yang saat itu dikuasai oleh rajanya yang sangat mutlak ya. Masyarakatnya banyak tertindas, dibebaskan oleh Islam. Dan terjadi akulturasi ya. Islam tidak memaksakan mereka untuk beragama Islam. Tapi kalau masuk Islam, silahkan. Disitulah terjadi kontak budaya. Dan orang menyaksikan betapa Islam itu sangat egaliter. Egaliter maksudnya menghormati sama manusia, bekerja sama, ya, kebebasan itu juga dijunjung. Ya. Meskipun dalam batas-batas yang ada batasannya, ya, tidak bebas tanpa batas. Tapi bagaimana hubungan masyarakat itu diatur. Ya. Karena Islam adalah agama yang bukan hanya mengurus urusan pribadi saja, tetapi juga mengurus masyarakat. Di situ ada zakat, ya. Di situ ada misalnya lembaga pernikahan, ya. Hubungan suami istri, hubungan laki perempuan juga diatur. Ya. Boleh, dia menikah, boleh. Ya. Tapi dia tidak boleh sembarangan untuk berzinah, ya. Itu karena untuk membentuk masyarakat. Ya, ternyata dari situlah berkembang. Interaksi dengan dunia luar ternyata semakin mengokohkan nilai-nilai Islam yang memang luar biasa. Sampai sekian abad menjadi peletak dasar daripada ilmu pengetahuan yang tadinya sudah terputus dengan Yunani. Dari situlah Barat mempelajari Islam dan kemudian bisa berkembang. Begitu Mbak Ayu ya. Jadi baik, itu diawali dari lahirnya seorang Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa Rasulullah itu kita juga tidak akan punya satu model kan seperti itu.
1: Baik, ya, baik Ustazah. Baik, ini kita mau sapa pendengar dulu juga pemirsa ya, karena masih bersama kami di Tausiah Mutiara Pagi kali ini. Dan masih bersama dengan Ustazah Insinyur Yayu Sulistyaningsih. Ini ada komen yang masuk di WhatsApp, YouTube ya. Ini dari... Ustazah, mohon izin Ustazah. Halo.
2: Ya, halo ya. Ya
1: baik. Ya, sedikit ini ya. Ada ini. Baik. Ini ada

0: Terima kasih untuk yang sudah komen. Ini juga ada WhatsApp yang masuk. Ini sepertinya agak berbeda ya dari tema kita kali ini. Tapi gak apa-apa, mungkin kita bacakan aja. Assalamualaikum. Musibah, ini bencana terjadi dari Allah. Nah, di media sosial banyak muncul video bencana erupsi gunung berapi, gunung anak Krakatau. Katanya ada campur tangan asing. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini dari Bu Maria Indah Dwi Suryani.
1: Bu Maria Indah Dwi Suryani. Iya. Bu Maria Dwi Indah Suryani, terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan berkahan kepada Ibu Maria yang sudah pagi hari ini meluangkan waktu untuk mencari petunjuk ya Bu ya. Mutiara pagi ini kan kita saling menguatkan tawasul bilhaq, tawasul bisober. Terima kasih atas kebersamaannya di RRI Malang dalam acara Mutiara Pagi. Jadi memang saat ini kita sedang dalam musibah ya, gunung erupsi, dan kita tidak tahu lagi. Sebelumnya tadi juga ada ancaman El Nino ya, bahaya kekeringan yang ekstrim dikatakan berkali-kali seperti itu. Jadi memang untuk itulah ya, kita supaya merasa bahwa ada di luar kita itu ada kekuatan yang lain. Kalau perilaku kita sudah keterlaluan, kadang-kadang alam juga ikut marah, ikut memberikan peringatan. Kalau seandainya kita yang tinggal di Indonesia ya, yang dikelilingi oleh gunung berapi, kita itu dibilang ring of fire ya, kita itu cincin gunung berapi dari Sumatera, dari Jawa dan seterusnya, itu kita itu banyak sekali gunung berapi yang membuat memang Indonesia ini adalah yang kaya ya, alamnya kaya sekali, tetapi juga ancamnya luar biasa. Disinilah kita harus merenung ya, hidup ini bukan hanya di dunia, kita tidak bisa mengontrol semuanya di atas kekuatan manusia ya. Gunung itu kita tidak bisa memprediksi sejauh mana besarnya nanti bencana yang akan terjadi. Gunung Semeru dekat sekali dengan kita, dan kita ada Gunung Kelut, Gunung Bromo juga, atau ada banyak gunung-gunung yang lainnya, yang aktif maupun yang pasif. Kalau Allah menghendaki itu semuanya tiba-tiba mengeluarkan lavanya, dan itu akan terjadi, itulah hari kiamat ya. Kita harus meyakini hal itu sebagai seorang manusia ya. Itu peringatan bahwa manusia tidak bisa mengontrol semuanya atas ilmunya. Kadang-kadang manusia sekarang kan seolah-olah sombong, oh saya sudah bisa mengotor, saya bisa memprediksi, saya bikin ini itu untuk bisa menghadapi alam. Ya memang manusia harus berusaha, tetapi kan selalu ada kekuatan yang lebih besar daripada kita. Nah disinilah ya, di samping kita sebagai umat manusia harus senantiasa belajar mengantisipasi ancaman terhadap kita, kita juga memang harus meyakini akan ada saatnya nanti semua gunung itu semuanya meletus, hancur, lebur, rata semuanya. Dan manusia itu seperti aneh-aneh, seperti binatang laron ya, berterbangan, terlempar sana kemari. Ada gempa bumi, ada tsunami, ada letusan awan panas dan seterusnya. Itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk menciptakan. Justru disinilah kita sebagai hamba Allah ya, sebagai seorang yang beriman, dunia ini semuanya dalam kendali Allah. Bagaimana kita membuat supaya Allah tidak murka pada kita. Kalau sudah terlalu banyak korupsi dan kezaliman di negeri kita, bisa jadi alasan bagi Allah untuk menghancurkan bangsa yang memang perlu diganti ini umatnya karena terlalu rusak. Sebagaimana umat-umat yang lalu. Tetapi dengan istighfar dan taubat kita, dan setiap perbuatan baik daripada hamba-hamba Allah yang masih dalam petunjuk di Indonesia ini, Allah masih menahan itu semua. Begitu ya, Ibu Maria dan para pendengar semuanya, itu adalah peringatan bagi kita, supaya kita bagaimana sih senantiasa ingat bahwa hidup itu akan ada akhirnya. Dan ada zat di luar kita yang punya kuasa sepenuhnya untuk mau menjadikan kita meninggal hari ini dengan cara ketimpa gunung gunung meletus atau gempa, kita tidak tahu. Yang kita miliki adalah hari ini, dan kita jadikan hari ini adalah hari yang terbaik kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, sebagai seorang insan manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, begitu Bu Maria.

0: Baik, itulah kenapa juga kita tidak dilarang untuk melakukan kerusakan ya di muka bumi. Tidak seperti sekarang ini hutan dibakar, kemudian alam-alam dikeruk begitu ya. Jadi ya beginilah akhirnya sekarang
1: ya, kita sedih sekali.
0: Kita berdoa supaya ya kita berada di ring of fire seperti Bu Ustazah katakan tadi. Berada di lingkaran api Pasifik begitu ya. Jadi kita berdoa semoga gunung-gunung berapi saat ini cepat mereda ya, karena di seluruh Indonesia nampaknya sudah mulai bangun ini di ya, Lombok pun ya, sudah mulai level waspada sekarang.
1: Jadi jadi juga begitu Bu Aju,
0: betul.
1: Ya?
0: Jadi di seluruh Indonesia Bu,
1: seluruh Indonesia.
0: Iya, ya. Jadi kita berdoa supaya cepat mereda lah ya agar damai tenteram ya, hidup kita. Baik. Baik, kita kembali ke tema Ustazah. Tadi kalau Bu Maria sudah apa ya, mengingatkan kita sedikit ya tentang kerusakan yang ada di muka bumi. Kita kembali lagi ke tema kita, yakni bergembira dengan kelahiran Rasul. Di sini bagaimana kemudian Ustazah, cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah bukan hanya saat maulid. Dan kalau maulid pun saya lihat banyak memang ya, khususnya yang ada di Lombok, di beberapa tempat
1: luar biasa.
0: Ada di beberapa tempat itu yang memang merayakan apa ya, kelahiran Nabi, maulid Nabi itu dengan cara yang berlebihan seperti itu, arak-arakan, bahkan sampai mohon maaf nanti ada yang sampai mabuk-mabukan begitu kan, udah melenceng ya dari ajaran agama kita. Nah ini bagaimana Ustazah, sebenarnya kita harus seperti apa sebenarnya apa namanya, merayakan maulid Nabi, kelahiran Nabi tanpa harus keluar dari akidah.
1: Ya, terima kasih Mbak Ayu ya. Jadi memang ekspresi manusia untuk merayakan kegembiraan itu bermacam-macam. Tetapi kan kita harus kembali, yang kita rayakan itu apa sih? Siapa sih gitu kan, seperti itu. Tentunya kan ekspresi rasa gembira itu kan harus kita jadikan ya sesuai dengan sosok yang kita peringati itu kan ya, jadi disitulah. Jadi kita kembali lagi ya, dari pesan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7 itu ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang diberikan rasul kepadamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah ya. Jadi Rasulullah itu memang tidak pernah meminta supaya diperingati setiap tahun kelahirannya. Para sahabat pun tidak pernah memperingati ya. Karena memang Rasulullah ada di dada mereka. Betapa kecintaannya kepada Rasul itu terekspresi dalam perilakunya. Beribadahnya ngikut Rasul, berbicaranya bagaimana dicocokkan dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Senantiasa berupaya untuk mengambil nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Rasul. Dan tentunya itu kan yang dikehendaki oleh Rasul ya. Dan kita bergembira dengan hadirnya itu kan karena seperti itu, ya. Jadi memang kita itu ya jangan bergembira atau ekspresi kegembiraan itu juga jangan pada saat bulan Maulid saja, ya. Tetapi ya sampai hayat ini nanti dipanggil kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana ekspresi gembira itu kan kita gembira karena apa? Karena yang dilahirkan, yang diutus ini dilahirkan adalah sosok mutiara ya. Mutiara yang Rasul bukan mutiara lagi ya, super manusia ya, sudah tidak ada turun lagi itu manusia seperti beliau itu, sosoknya seperti itu yang dijadikan sosok panutan.
0: Yeah.
1: Ya, kita harus ingat itu ya. Jadi peringatan misalnya kalau di Lombok itu ramenya ngalang-ngalai kalau lebaran di sini ya, masya Allah. Yeah. yang pada mudik ya, sampai luar biasa itu peringatannya. Suami saya pernah kuliah di Lombok, Mbak Ayu.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi biasa. Jadi sedikit tahu ya.
1: Iya, kalau orang Jawa kan nggak terlalu ya, tetapi yeah, kalau di Lombok itu, masya Allah ya, para pendengar, kalau di Lombok ngalang-ngalain orang Jawa kalau Lebaran ya. Lebaran di sini satu bulan sibuk ya makanannya, ajak sana dan sebagainya. Kalau di Lombok itu Maulid, Masya Allah. Ya, jadi inilah yang harus kita ingat ya. Maulid itu memperingati siapa? Jadi memang kita harus mau merenung ya. Dan agama kita memang afala ta'ilun, afala tadzakarun. Tidaklah kamu berpikir, tidaklah engkau merenungkan. Al-Quran itu selalu penuh dengan ada ayat-ayat yang senantiasa menyuruh kita untuk merenung ya. Merenung itu penting sekali ya. Jadi bukan hanya kita hanya ekspresi fisik saja, tetapi bagaimana kita mau memikirkan, kenapa sih kok kita senang-senang hari ini, kenapa kita kok makan-makan, karena lahir Rasul, kenapa Rasul kok kita lahirnya senang lagi. Akhirnya kita berpikir seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana itu berimplikasi kepada diri kita gitu loh ya. Jadi implikasinya bukan hanya dapat nasi bungkus ya, itu kan hanya sesaat. Tapi implikasinya adalah kita menjadi sosok yang lebih kuat, lebih sabar ya dengan menjaga Rasul, lebih bijak, lebih senang cari ilmu. Karena Rasulullah juga memerintahkan Allah Rasulnya, ya ikhra, belajarlah. Ikhra bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi semangat pertama, ayat pertama adalah semangat untuk mencari ilmu. Jadi, itu yang harus kita kobarkan ya. Jadi kalau kita nggak berilmu ya, sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Untuk bisa ngomong begini saja kan juga harus belajar ya. Mbak Ayu bisa jadi penyiar kan juga harus belajar gitu ya.
0: Baik. Ya, pendengar, demikian Tausiah Mutiara pagi kali ini bersama dengan Ustazah Insinyur Yayu. Tadi sempat terputus, namun kami harus usai di sini karena saat lagi kami akan ke berita pagi untuk Anda. Semoga apa yang sudah dipaparkan tadi oleh Ustazah Yayu Sulistianingsih ya, kemudian bisa menjadi renungan untuk kita semua terkait dengan topik kita, bergembira dengan kelahiran Rasul. Kita akan kembali di Tausiah Mutiara pagi dengan topik lainnya besok di jam yang sama. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Saya Rai Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Di perbatasan supaya tidak turun di kaldera ataupun di savana. Kalau nanti turun di savana ya kita agak juga menjaga vegetasi yang ada di sini.
2: Sekarang sudah beralih ke media digital. Untuk itulah sejak tahun 2025 RRI pun sudah mulai memberikan alternatif kepada pendengarnya.
0: Itulah di antara informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi edisi Sabtu 12 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Rahayu Jafar. Kita buka kabar pertama pagi ini, pendengar juga pemirsa. Kebakaran blok Penggol Bromo merembet ke arah Bukit Teletabis. Petugas gabungan masih berupaya padamkan api. Kita ikuti laporan Khairul Umam, Mas Duki berikut ini.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan blok Pengol, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo atau yang berada di kawasan savana Gunung Bromo hingga Jumat 11 September 2026 siang masih belum padam. Api terus meluas ke arah utara dan mendekati kawasan Bukit Teletabis atau Lembah Watangan. Ratusan personil gabungan masih melakukan upaya pemadaman. Mereka terdiri dari kepolisian, TNI, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS. Kapolsek Sukapura Ibtu Juantoro Setio Wadi mengatakan petugas telah berada di lokasi sejak Kamis sore setelah kebakaran dilaporkan. Pemadaman dilakukan secara manual dan menggunakan sejumlah kendaraan tangki air.
1: Mendapatkan informasi sejak kemarin kurang lebih pukul 16.30 ya, hari Kamis. Jadi begitu kita mendapat informasi, kita langsung meluncur ke lokasi untuk memastikan apakah betul bahwa titik api telah terjadi ya, khususnya di kawasan bergerak bersama rekan-rekan mutasi yang lain untuk melakukan upaya-upaya pemadaman. Dan hari ini pun titik api masih ada ya, dan kita melakukan upaya pendinginan ini, pemadaman ini tentunya dengan menggunakan alatnya seadanya ya.
3: Selain dari darat, pemadaman juga dilakukan melalui udara dengan mengerahkan satu unit helikopter waterbombing untuk menjatuhkan air di sejumlah titik kebakaran. Kondisi medan yang curam dengan kemiringan hingga sekitar 80 derajat serta tiupan angin kencang menjadi kendala petugas. Kondisi tersebut membuat api lebih cepat menjalar dan menyulitkan proses pemadaman.
1: Bahan bakar yang berupa rumput-rumput ilalang ya, begitu tebal, kering, dan angin juga sekarang sangat kencang sekali ya. Alhamdulillah hari ini angin memang arahnya ke atas, jadi agak kalau untuk ke bawah memang agak sedikit terhambat ya, tapi tetap akan menjalar ini kayaknya. Tetap kita antisipasi di perbatasan supaya tidak turun di kaldera ataupun di savana. Kalau nanti turun di savana ya kita agak juga menjaga vegetasi yang ada di sini ya.
3: Kebakaran berdampak pada wilayah Desa Ngadirojo dan juga Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Petugas kini berupaya melokalisasi titik api agar tidak semakin meluas, terutama menuju kawasan Bukit Teletabis atau Lembah Watangan. Pemantauan arah pergerakan api terus dilakukan secara simultan dari darat dan udara untuk mencegah kebakaran merembet ke kawasan lainnya. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Mas Duki melaporkan.
0: Sementara itu, karhutla Gunung Butak berhasil dipadamkan. Area terdampak capai 500 hektar. William melaporkan selengkapnya untuk Anda.
4: Titik api kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, wilayah Pegunungan Kawi, perbatasan Malang Blitar sudah tidak ditemukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mencatat area terdampak kebakaran di kawasan tersebut mencapai sekitar 500 hektar. Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan vegetasi yang terbakar mayoritas berupa semak belukar dan sabana di kawasan Kawi. Meski titik api telah padam, tim gabungan masih disiagakan di posko kawasan tersebut. Personel melakukan pemantauan dan observasi untuk memastikan tidak ada sisa bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Apabila hasil pemantauan menunjukkan kondisi benar-benar aman, BPBD akan melakukan penarikan personel secara bertahap. Penarikan direncanakan paling lambat pada Minggu, namun dapat dilakukan lebih cepat apabila situasi dinilai kondusif. Sadono mengatakan personel yang masih bertugas di kawasan Gunung Butak juga dapat digeser apabila diperlukan untuk memperkuat penanganan kebakaran di wilayah lain.
5: Kemarin tuh sudah 500 hektar ya yang di Kawinajeng. Butak kan belum hujan, belum. Hujannya itu malah di wilayah Tito Yudo Ambil Gading, sama kemarin sempat di wilayah Malang Selatan itu 2 hari. Kalau Butaknya sudah paling lambat Minggu, kalau itu api kalau besok memang nanti hari ini observasinya memang sudah clear ya, besok tak tarik, besok sore atau besok malam.
4: Kemungkinan tersebut terbuka apabila kebakaran di kawasan Gunung Bromo meluas hingga berdampak ke wilayah Kabupaten Malang. Dalam kondisi itu, personel dari operasi penanganan Karhutla Gunung Butak dapat dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan. Sementara itu, BPBD juga mengevaluasi dampak operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Jawa Timur. Sadono mengatakan hujan belum turun di kawasan Gunung Butak, namun sejumlah wilayah lain di Kabupaten Malang dilaporkan mendapatkan hujan, termasuk Kecamatan Tirtoyudo, Ambel Gading, serta beberapa kawasan lain di Malang Selatan. Pemantauan di kawasan Gunung Butak tetap dilakukan untuk memastikan kebakaran tidak kembali muncul, terutama pada area yang sebelumnya terdampak. BPBD bersama tim gabungan masih melakukan observasi sebelum seluruh personel ditarik dari lokasi. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dalam sepekan terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG, Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 4 hingga 10 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Riko Kardusu mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa bumi dangkal yang berjumlah 88 kejadian. Sementara 23 kejadian lainnya merupakan gempa bumi menengah. Dalam periode tersebut tidak tercatat gempa bumi dalam. Sebagian besar aktivitas sismik masih didominasi gempa bumi dangkal yang umumnya berkaitan dengan aktivitas tektonik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. BMKG mencatat magnitude terbesar yang terjadi selama periode pemantauan mencapai 5.38, sedangkan magnitude terkecil tercatat 1.12. Berdasarkan distribusi harian, aktivitas gempa bumi tertinggi terjadi pada 6 September 2020 dengan 22 kejadian. Sementara itu, aktivitas terendah tercatat pada 9 September 2026 dengan 10 kejadian. Riko menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta aktivitas jumlah sesar aktif yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Meski frekuensi gempa bumi masih cukup tinggi, sebagian besar gempa yang terjadi memiliki magnitude kecil dan tidak menimbulkan dampak signifikan.
7: Akan menyampaikan laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, periode 4 September sampai 10 September 2026. Pada periode ini telah terjadi 111 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo 1,1 hingga 5,3. Penyebab kejadian gempa bumi pada periode ini yaitu subduksi lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia dan sesar aktif di daratan dan di laut sekitar Pulau Jawa. Berdasarkan kedalaman gempa buminya, gempa pada periode ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 88 kejadian.
6: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga saat ini pendengar, sebanyak 168.482 warga Kota Malang telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 41%. Capaian tersebut telah melampaui target awal dalam RPJMD. Namun Kementerian Dalam Negeri kemudian menaikkan target kepesertaan Kota Malang menjadi 46.47% hingga Desember 2026. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang Zulkarnain Mahading mengatakan masih ada sekitar 21.000 peserta yang harus dijangkau dalam waktu 4 bulan.
8: Supaya UJJ Kota Malang itu cepat 100%, makanya dari Kemendagri minta tahun ini itu naik 46, caranya gimana? Itu tadi keterlibatan semua pihak di rumah sakit dan kegiatan itu ya. Ya, karena masih banyak
9: Bu, warga Kota Malang yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, khususnya yang informal itu.
0: Zulkarnain mengatakan pencapaian target tersebut keterlibatan seluruh pihak termasuk perusahaan dan rumah sakit, perluasan kepesertaan juga diharapkan diarahkan maksud kami kepada pekerja informal yang masih banyak belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kita beralih ke Pasuruan, reporter Emil Akbar melaporkan RSUD Krati gerak gelar baksos screening kanker payudara dengan teknologi 3D Automated Breast Ultrasound atau ABUSE. Berikut informasi selengkapnya.
10: Rumah Sakit Umum Daerah Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan teknologi 3D ABUSE Automated Breast Ultrasound. Total ada 75 pasien yang telah terdaftar sebagai peserta baksos yang dimulai sejak 2 hingga 12 September 2026 esok. Direktur RSUD Grati, Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, penggunaan ABUSE memiliki banyak keunggulan, diantaranya tanpa radiasi lantaran menggunakan gelombang ultrasound. Selain itu, penggunaan teknologi ABUSE juga mendeteksi kanker 35,7% dibanding hanya dengan mamografi, serta waktu pemeriksaan singkat dan memberikan rasa nyaman tanpa ada rasa sakit.
11: Sekitar 75 pasien sudah terdaftar. Cuma memang pelaksananya bertahap, sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan ABUSE ini. Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, Automatic Breast Ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus. Ada yang daftar secara mandiri melalui informasi dari Kominfo juga. Ada yang memang kita jemput bola ke masyarakat kita di sekitar sini, sama juga di ibu-ibu PKK. Deteksi dini ini meliputi yang pertama kita screening dulu terkait dengan ibu-ibu yang mungkin pada saat ini tidak sedang menstruasi ya. Menstruasi itu karena akan berpengaruh terhadap ini, kelenjar, jadi agak diusahakan setelah menstruasi baru bisa dilakukan pemeriksaan ini. Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri ya, terutama ibu-ibu, karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini, itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus seperti itu.
10: Sementara itu, adanya bakti sosial deteksi dini kanker payudara yang digelar RSUD Grati sangat membantu banyak pasien, salah satunya Dewi dari Kecamatan Grati. Ia mengaku sengaja mendaftar untuk memastikan kondisi kesehatannya baik-baik saja.
12: Tahun lalu itu ada gejala, karena kan jauh fasilitasnya, jadi akhirnya saya tidak bisa dapat jadwal. Kebetulan kalau di sini ada, nah ini kepingin screening juga gitu. Soalnya kan katanya enggak sakit.
10: Sampai dengan hari ini total sudah ada 50 pasien yang telah mengikuti deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan ABUSE, sedangkan sisanya dilaksanakan esok hari Sabtu 12 September 2026. Emil Akbar melaporkan.
0: Elektabilitas partai baru menguat, pengamat politik Universitas Brawijaya ungkapkan konsolidasi dengan masyarakat menjadi kunci utama. Berikut laporan Hanum Oktavia.
13: Partai politik baru mulai menunjukkan potensi elektoral di tengah kuatnya infrastruktur partai-partai lama. Konsolidasi dan hubungan berkelanjutan dengan pemilih menjadi kunci bagi partai baru untuk membangun kekuatan politik. Hal ini diungkapkan pengamat politik FISIP Universitas Brawijaya, Wawan Sobari. Menurut Wawan, partai-partai lama memiliki keunggulan karena telah membangun infrastruktur politik hingga tingkat bawah selama puluhan tahun. Kondisi ini menjadi tantangan bagi partai baru yang harus membangun basis dukungan dari awal. Namun peluang partai baru tetap terbuka. Ia mencontohkan Partai Solidaritas Indonesia PSI yang dalam sejumlah survei terbaru berada di kisaran 3,9 hingga 4,1%. Angka tersebut dinilai menunjukkan adanya potensi bagi partai baru untuk menembus parlemen apabila parliamentary threshold berada di angka 4%. Wawan menyebut salah satu faktor yang dapat mempengaruhi elektabilitas partai adalah kemampuan melakukan konsolidasi di masyarakat. Partai yang memiliki ruang lebih besar di luar pemerintahan dapat lebih fokus membangun jaringan jaringan dan basis dukungan. Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah partai yang saat ini berada di pemerintahan, tetapi elektabilitasnya dalam survei terbaru belum mencapai 4%. Demokrat dan PAN misalnya disebut masih berada di bawah angka tersebut dengan PAN sekitar 2,5%. Karena itu, Wawan Sobari menekankan pentingnya partai politik menjaga hubungan dengan konstituen secara berkelanjutan, bukan hanya ketika pemilu semakin dekat. Konsolidasi yang dilakukan jauh sebelum pemilu tersebut menjadi semacam tabungan elektoral bagi partai politik. Dukungan masyarakat tidak bisa dibangun secara instan hanya menjelang masa kampanye. Di sisi lain, Wawan menilai kemunculan partai-partai baru merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Keberadaan banyak partai memungkinkan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat mendapatkan ruang politik. Namun, ia mengingatkan agar partai baru benar-benar lahir dari kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat, bukan sekedar menjadi kendaraan politik partai besar untuk memecah suara.
14: Kan mereka sudah, sejak partai baru ada, artinya mereka sudah punya infrastruktur yang sangat kuat di bawah. Nah, sementara partai-partai baru itu, dia harus berhadapan dengan infrastruktur yang sudah jalan. Tapi, kita lihat sekarang hasil survei terbaru bahwa potensi elektabilitas partai-partai baru itu sekarang justru yang mulai bagus sebenarnya adalah justru PSI. PSI sudah 4,1%. Survei terakhir dari beberapa lembaga survei antara 3,9 sampai 4,1. Artinya apa? Dia lolos kalau pakai PT 4%.
13: Wawan juga menyoroti fenomena perpindahan atau bajak-membajak kader antar partai. Menurutnya, perpindahan kader merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, terutama jika didorong perbedaan arah atau ideologi. Meski demikian, persoalan kepartean tidak dapat dilepaskan dari desain sistem pemilu. Wawan menilai pembahasan parliamentary threshold juga perlu mempertimbangkan sistem pencalonan, mekanisme pemilihan, hingga potensi praktik pembelian suara. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita pagi ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Pendengar, penyulutan obor Tri Prasetya menjadi puncak acara perayaan HUT ke-81. Radio Republik Indonesia, Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
15: Penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia digelar di Auditorium Seni dan Budaya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, sekaligus memperkuat momentum memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati mengatakan, usia 81 tahun menunjukkan perjalanan panjang RRI dalam mengudara di Indonesia. Menurutnya, momentum tersebut menjadi pengingat untuk semakin memperkuat kualitas layanan kepada publik. Diana menyebut tantangan RRI saat ini turut dipengaruhi perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi dan juga hiburan. Menurutnya, kebiasaan mendengarkan radio kini semakin banyak beralih ke media digital.
16: Dan juga semakin dekat dengan publik pendengarnya. Sekarang memang kebiasaan untuk mendengar sebuah radio ini tidak seperti dulu. Sekarang sudah beralih ke media digital. Untuk itulah sejak tahun 2025, RRI pun sudah mulai memberikan alternatif kepada pendengarnya, di mana pendengar ingin mendengarkan RRI tentunya sesuai dengan segmentasi, juga sesuai dengan usia daripada pendengar itu.
15: Terkait tema HUT ke-81 RRI, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Diana memaknainya sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas informasi. RRI Malang juga dituntut menghadirkan informasi yang benar, akurat, dan terpercaya bagi masyarakat. Peringatan HUT ke-81 RRI menempatkan kualitas informasi, kreativitas, dan inovasi sebagai bagian dari penguatan peran RRI di tengah perubahan media digital. RRI Malang menjalankan peran tersebut dengan menggabungkan fungsi penyiaran publik dan pengembangan konten agar tetap dekat dengan kebutuhan masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita kali ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gunung Bromo kembali terbakar, titik api meluas hingga ke arah Bukit Teletabis. BPJS Ketenagakerjaan Kota Malang kejar target kepesertaan 46,47% pada 2026. Saya Rahayu Japar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanu Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Baledika Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
3: Kami dari
8: Gamasi
3: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, esai bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
4: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun